dijalankan. Puluhan negara termasuk Britain, Perancis dan Jerman menyuarakan kebimbangan di Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu berhubung kemungkinan pasukan separa tentera Sudan, Rapid Support Forces, meningkatkan serangan terhadap bandar Al-Ubaid. Serangan tersebut berpotensi mencetuskan krisis kemanusiaan berskala besar. Pelumba muda negara Muhammad Haziq Muhammad Ahir menjuarai acara 200 meter lelaki di Kejohanan Olahraga Terbuka Malaysia di Stadium Universiti Putra Malaysia Serdang. Beliau mewakili Malaysia University mencatat masa 21.38 saat mengatasi cabaran Muhammad Muzaffar Shah Abdul Sahidu dari Sabah yang meraih perak dengan catatan 21.39 saat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Alright, terima kasih untuk semua yang untuk mendengarkan Surah FM untuk pagi itu. Alhamdulillah, Yus dan Jai kembali lagi teman kita orang untuk pagi itu lah. Oh.
1: Ya, kita nak jenguk lah Yus, komen-komen daripada pendengar kita untuk aktiviti setidaknya.
0: Betul.
1: Untuk orang yang sempena dengan Hari Bapa. Namun sebelumnya kita nak ucapkan Hari Selamat Hari Bapa untuk Yus.
0: Oh, masih Jai.
1: Ya.
0: Masih.
1: Semoga menjadi apa bapa yang terbaik lah untuk amin. Keluarga dan anak-anak lah. Oh.
0: Masih.
1: Yang bergelar pagi Daddy, Papa,
0: Abah,
1: Apai, Abah,
0: Walid.
1: Walid.
0: Walid.
1: Abi.
0: Abi. Pagi.
1: Banyak lagi lah.
0: Papa. Come to Papa, come to Papa.
1: Ayanda.
0: Ayanda.
1: Okey.
0: Dan okay, selamat hari bapa lah untuk kita orang.
1: Iya, semoga di apa lancarkanlah urusan kita itu. Kita ada komen Allah daripada Hasan Hadawi di Stok Yus. Nya madahnya dinilai gini to. Aktiviti yang itu katanya raun dinilai.
0: Jauh juga nya raun.
1: Sebabnya berambeh dengan anaknya.
0: Oh, patut juga.
1: Berambeh dengan anaknya di Malaya nunya. Oh. Jadi hari itu katanya hari Minggu peluang untuk raun. Kali ada nak ditemu kita dinilai nun.
0: Banyak barang di sia.
1: Shopping kain aja. Lah.
0: Kena kain aja di sia. Banyak lagi.
1: Kita tahu apa bedanya. Ni tahu ada nemu orang jual emas murah. Emas murah.
0: Nak ada enggak?
1: Sekali je.
0: Oh, Korea ada kali.
1: Emas Korea kali. Ni tahu kali orang main long emas kali nak. Kat sana Dawi.
0: Naya, ditunggunya kali. Oh, tedang kumpul kau eh. Okey lah, Elisman Detra pun dah jual. Komen situ. Nyamada, cuaca rasanya best bagi yang nak raun di pantai katanya. Ataupun lihat view sambil cium udara laut. Macam kat tebingan telaga air bah, Muntal kah. Tapi aktiviti kami hari itu rasanya pagi-pagi raun ngabas kengkawan berbilang bangsa nun kat Kubah Ria. Oh, gila seminggu lah.
1: Nyam ada apa, cium apa tek?
0: Cium udara.
1: Oh.
0: Lain macam ciumnya.
1: Bukan di sedut.
0: Bukan di hidu kah?
1: Kan sedut.
0: Sedut kah?
1: Menghirup.
0: Menghirup.
1: Menghirup udara. Aduh.
0: Nyam nak pergi pasal minggu. Nyam ada lama si merik salam, bah pucuk midin, nak pucuk paku, buah asam ke sambal, ikan terubuk ke barbecue tanya hujung minggu ko apapun
1: penuh lah kata
0: sini-sini kita pergi So FM buat tinggal sama kita adik kakak orang Sarawak mbak radio kecil tau ya wajib bah. Terima kasih.
1: Iya, seterusnya kita ada juga komen daripada Sa'diah Jidiah di situ. Menyapa di situ, semoga kita semuanya sentiasa sihat walafiat lah, jauh dari segala perkara dan penyakit yang tak diingini dan sentiasa dalam lindungan dan juga rahmat Allah. Amin. Dan selamat menjamu selera. Katanya untuk pagi bersama dengan keluarga.
0: Terima kasih.
1: Selamat beristirahat untuk hujung minggu. Yang ada untuk semua anak cucu dan juga sahabat-sahabat semuanya.
0: Ya, kami duduk aja untuk santai di konti aja.
1: Untuk hari itu 4 jam lah santai di konti.
0: Santai di konti. Okey. Abang Malah kita, Malah Smoke West Borneo. Yang ada belah kayu api pagi itu.
1: Ya.
0: Sebab ada kawan dari Semenanjung nak ngetes mengapak tanya.
1: Wow.
0: Dia nanya terdua, kita dua bila kita nak mengapak.
1: Ngambil ilmu mengapak. Aduh.
0: Seminggu bawa asalnya bawa habis tebang. Oh.
1: Sayang tangan tu, Bang Mala. Oh,
0: benar Bang Mala.
1: Semua mengapak. Ngoda je lah.
0: Lagi pun pagi tu ngabas kambinnya. Nak beranak.
1: Ya, jadi bidan.
0: Jadi bidan. Bidan kambin pagi tu.
1: Nyambut baby kambin lah gitu. Alah, semoga mujur jokos di urusan kita.
0: Aduh. Ada lagi, Jai?
1: Okey, kita ada Suhayati Abdullah. Yang pada tengah sarapan pagi dengan nasi bubur campur serunding halia. Sambil-sambil dia layan Surah FM katanya nang terbaik. Dan salam hujung minggu untuk semua pendengar setia.
0: Yeah.
1: Dan semoga sihat katanya, insyaAllah.
0: Suhayati Abdullah dah kah?
1: Dah.
0: Dah
1: baru dia baca kami.
0: Patut DJ Yus Muhammad. Okey lah. DJ Jai City Brasilia.
1: Siapa ya?
0: Tahu
1: lah. Siapa nama pengkomen dia?
0: Suhayati Abdullah.
1: Oh ya kah?
0: Apa lagi? Oh, ada yang menyapa kita lah kat sana. Dawi, Waalaikumsalam. Sa'i Jemali, terima kasih banyak-banyak. Madu Kemenyan, terima kasih salam hujung minggu buat semua pendengar lah. Oh. Terima kasih. Sampai lagi, Sanai Ganti pun ada juga. Selamat pagi. Hashtag geng pagi kita selamat bertugas FM di hujung minggu. Terima kasih. Ya, antara komen-komen lah yang dihantar oleh sahabat-sahabat kita di page Surah FM untuk pagi tu lah. Okay. Kita nak bimbo dulu, Jai.
1: Boleh.
0: Sebab apa? Sebab tu kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di Selamat Pagi Malaysia untuk seleksi pagi. InsyaAllah kita akan bersama dengan Munawar dan Raja Sofi, dan juga bersama dengan rakan kita di Terengganu FM,
1: dan juga di Mutiara FM,
0: bersama Sidi dan juga Ila dan Mimi di Mutiara FM untuk pagi tu. Tapi sebelumnya jom kita layan dulu, kita dengarkan lagu The Cranberries, Zombie. Dah bagi tu mungkin ada yang masih jadi zombie, buat bangun tidur pergi ngelap air mata bangun cari towel lah, mata pergi kejam cari towel jadi zombie begitu. Okay, jom dengarkan dulu.

0: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Hai, kami Erwin Bunya dari Pakan Julau. Kami nak minat benar dengan bola tu tahun tu 2026 di Amerika nun, di USA. Ya, kami dapat nangganya juga make Unify dan juga RTM Click. Jangan lupa download ya, ya. Kami tu nak minat benar. Moga-moga Brazil menang tahun tu sekali tu di Piala Dunia 2026.

0: RMM dan juga Terengganu FM.
1: Ya, selamat pagi semuanya.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi, cikgu.
4: Cikgu dah sekarang.
3: Baik, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Panjangnya.
0: Kita nak bercakap ni ikut giliran ni. Tak boleh cakap serentak.
4: Baiklah cikgu.
2: Tak boleh.
4: Baiklah cikgu.
0: Ya, okey, anak-anak murid semua. Kita bergila-gila ya. Okey, kita mulakan terlebih dahulu bersama dengan rakan kita di Sarawak FM, DJ Yus, DJ Jai. Ya. Apa khabar?
4: Sehat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, sehat kami dua.
4: Sofi sehat kami dua tu.
0: Alhamdulillah sehat tu.
4: Makin sehat.
0: Okey, hari ini kita nak berkongsi kepada seluruh rakyat Malaysia berkenaan apa yang berlaku di Sarawak pada ketika ini. Khususnya berkenaan sambutan Hari Gawai dan difahamkan semalam kucing meriah dengan
3: betul.
4: Niti Daun.
0: Ceritalah sikit.
4: Tapi kita nak bagi sedikit makluman lah. Malam ini masih lagi sebenarnya ada aktiviti berkaitan dengan sambutan perayaan gawai lah. Iaitu malam makan malam. Majlis Makan Malam Gawai Dayak 2026 yang akan diadakan pada malam ini di Pusat Convention Borneo Kuching ataupun BCCK lah, yang akan bakal menjadi saksi kepada acara kemuncak untuk sambutan yang gilang gemilang mandangkan seluruh kalender sambutan Gawai Dayak peringkat negeri Sarawak 2026. Dan Majlis Makan Malam berprestij ini akan diserikan lagi dengan kehadiran tetamu-tetamu kehormat kita, di mana yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri, Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar. Begitu juga dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, serta Premier Sarawak, Yang Amat Berhormat Datuk Tinggi Tan Sri, Abang Jori Tun Openg, turut akan hadir pada malam ini. Dan majlis malam ini yang bertemakan Segulai Sejalai, yang melambangkan kebersamaan dan keharmonian di Sarawak. Dan antara pengisian utama yang bakal mewarnai majlis tersebut ialah upacara tradisional, iaitu bebiau pengabang dan juga gawai tos yang menjadi simbol penghormatan kepada adat serta budaya masyarakat Sarawak lah. Apa yang paling penting juga, para tetamu turut akan disajikan dengan pementasan teater musical eksklusif eksklusif bertemakan Ruai to the World, yang mengetengahkan keunikan warisan budaya dan juga identiti masyarakat Dayak kepada semualah yang sama-sama menyaksikan majlis tersebut pada malam ini. Itu untuk acara pada malam ini. Sebenarnya persambutan gawai lah.
3: Ya, dan saya menambah sedikit pertanyaan daripada Munawar tadi berkenaan dengan Niti Daun yang Munawar ya. Sebab semalam jalan-jalan utama di Bandaraya Kuching memang dibanjiri dengan lautan manusia untuk memeriahkan perarakan Niti Daun 2026. Dan acara kebudayaan yang berskala besar ini telah berjaya menghimpunkan sebanyak 114 buah kontinjen dengan penyertaan sekitar 3,000 orang peserta. Dan mereka ini terdiri daripada rakyat seluruh Sarawak kita lah. Dan apa yang menarik juga, perarakan sejauh 1.2 km yang bermula dari Tugu Pahlawan menuju ke tebingan Kuching, ianya memperlihatkan satu semangat solidariti yang sangat luar biasa. Dan Premier Sarawak bersama dengan Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas turun padang dan berjalan kaki bersama-sama para peserta dengan menyarung busana tradisional Dayak. Dan perarakan semalam juga dimulakan dengan upacara miring dan juga ritual ngerandang jalai yang dipimpin oleh barisan bujang berani daripada Persatuan Veteran Angkatan Tentera sebagai ini simbolik pembukaan laluan yang selamat. Jadi kehadiran ribuan pengunjung tempatan serta pelancong asing yang membanjiri laluan semalam membuktikan bahawa kekayaan dan juga warisan budaya kita di Sarawak ini sentiasa mendapat tempat di hati dunia.
4: Ya, sangat-sangat menariklah menghimpunkan pelbagai bangsa lah.
5: Telah pun membanjiri seterusnya di Pulau Pinang pula untuk kita berkongsi berkenaan dengan sambutan Hawana 2026. Jadi rakan kami di Mutiara FM mungkin boleh berkongsi berkenaan dengan sambutan tersebut semalam telah pun berlangsung dan juga hari ini masih lagi berlangsung. Silakan.
0: Mutiara FM.
5: Ya, Mutiara FM.
3: Ya, betul tu Munawar dan juga Raja Sufia, yang mana kita tahu Hawana ni diadakan sebagai satu bentuk kata pengiktirafan dan juga penghargaan tertinggi kepada pengamal media Malaysia. Jadi tahun ini Hawana berlangsung selama 3 hari di Pulau Pinang, iaitu bermula pada 19 hinggalah 21 Jun dengan mengangkat tema media berintegriti, trust, credibility. Jadi pelbagai aktiviti telah berlangsung, antaranya program pemukiman bersama gabungan Kelab Media Malaysia pada 19 Jun bersama Menteri Komunikasi Yang Berhormat Datuk Fahmi Fadil, dan seterusnya sesi dialog bersama Menteri dan perkenalan bersama Majlis Media Malaysia pada 20 Jun, dan sesi acara kemuncak Hawana 2026 berlangsung di Pika Convention Center at Butterworth Arena Penang, dan yang mana dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Anwar bin Ibrahim, iaitu Perdana Menteri Malaysia. Dan Majlis Kemuncak Hawana ni juga menghimpunkan lebih 1,000 pengamal media dari dalam dan juga luar negara, selain wakil delegasi dari Timor Leste, Kemboja dan juga Laos. Selain daripada itu juga, sempena dengan sambutan Hawana 2026 kali ini, Institut Jantung Negara juga menawarkan diskaun eksklusif sebanyak 15% bagi pakej saringan jantung essential kepada pengamal media sebagai mengiktiraf komitmen warga media yang sering sibuk mengejar masa kan. Jadi pakej ni juga merangkumi ujian ECG, ujian stres serta sesi konsultasi eksklusif bersama dengan pakar kardiologi. Dan selain daripada itu juga, banyak persembahan berlangsung di perkarangan tapak pakai Pika dengan program yang diberi nama Riuh Pihawana. Dan antara persembahannya, malam ini juga akan berlangsungnya artis yang kita datangkan yang hebat, iaitu antaranya Masdo, Budak Nakal Hujung Simpang dan banyak lagi. Dan selain daripada itu juga, ada pameran, ada bengkel bengkel kreatif, pemeriksaan kesihatan, permainan interaktif dan banyak lagi. Dan masuk adalah percuma. Itulah dia antara program yang berlangsung sempena dengan Hawana 2026 kali ini yang berlangsung di Pulau Pinang.
0: Okey, jadi kita dah dengar cerita daripada Sarawak, cerita daripada Pulau Pinang. Kita terus kepada rakan kita di Terengganu FM sekarang ni. Apa yang ingin dikongsikan, apa yang istimewanya berkenaan atau cara mungkin apa yang menarik di Terengganu pada minggu ini?
2: Yelah, okay. Terima kasih Munawar dan juga Raja Sofi. Seronok tak kita dengar sahabat-sahabat kita dari Sarawak dan juga dari Mutiara FM yang berkongsi dari kita suka membaca.
6: Dan topik yang ingin kita bawakan hari ini, Terengganu hari ini, berkenaan dengan pendidikan cemerlang, pelancongan berkembang.
2: Jadi apa yang kita telah pun dapat ataupun terima dengan keputusan baru-baru ini dalam sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM untuk tahun 2025, mengekalkan kedudukan sebagai negeri terbaik Terengganu di peringkat kebangsaan bagi 7 tahun berturut-turut.
6: Ya, benar. Dan purata nilai grade keseluruhan PNGK negeri turut meningkat kepada 3.18 berbanding 3.12 tahun lalu.
2: Jadi seramai 1,962 calon yang mendaftar menduduki peperiksaan di 46 pusat peperiksaan di seluruh Terengganu, dan yang hadir 1,880 calon yang hadir.
6: Dan seterusnya, kepada semua daripada jumlah itu, 112 calon memperoleh PNGK 4 meningkat berbanding 110 calon tahun lalu, manakala 1,699 calon prinsipal.
2: Itulah dia. Itulah sebabnya kita membaca ni. Kita suka menelaah pelajaran.
6: Selain pendidikan cemerlang, kita nak kongsikan sebenarnya negeri Terengganu adalah negeri paling bahagia.
2: Itu dia. Dapat tak aura bahagia kami ni?
3: Dapat sampai menyeberang laut Cina Selatan.
4: Sebab bahagia sangat-sangat.
0: Lagi-lagi bila tengah bahagia sangat ini hujung minggu, tapi tetap smart pakai dia ini.
3: Nampak.
2: Iyalah, kita kena macam itulah. Sebab apa? Kalau kita Terengganu ni sendiri sentiasa merekodkan dengan pertambahan pelancong yang datang ke negeri Terengganu ni, dan direkodkan kira-kira 2.45 juta pelawat dari suku pertama untuk tahun 2026 yang datang ke negeri Terengganu.
6: Dan sambutan itu sebenarnya Terengganu terkenal lah dengan pulau-pulaunya yang memukau seperti Pulau Redang, Pulau Perhentian dan juga Pulau Kapas.
2: Jadi macam biasalah, kita juga ada Tasik Kenyir, Permata Hijau Terengganu.
0: Okey.
5: Itu dia. Baik, dia berkenalan dengan
2: perkongsian. Itulah. Ya. Nak cerita tak habis sebenarnya.
0: Terima kasih atas perkongsian anda pada hari ini. Yeah. Terima kasih juga kita panjangkan kepada rakan-rakan kita daripada Mutiara FM dan juga orang kampung saya.
3: Yeah.
0: Terima kasih itu daripada Sarawak FM.
6: Sarawak.
5: Terima kasih semuanya.
4: Sama-sama.
2: Okey, terima kasih.
3: Bye-bye. Jumpa lagi.
2: Jumpa lagi.
5: Jumpa lagi. Wah, itu dia perkongsian terapu kami bawakan kepada anda.
3: Baik, terima kasih. Sama.
5: Di Sarawak.
3: Jumpa lagi.
2: Okey.

0: Alright, kembali lagi Yus dan Jan, teman kita orang bagi tu. Terima kasih banyak-banyak yang masih kekal mendengarkan Surah FM. Alhamdulillah, kembali lagi kami dua live melampau. Lagi buka kami dua di Facebook. Oh. Tadi hilang sekejap. Malumlah, dah keluar TV1.
1: Ya, buat laluan dengan seleksi pagi.
0: Oh, terima kasih lah kita cakap kepada penerbit kita, nak.
1: Ya, Nadia. Dijenad.
0: Yang dah
1: masih jadi konti
0: bahan kita pagi tu tik. Masih banyak-banyak kenyal lah.
1: Sedih lah bunyi.
0: Sebab ni hanya on air sekali.
1: Boleh je on je mic ya.
0: Mic. Ambil mic tak turun sikit mic tak ya. Mic satu.
1: Ya, penerbit kita untuk hari tu seleksi pagi.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya Allah, akbar suaranya tu.
1: Ni buka je nampak aku dah tu.
2: Si perlu.
0: Kena lah orang dengar suaranya tu si pikat bah.
1: Cak.
2: Assalamualaikum semua. Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Ya, selamat pagi. Jangan heran tak orang mendengar. Biasa tak orang dengarnya dalam rancangan terbitan kita.
0: Jom Raun. Pagi tu ni nama teman dua. InsyaAllah. Gedung ni dah ada di konti bagi tu dah. Dah sapan ni belum?
2: Belum lagi.
0: Belum? Oh, terdah dah yakti.
2: Ayolah, tu sama.
0: Tu dah lemah gila panjang masuk pintu dia.
1: Oh, sama lagi dah. Belum.
0: Sama.
1: Belum sarapan.
0: Pasal-asal biasa mu sarapan nak makan apa? Mula hujung minggu lah. Lain pada hari biasa lah.
2: Kami si bersarapan. Kami tu lunch.
0: Ya kah?
2: Yes, ada apa?
0: Macam krik-krik je kami kan.
1: Betul kah?
0: Kami yang selalu dengan breakfast.
1: Kan, betul. Bukan geng breakfast kan? Padahal ya bukan sarapan.
0: Oh, ya bukan sarapan. Jadi maksudnya hanya sarapan. Pukul 6 paginya sarapan. Makan tengah harinya pukul 10. Okey.
1: Makan tengah hari ya malam.
0: Makan tengah hari malam.
1: Okay, dan untuk makluman je, Nadia berada di Surah FM dah
0: 2 tahun nak?
2: Ya, 2024.
1: Masuk 2 tahun. Sebab sebelum tu ni jadi reporter.
0: Di berita lah.
2: Bilik berita.
1: Tapi mungkin tak orang asyik sabar nak dengarnya jadi DJ.
0: Cuma macam kami terfikir juga. Macam jadi reporter tu, ada benda yang mencabar kan. Apa benda yang paling mencabar yang kita pernah polah di report news lah?
2: Apa yang paling mencabar? Banyaknya cabarannya macam-macam. Jadi nak madah paling mencabar ya, sangatlah susah nak madah apa. Kami orang selalu macam, tau lah, cover semua nak, like politik kah, apakah natural disaster, bencana alam kah, nak kedaya lah. Susah nak ada apa yang paling mencabar sebab banyak.
0: Sebab kadang-kadang orang si tahu sebenarnya kerja jadi reporter tu. Kadang takut orang madah berita abisnya situ tu. Tapi dia tu sebenarnya on the ground.
2: Sangat. Saya sepenuh hari Hawana tu juga nak. Yalah, berterima kasih juga dengan tadi PM Madah-Madah Naya nak lom tadi ada mengumumkan macam-macam lah tambahan 1 juta untuk tabung kasih Hawana. Sangat diperlukan sebab kerja kami orang tok sangat stress levelnya tu.
0: Naik. Darah tinggi pun kan.
1: Cik dah harapnya di Surah FM sik. Sik ialah ada puang sikit asal stresnya.
2: Tiba-tiba disuruh pergi situ. Kak ya pergi situ lagi. Tidak, pergi situ.
1: Dengan kadar segera lah ya.
2: Yang kadar segera kini tok.
1: Bawa kepung apa? Kepung berita.
2: Berkepung berita. Kepung berita keluar.
0: Punya dia berita, naik darahnya. Punya di
2: tinggi je si naik.
0: Punya di Surah FM, dah rendah.
1: Susah je pun dah rendah. Okey. Kelak lah, insyaAllah ada satu masa kelak kita boleh dengar lah. Ke udara. Dalam program tu orang mudah dengarnya. Ajung awannya.
0: Bukannya apa nanya pasalnya waktu zamannya di berita sebenarnya kan sebenarnya dengan sebutan Hawana kan hari wartawan nasional. Kita pun mau tahu juga lah apa tugas-tugas dia.
1: Cabarannya di siap. Sebabnya bukan di Kuching tu aja. Sebabnya pernah bekerja di Sabah juga. Pernah sekejap ke Sabahnya.
0: Sabah juga nya. Di siap juga.
2: Boleh lah kalau kau.
0: Banyak tempatnya tu. Selamat jadi DJ lagi.
1: Dia yang ditunggu.
2: Wow.
1: Kelak satu hari.
0: Insyaallah satu hari.
1: Kelak. Amin berminat-minat kelak ah tu ah.
2: Berminat-minat. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua.
0: Yalah kita orang anggap mukanya kita tu dah live di Facebook.
2: Kalau kena tangkap kan melalui user Jai. Begitulah.
1: Yalah kita berkenalan dengan penerbit kita hari tu. Sebab ada dua orang sebenarnya. Tak biasa bergile.
0: Belum berpunya lagi.
1: Belum punya.
0: Cik, madah aja. Madah aja.
1: Belum berpunya. Ulang balik. Belum berpunya. Dan di promotnya habis.
2: Use. Ada you. Simpan-simpan.
0: Simpan-simpan. Okeylah. Kita nak layan juga lah kepada yang dah hantar komen kita di live yang kali kedua tu.
1: Ya.
0: Sebab bila Nangga Nadia masuk, yang menonton di network meningkat. Oh, dah benar. Tuan-tuan lihat meningkat lah. Kita tahu ada 15. Tadi tadi 15. Tuk 14.
1: Belum jadi Duty Solo.
0: Bunyi Duty Solo sana.
1: Betul.
0: Pecah rekod pagayanya kan.
1: Kan kau masih solo deh.
2: Jangan mudah percaya.
0: Kabar angin.
2: So itu dah pentingnya media reporter ni.
0: Untuk menepis kabar angin.
2: Yes, betul.
1: Tapi betul apa yang orang kongsi kan. Walaupun ada jenakanya tau. Ada pak seriusnya.
0: Sebab biarlah kami orang mengamalkan yang sahih hanya di
1: RTM.
0: Jadi yang single tu
1: sahih. You. Yang pun ada sahih. Tuan badan pun ada sahih. So, saya ada lagi keraguan.
0: Okeylah, kita baca lah Jai. Komen-komen selepas tu lah. Sebab apa? Sebab pukul 9 kelak kita akan dapat ikuti.
1: Yap, kita nak berhibur.
0: Utama 9 pagi. Jadi kita berhibur dulu. Kita dengarkan lagu daripada Tulus. Lagu untuk matahari. Sebab matahari dah naik time tu. Okey, jom kita dengarkan.
1: Awal matahari naik.
0: Awal.

0: Saya Khairul Azwan Arba dalam Utama 9 pagi. Rakyat diseru untuk terus mempertahankan perpaduan serta menolak sentimen perkauman yang boleh menggugat keharmonian negara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia dibina atas kekuatan masyarakat berbilang kaum yang hidup dalam suasana saling menghormati dan bekerjasama. Menurut beliau, rakyat pelbagai kaum dan latar belakang perlu terus berganding bahu demi memastikan kestabilan serta kemajuan negara dapat dikekalkan.
1: Bayangkan yang hadir ini. Yang Melayu, yang Cinanya, yang Indianya, yang Iban, Kadazan, semua kata okey. Kami berpakat, muafakat, ikrar. Kami akan kerjasama, bangkit.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak RM24.57 juta telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
2: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwa Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam menepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
3: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Yang untuk mendepani perubahan itu utamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Skim pengembara yang bakal manfaatkan kira-kira 400 ribu rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura dijangka dibentangkan pada sidang parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan berkata, skim di bawah perkasa itu bertujuan memberi manfaat kepada pekerja rentas sempadan Malaysia-Singapura. Proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaannya diteruskan.
4: Selepas lama rakyat Johor telah tunggu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pastikan bahawa saya dengan Dato' Timbalan menguruskan serta merta. Jadi memang semua sudah siap, semua kertas-kertas perbincangan dan kertas-kertas persetujuan untuk diluluskan di peringkat Jemaah Menteri.
0: Dato' Sri R. Ramanan. Penggunaan sumbangan asas rahmah di Sarawak mencatatkan kadar penebusan tinggi sehingga 99%. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, kaedah penebusan menggunakan kad pengenalan memudahkan urusan penerima bagi mendapatkan barangan keperluan asas tanpa perlu melalui proses yang rumit.
5: Jadi kalau kita tengok dari segi penggunaannya, senang sikitlah. Pasal lebih banyak kedai, terutamanya kedai kecil yang telah masuk dalam program SARA. Pasal itu kita rasa penggunaannya tinggi. Dan Alhamdulillah, dia terus juga membantu rakyat dalam membeli barangan-barangan asas yang diperlukan untuk mengurangkan beban kehidupan.
0: Tambah beliau, wakil yang dilantik turut dibenarkan hadir bagi pihak penerima yang uzur atau tidak berupaya untuk hadir sendiri ke kaunter. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluaskan ke seluruh negara menerusi kerjasama strategi pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, skuad agri komoditi itu digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran dalam program berkenaan.
6: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti ini sangat penting.
0: Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia dalam tempoh 26 tahun lalu, namun ia tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Menurut Ketua Pengarah JPN, Dato' Badrul Hisham Alias, penentuan kewarganegaraan anak dibuat berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut undang-undang, termasuk mengambil kira faktor pendaftaran kelahiran lewat.
7: Kalau kita berkata, jadi skenario kita yang dulu kita sebut data lewat air, sebab apa berlaku data lewat air? Kita bagi satu contoh, walaupun ayah Malaysia, maknya Indonesia, perkahwinan tidak tahu, jadi anak tidak dapat berkata-kata. Isu data lewat dia ini adalah disebabkan mereka selain daripada macam-macam salah, orang tak dapat perhatian, duduk jauh di pedalaman. Antaranya adalah takut untuk hadir. Takut untuk hadir, kenapa? Takut kena tangkap. Sebab isterinya pakai pasport, ataupun isterinya overstay, ataupun isterinya tak ada apa-apa.
0: Dato' Badrul Hisham Alias.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini perlawanan kumpulan E antara Ecuador dan Curaçao sedang berlangsung. Kedudukan separuh masa pertama menyaksikan kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan. Terdahulu, Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Dimanshaf melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann menyifatkan kemenangan ke atas Ivory Coast sebagai keputusan positif selepas bangkit daripada ketinggalan, seterusnya mengasahkan tempat kepusingan kalah mati. Kemenangan itu memastikan Jerman mara kepusingan kedua buat kali pertama sejak muncul juara pada 2014. Dalam pada itu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobbey muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik.

0: dan tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Hakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54. Sebelum pemain gantian, Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Sekurang-kurangnya 4 terbunuh manakala 6 lagi cedera selepas Rusia melancarkan serangan ke atas bandar Zaporizhia, tenggara Ukraine. Gubernur wilayah itu, Ivan Fedorov, berkata sebanyak 9 serangan dilancarkan ke atas bandar berkenaan. Menurut beliau, beberapa penduduk dipercayai masih terperangkap bawah runtuhan bangunan yang terkena serangan tersebut. Serangan terbaru itu menambah ketegangan konflik yang berlarutan antara Rusia dan Ukraine. Qatar dan Switzerland terus bekerjasama bagi perkukuh keselamatan serantau susulan temeteranya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran sebelum ini. Bagi tujuan tersebut, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland Ignazio Cassis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak sentimen perkawaman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hashtag Game Pagi Kita.
1: Alright, kembali lagi Mei 2 di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Game Pagi Kita. Terima kasih. Di TV 1 Tananga kini tu di Kedah tu.
2: Aha.
1: So apa di show durian.
2: Oh, tengah musim.
1: Oh, Jack Sparrow.
2: Ho. Oh, isi ya. Woi.
1: Mak dah tu. Ha, ya baru.
2: Mun pegang apa buah tak tenggelam.
1: Tenggelam.
2: Jari dalam ya, dalam
1: asalnya, apa isinya. Biginya besar dari kelingking ada.
2: Mungkin. Nak? Tapi di situ pun dah ada lah. Huh?
1: Dah ada di situ.
2: Dah ada lah. Tapi banyak lah. Ada lah kita nangga kelibat durian di pasar di Kuching tu.
1: Waduh, tangga aja. Tangga aja.
2: Ya,
1: yeah, Barretti. Tangga.
2: Barretti Jack Sparrow.
1: Tangga, dia pun bigi. Cik lah.
2: Oh, tebal nyambunnya. Isinya.
1: Wah.
2: Sini ya, di kampung sungai Tok Pawang.
1: Di Gurun. Sini tu. Oh, di Kedah.
2: Gurun Kedah.
1: Di Kedah. Steady. Okay. Ya, cerita hal ya.
2: Alun cari durian je tak tu kelak.
1: Yalah, tau relax aja. Boleh lihat di TV 1. Sambil-sambil nilai net liu. Okay. Okay lah, bagi tu.
2: Okay, yang bersarapan kita ucapkan selamat bersarapan. Macam Kak Azi kita.
1: Oh, sedap Kak Azi kau. Telur mata, ikan masin.
2: Sedap menunya, Yus.
1: Nasi goreng. Apa lagi?
2: Nasi ikan goreng. Apa tu? Ikan gonjeng.
1: Telur mata.
2: Telur mata.
1: Ikan masin kembung. Kita tu breakfast kan? Makan tengah hari terus, Kak Azi. Banyak lah menu.
2: Ya, tapi kita tu makan. Apa tu? Makan tengah hari ke?
1: Kalinya biasanya makan terus time tu. Tengah hari si makan kali.
2: Jaga badan.
1: Jaga badan, Kak Zee.
2: Jaga upahnya, slim.
1: Pacara. Pacara kita, Kak Zee.
2: Okay. Ada lagi? Okay, yang menyapa kita. Orang tua ada juga di live TikTok kita.
1: Tapi.
2: Sarapan tapai. Tapai. Oh, sedap. Kami suka tapai. Kami suka tapai yang belum...
1: Kalam tai
2: sama. Masak gila ya.
1: Oh, belum masak. Kengkah dalam tai.
2: Oh, you sejuk.
1: Namanya dap.
2: Oh, petang buat makan apa?
1: Oh, tengah hari ni saya makan lagi.
2: Oh.
1: Petang punya makan.
2: Dua dalam satu. Patut menu banyak ke, Tek?
1: Pacara berat. Berat enggak 24.
2: 24. Mun berat 24, pinggang 18.
1: Pinggang 18. Apa acara pinggang 18? Ya, nangka enggak.
2: Dengar kita yesterday.
1: Dengar kita ya, kentang loyang lagi. Banyak.
2: Ya, dah. Banyaknya.
1: Banyak menu tu.
2: Lupa. Sampai lupa kata banyak. Nah, boleh tahan. Alhamdulillah,
1: Kak Zee. Cerita ajak tahan makanan Mei 2. Ni, gaya Mei 2 tu dalam negeri ajak.
2: Ya, Mei 2 nak jenguk komen di rumah biru lah.
1: Oh, pergi rumah biru Mei 2 lah. Ya,
2: raunsia lah.
1: Ada juga yang hantar komen, Abang Supian kita. Jangan hantar emoji ajak lah. Terima kasih, Abang Pian. Kasih. Salam semua. Selamat pagi. Semoga ceria selalu. Masih. Ada lagi, Jai?
2: Kita ada Aida Chailot Al-Idrus. Ya, Cik Amalnya, Yus.
1: Oh, Cik.
2: Nyamadah, selamat Hari Bapa Sedunia. Teristimewanya untuk suami tercinta yang bernama Samsudin bin Noh. Nama bin Noh lah.
1: Oh, nama bin Noh.
2: Semoga sentiasa diberi kebahagiaan, kebaikan dan semoga dimurahkan rezeki dan juga lindungan Allah selalu. Amin.
1: Atau komen daripada Abang Supian Sulaiman deh. Nyamada aktiviti santai begitu layan woke up. Dan selamat Hari Bapa lah kepada semua sahabat-sahabat. Akan mendengar setia DJ Soul FM, adik-beradik kami dan khas untuk Yus lah. Semoga sehat-sehat. Amin. Masih bang, dia mati diberkati Allah dan jadilah bapa yang terbaik. Kita lah hero kepada anak-anak kita. Terima kasih Yus dan Jai. Kita
2: nang steady. Amin. Kami amin doa ya. Amin.
1: Masih, Bapian.
2: Okay, kita ada Hawaram. Nama baru je tu, Hawaram tu.
1: Oh, baru.
2: Nama dah situ. Mana ucapannya? Nya tengah makan laksa Sarawak.
1: You.
2: Beli hantar Grab.
1: Yuhu.
2: Oi, ada orang hantar. Wiwit.
1: Cara.
2: Terus ke rumah katanya. Nang tiap pagi setia sama dengan Selamat Pagi Sarawak tu katanya. Pecah kesunyian. Pakai lang sunyi. Sunyi nak kita je.
1: Hidup hati apa makan laksa je yo. Kita dua makan apa je? Ya, biskut.
2: Ayah, alhamdulillah.
1: Kan alhamdulillah juga.
2: Alhamdulillah. Walaupun biskut.
1: Syukur juga. Pakai alas perut kita dua now. Alhamdulillah juga.
2: Nak cari berat sikit, kelak sikit lah habis konti lah.
1: Di rumah hitam pun pun ada juga Bang Malah. Kita pun masuk juga di rumah hitam.
2: Ya, kan buat join juga.
1: Oh.
2: Dah okay. Masak si daging? Belum, 4 pagi dah.
1: Oh, belum, 4 pagi je masak. Okeylah tu daripada Kak Satuya Ramli kita tu. Cuma ada juga lah rakan-rakan baru macam Saljiah PE tu yang menyapa lah selamat pagi tanya. Satuya Ramli, nyam ada. Salam 6 Muharram 1448 Hijrah, panas di Bandar Miri. Apa khabar tadi pagi tu, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Selamat hari bapak buat Yus dan semua DJ yang bergelar bapak lah serta suami kami. Selamat hari bapak juga. Aktiviti kami hari tu nak pergi ke majlis kenduri kahwin cucu sebelah laki kami di hotel lah. Nak nyampe salam buat kawan kami Fatimah Mail di Mukah. Salam hujung minggu. Pergi pengilannya jai makan peri.
2: Jadi kita nak ambil kesempatan juga lah Yuzo. Ucapkan selamat pengantin baru kepada sahabat kita.
1: DJ Bab Abdul.
2: DJ Bab Mari.
1: Hari mari semoga bahagia selalu, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, dan jangan lupa yang paling penting, jangan lupa pesanan Kak Minah.
2: Ya, petua Kak Minah.
1: Petua Kak Minah jangan lupa.
2: Petua ya. Kak Minah jangan lupa.
1: Yang paling penting beri salam.
2: Ya.
1: Okay.
2: Jangan lebih-lebih. Yus, sudah. Okay, selamat pengantin baru kepada Bab dan pasangannya, Aziz.
1: Dan sama juga lah kepada yang berkahwin hari itu, yang bersanding hari itu. Mungkin semalam sudah melangsungkan akad nikah.
2: Berami lah.
1: Berami. Ataupun ada juga yang hari itu akad nikah terus bersanding. Okay. Semoga dipermudahkan segala urusan kita orang lah. Dan mungkin ada yang menyambut lahir juga pada hari tu.
2: Ya, bersempena dengan sambutan hei bapa.
1: Andi berseri juga.
2: Lalu nyambut sekali ya.
1: Sekali lah jalan.
2: Makan besar.
1: Sikit kek dia beli.
2: Makan besar.
1: Makan besar.
2: Walaupun sikit kek. Yang apa
1: menunya banyak.
2: Menunya banyak. Kita ada Puan Nur Syafiq di situ. Assalamualaikum katanya.
1: Waalaikumsalam.
2: Aktiviti hari tu baru lepas run 10 km.
1: Oh, 10.
2: Tok bini dah tanya ajak makan sini. Ha.
1: Bau turun.
2: Ya.
1: Bau turun 5 kg.
2: Itu ke dia.
1: Bini dah ngembak nambah lagi 5 kg.
2: Ya, siap nanya makan sini. Katanya gantung periuk hari tu. Oh, Syafiq.
1: Okeylah daripada Kak JJ kita jadi Najulahi, aura manis Nadia Bahyus tanya. Ya, mau nanggagi kanya.
0: Sudah-sudah
2: lah tu. Ni saya boleh keluar selalu lah.
1: Boleh keluar selalu.
2: Ni ada masanya kita akan keluarkan. Tak akan munculkannya dalam live kita.
1: Okey, Fasaluddin Ibrahim je tu. Toki ni kita tu.
2: Calu
1: kita. Salam Yus dan Jai. Selamat pagi kita berdua. Tanya selamat dari bapak lah. Semoga sehat tubuh badan. Kami dua pulang dari Semunjan ngambil alus manis. Lalu beli durian. Dia ada durian di Semunjan.
2: Ada. Lama asyik dengar alus manis.
1: Yalah. Salam dengan kawan kami di Kubah Ria yang jual kuih muih di Sindun lah. Terima kasih. Ada juga ada durian di ni Munjan .
2: Ada. Kan? Walaupunnya belum banyak nak. Tapi heran juga lah tok. Bulan berapa tok?
1: Tapi kami ada nangga orang jual durian tok. Ada ambil nangga orang jual durian di
2: ada,
1: sini.
2: Ada, area matang
1: di
2: ada.
1: Di Kuching tok.
2: Di Bandar Baru pun ada.
1: Ada sini durian sini
2: Pemet nangga kita macam sungai buah. Tak lah.
1: Ingat betul durian si. Tanam pasu.
2: Tanam pasu. Tambah cerita tanam pasu. Dia nak jual muka tanam pasu. Okay, makan dia impun lah muka dalam pasu ya.
1: Makan dia impun boleh lah.
2: Okay. Ada lagi sikit-sikit. Noliana Kuang.
1: Sila.
2: Okay, nyamada. Banyak ikan fresh di market Basah Muka. Dan salam hujung minggu lah untuk semua. Dan selamat beristirahat kepada semua lah. Terima kasih Yus dan Jaya. Sama-sama.
1: Kita jenguk juga lah di rumah hitam kita tu. Daripada Nani-Nani pun ada juga yang menyapa kita. Assalamualaikum, selamat pagi Yus dan Jaya. Selamat dari bapak buat kita Yus. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Alia pun ada juga. Salam, selamat pagi DJ SYFM. Pagi Alia.
2: Patricia. Selamat dari bapak katanya.
1: Selamat dari bapak. Terima kasih. Tu kami Azwa Sifa pun ada juga nya di rumah biru ada juga, di rumah hitam pun ada juga.
2: Banyak rumahnya.
1: Banyak rumahnya. Nya ada ops hari tu DJ tanya. Tutup gerai nak pergi pantai lok tanya. Munsik pun santai dekat kebun ajalah. Nak manggang-manggang santai tanya. Best activity-nya.
2: Okey lah ya untuk rehat kan. Sebab esok biar dah kembali bersekolah. Hari sekolah dah esok hari. Jadi mungkin hari tu diisi dengan sesuatu yang apa ya? manfaat lah.
1: Oh, jauh kayu Datuk.
2: Kan?
1: 3 minggu.
2: Nak panggang-panggang lagi ya. Seorang lagi tu yang bawa masuk tu Tuan N.
1: Wah, Tuan N. Terima kasih Tuan N.
2: Dah update RTM klik katanya. Tapi dah seedah Sarawak FM. Atau ada masalah dalam beberapa orang mengalami masalah tu lah.
1: Betul.
2: Untuk radio Sarawak FM dalam RTM klik. Kita harapkan adanya ngecol lagi ke lah.
1: Masa tu pun tengah upgrading sebenarnya. InsyaAllah ni akan muncul balik ke lah. InsyaAllah. Jadi kita nak berhibur dulu Jai.
2: Boleh.
1: Kita nak dengarkan lagu daripada Gucci Mane dan Z Kamil featuring Imran Ajimain. Lagu terbaru yang baru keluar. Lagi panas. Baru keluar dari Oben.
2: Baru rilis hari Jumaat.
1: Jom kita dengarkan Merindu untuk pagi tu. Hanya di Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag geng pagi kita. Eh.

0: Okey, Merindu. Yalah, lagu daripada Gucci Mane dan Zee Kamil. Sebenarnya Gucci Mane dengan Zee Kamil sebenarnya orang Sarawak. Orang lokal kita Sarawak.
1: Anak kelahiran Sarawak.
0: Sebenarnya mulah lagu tu pasal featuring dengan Imran Ajmain lah. Sangat best lagunya kan. Layan kan.
1: Ya, boleh dengar. Boleh dengar tak?
0: Tenang sejak jiwa dengar.
1: Kan. Suka lagu tu boleh request lain hari.
0: Boleh, boleh, boleh. Boleh
1: request lah.
0: Kita orang boleh cari lah di platform lah. Mira. Boleh cari lagu yang nak dengar lagi balik lah. Dengar lagu yang nak. Kata orang tak lagu yang beremosi lah. Boleh dengar lah.
1: R&B kan?
0: R&B. Layan-layan lah. Layan-layan lah kita orang lagu yang. Okay. Alright. Jadi terima kasih sekali lagi untuk semua yang terus mendengarkan Surah FM. Masih lagi kekal mendengarkan Surah FM. Masih panjang masa kita tu, Jai. Sebab ya, masih ada cari lagi orang yang hantar komen-komen setidaknya di page Strike FM untuk pagi
1: tu. Ya, nak kongsikan aktiviti kita orang. Saya dapat juga hari tu. Kita santai aja orang. Kita kongsikan lah aktiviti kita orang bersempena dengan Hari Bapa hari tu. Mungkin ada yang nak apa jalan-jalan bersama dengan ayah da tersayang. Almaklumlah Hari Bapa nak. Gantung puyuk hari tu si masak lah. Bapak belanja. Yang mudah bapak belanja.
0: Betul. Macam kami walaupun kami menyambut Hari Bapak itu now. Hari Marik dah gantung periuk. Awal sehari
1: yang itu saya dah lah.
0: Itu saya dah di tengah rumah lah. Dua kali lah gantung periuk.
1: Ni tahu. Sambung ke hari itu. Hari itu lain cerita. Hari Marik lain cerita. Aduh, apa yang salah.
0: Tapi yang penting hari itu tetap layan lah. Layan World Cup Piala Dunia 2026 di ATM Klik lah. Di TV OK dan Sukan Plus lah.
1: Yep.
0: Di mana untuk hari itu perlawanan yang sudah selesai, Belanda bertemu dengan Sweden. Belanda menang 5-1.
1: Sempat German, tangga tak dua?
0: Dengan Ivory Coast 2-1. Dan perlawanan yang sedang berlangsung rasanya tu, ataupun yang akan berlangsung pukul 10 kah? Dah berlangsung kah? Ecuador dengan Curaçao. Yang tengah berlangsung. Dan untuk tengah hari kelak, jangan lupa lah pada peminat-peminat Jepun tau. Tim Jepun tu, di mana Jepun akan bertemu dengan Tunisia pukul 12 tengah hari kelak. Jangan lupa. Dan esok 12 pagi, 12 tengah malam.
1: 12 tengah malam.
0: Spain. Jai lah.
1: Spain bertemu dengan Arab Saudi.
0: Manakala 3 pagi Belgium akan bertemu Iran. 6 pagi esok hari Uruguay akan bertemu dengan
1: Cape Verde.
0: Cabo Verde.
1: Tu keeper boleh tahan tu.
0: Yang viral lah. Keeper yang viral
1: dan mendapat million follower dekat Instagramnya.
0: Terbaik. Wih, lah.
1: Penangan.
0: Kami nangat tim dari sini kah? Apabila Nya menjaringkan gol, walaupun si menang tu, Nya menjaringkan gol, Nya diberi oleh negaranya sebuah kereta mewah tu.
1: Rezeki kata orang nak.
0: Lepasnya ada duit kah diberi oleh negaranya kepadanya sebab Nya berjaya menjaringkan gol.
1: Pesok negara ni siap
0: pasti. Saya ingat dengan ni yang beri hadiah kepada player ya.
1: Nang rezeki. Tak mesti tak orang nangga tu. Uruguay bertemu dengan Cape Verde 6 pagi esok.
0: Terbaik. Jadi kepada kita orang peminat-peminat Spain tengah malam lah. Jai tengah malam lah.
1: Ya. Ada sikit lagi lah. Ada sikit lagi perlawanan ya.
0: Siakan lawan Arab. Sini.
1: Benar. Arab dia Spain ada apa gol untuk perlawanan bertemu dengan Arab Saudi. Sepatutnya
0: Siatut.
1: Udah berlawan dengan yang retik.
0: Seri.
1: Ya, seri ya. Udahlah cerita ya.
0: Tapi dia selur ada seri.
1: Temu dengan Arab Saudi gitu. Aduh. Okay,
0: jadi yang belum lagi download, ATM Klik yang boleh download lah. Kira itu lah siaran sebab penyiar rasmi ya. ATM menjadi penyiar rasmi bagi World Cup lah, sepanjang World Cup. Sebanyak 104 perlawanan yang akan ditayangkan lah. Jadi dah berapa game dah ditayangkan. Dan tinggal berbaki beberapa game lagi. Sampai ke penghujungnya tetap ATM akan menyiarkannya di saluran TV OK dan Sukan.
1: Sukan Plus.
0: Sukan Plus. Sebab ada yang bertanya, sebab ada yang saya dengar ada yang benda yang viral di media sosial lah ibadah ke. Apa saya ada siaran di TV 1, TV 2 katanya. Masalahnya dah dipadah di TV OK dan Sukan Plus.
1: Ada yang sidaknya nanggar dekat saluran berbayar ya. Jadi dekat siar TV 1, TV 2 memang siarannya lain.
0: Oh, lain.
1: Yang pun program untuk siaran berbayar ya lain. Tapi nak kena pakai apa? TV, My TV lah.
0: Oh.
1: My TV. Tapi TV kita itu kan smart TV ya.
0: Betul.
1: Supaya kita orang nak pakai decoder.
0: Mungkin kita orang dah berisi decoder, apa salahnya?
1: Decoder pun okey.
0: Pasang decoder dulu, mau ada aerial. Pasang
1: aerial,
0: decoder
1: kan?
0: Ya. Lepas ya, boleh tonton ya. Mau nak pakai, kata orang tek, sedang ngaco, pakai lah internet ke apa yang dah pasang aja decoder ya. Decoder My TV ya. Dah boleh tonton lah. Ya, free je.
1: Ya. Mungkin lama-lama tu tek mencari-cari ni dojunya. Dalam saluran berbayar nama saya dah lah kat Sia.
0: Saya tahu kita orang ada nyimpan decoder ya. Decoder My TV ya.
1: Pisik pasang-pasang lah.
0: Pisik dipasang. Masa tu lah. Time Piala Dunia tu lah kita orang masang.
1: Tapi pasang, dah lama kan. Dah cerita My TV ya. Lama dah cerita ya. Dah makan tahun juga sebenarnya.
0: Apabila wujudnya RTM sebagai penyiar rasmi World Cup. Baru nak bercari dengan decoder.
1: Tapi sebelum tu sidak RTM pun jadi penyiar juga kan. Penyiar bersama.
0: Pernah. Semua game
1: tapi
0: lah.
1: Yang mengikuti RTM memang tahu lah. Memang perasanlahnya dengan kewujudan My TV ya.
0: Dulu sih banyak gila game yang diambil RTM. Tapi kini tu 104 perlawanan diambilnya.
1: Hampir keseluruhan
0: perlawanan yang diambilnya untuk saya langsung. Okay. Jadi untuk kita orang, ada lagi kah komen-komen je nak baca?
1: Saya dah kita berhibur dulu.
0: Kita berhibur dulu. Kita nak dengarkan lagu daripada Budak Kacamata. Budak Kacamata duduk sebelah. Kita akan dengarkan lagu daripada apa tu, lagu Koplo Time. Salah Apa Aku. Untuk pagi tu lah kita berkoplo pagi tu. Okay.

0: Okey, komplotan salah apa aku. Dan kami dua pun dah sampai ke penghujung pertemuan untuk pagi tu. Hujung minggu lah. Ada apa-apa nak padahkah?
1: Hari tu si ada apa-apa. Dan selamat menyambut hari bapa kepada semualah kaum Adam kita yang menyambut ataupun yang bergelar bapa, bon, ayahanda, apa-apa dah, panggilannya lah. Kepada ayahanda kami empun lah, Ahmad Ibrahim Sebeli di Sri Aman, dan juga kepada suami kami lah. Selamat hari bapa kepada Encik Wan Zapri, Wan Alwi, Encik.
0: Ya, Encik
1: Yalah.
0: Encik, dah sayang.
1: Dan... dan kepada apa rakan-rakan kita yang sedang langgar live kita di Facebook dan juga di TikTok lah, yang bergelar bapa. Selamat hari bapa untuk semua.
0: Ya, betul.
1: Semoga menjadi bapa yang terbaik untuk Yus juga. Sekali lagi, selamat hari bapa.
0: Ya, okeylah. Terima kasih, Jai. Dan terima kasih kepada semua yang dah pun bersama kita. Saya pun nak ucapkan selamat hari bapa lah kepada bapa saya, Haji Muhammad bin Nawawi, pada bapa mertua saya juga, dan kepada semualah yang bergelar bapa di semua yang mendengar kita pagi tu. Selamat hari bapa, semoga kita orang terus berjaya, terus maju jaya, sehat walafiat, dan terima kasih kepada yang bergelar bapa semua. Okay, alright. Nah, jadi kami dua pun dah nak undur diri dulu. Dan 10 pagi berita ringkas, 10 pagi akan dapat kita ikuti. Dan sepasya DJT akan teman kita orang undur si ekspresi pagi tu.
1: Yep.
0: Dan kami doa Jai pun nak undur diri. Okay, jaga diri kita orang hujung minggu. Semoga dipermudahkan segala urusan kita orang, raun sini-sini kah kita orang. Semoga maju jaya selalu. Jadi kami doa tinggalkan kita orang dengan lagu pada Jamal Mirdad, lagu Jamilah.
1: Yeah.
0: Tapi sebelumnya jom dengarkan Sheila on 7, Pria Terhebat.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran menghantar satu delegasi ke Switzerland bagi memastikan Amerika Syarikat melaksanakan komitmen yang telah dipersetujui. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, jika Washington tidak memenuhi perkara tersebut, perjanjian sebelum ini akan menghadapi kesukaran. Jelas beliau, Tehran tidak menandatangani perjanjian tersebut semata-mata untuk diabaikan. Baghaei turut memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas dengan langkah-langkah yang perlu sekiranya Washington dan sekutunya enggan memenuhi komitmen yang telah dimeterai. Tehran dalam pada itu kembali menutup Selat Hormuz susulan serangan rejim Zionis Israel di Lubnan. Serangan oleh Tel Aviv itu dilakukan ketika wakil Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan rundingan di Switzerland. Rundingan susulan tersebut dijadualkan berlangsung Jumaat lalu namun ditangguhkan pada saat akhir susulan serangan Israel tersebut. Pertempuran antara tentera Israel dengan pejuang Hezbollah dilaporkan berterusan semalam dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata. Sementara itu, Naib Presiden Amerika J.D. Vance membayangkan rundingan semula peringkat tinggi dengan Iran akan dilaksana seawal-awalnya hari ini. Jelas beliau, rundingan akan segera dilakukan setelah wakil utama daripada Iran, Qatar dan Pakistan tiba. Tambah Vance, wakil Amerika Jared Kushner dan Steve Witkoff sudah berada di lapangan bagi menguruskan elemen teknikal rundingan berkenaan. Tentera rejim Zionis Israel dalam pada itu terus melakukan pengeboman ke atas Gaza. Terbaru, 6 warga Gaza termasuk 4 keluarga terbunuh dalam beberapa siri serangan. Dalam kejadian berasingan, Israel melancarkan serangan drone ke atas kumpulan penduduk di kawasan Al-Mawasi dan mengebom sebuah rumah, mengorbankan 4 keluarga yang terdiri daripada sepasang suami isteri dan 2 anak. Sementara itu, seorang wanita di bandar Bait Lahia turut maut terkena tembakan tentera rejim Zionis. Qatar dan Switzerland terus bekerjasama bagi memperkukuh keselamatan serantau susulan termeteranya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran sebelum ini. Bagi tujuan tersebut, Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland, Ignazio Cassis. Puluhan negara termasuk Britain, Perancis dan Jerman menyuarakan kebimbangan di Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu berhubung kemungkinan pasukan separa tentera Sudan, Rapid Support Forces, meningkatkan serangan terhadap bandar Al-Obaid. Serangan tersebut berpotensi mencetuskan krisis kemanusiaan berskala besar. 2 orang maut ditemukan maut susulan satu kebakaran hutan di wilayah Hat Tin di tengah Vietnam. Kebakaran dilaporkan bermula di kawasan hutan Taishuan sebelum pihak berkuasa tempatan dan penduduk bekerjasama bagi mengawal api yang marak. Kedua-dua mangsa dikenal pasti sebagai pasangan suami isteri ditemukan semasa operasi memadam kebakaran dijalankan. Jumlah jangkitan Ebola di Congo kini meningkat kepada 933 kes termasuk 245 kematian. Menteri Kesihatan Roger Kamba memaklumkan angka terbaru itu menunjukkan kadar kematian kes adalah sekitar 26% sejak wabak itu mula menular. Beliau berkata seramai 416 pesakit kini sedang dirawat di pusat rawatan Ebola manakala 80 yang lain pulih dan dibenarkan keluar hospital. Curaçao peroleh mata pertama dalam pertemuan dengan Ecuador apabila seri 0-0 dalam perlawanan sebentar tadi. Kedua-dua pasukan sebelum ini tewas dalam perlawanan pertama mereka. Ecuador tewas 0-1 kepada Ivory Coast pada asi pembukaan manakala Curaçao dibelasah Jerman 7-1. Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam asi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Demon Schaaf melangkah ke pusingan kalah mati. Jurulatih Jerman Julian Nagelsmann menyifatkan kemenangan ke atas Ivory Coast sebagai keputusan positif selepas bangkit daripada ketinggalan seterusnya mengesahkan tempat kepusingan kalah mati. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: memastikan pembangunan berterusan dapat dilaksanakan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Sarawak FM Sehati dan Sejiwa.
2: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
3: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
2: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
4: Anda sedang mendengarkan
5: Ekspresi, Ekspresi. Warna hari anda. Warna hari anda.
4: Dengarkan Ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.11 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang masih lagi setia berseran bersama kami di Sok FM. Baik, pertemuan ekspresi untuk hari ini Ahad 21 Jun 2026 bersama dengan 5 Muharram 1448 Hijrah. Ya, pagi ini bertemankan saya DJ T sehingga pukul 2 petang nanti. Ya, semoga ceria pagi ini di samping menjalani rutin harian anda.

0: 10,000 langkah sehari cukup mudah. Anda hanya perlu meletak kenderaan jauh sedikit dari pintu masuk pejabat atau pintu masuk pasar raya. Menggunakan tangga lebih baik dari menggunakan lift. Dan banyak lagi kebaikan apabila kita berjalan 10,000 langkah sehari. Antaranya mengurangkan 64 gram lemak yang seterusnya dapat mengawal berat badan. Mengurangkan risiko obesiti, mengurangkan risiko penyakit jantung dengan merendahkan paras kolesterol serta mencegah risiko penyakit darah tinggi dan strok. Berjalan kaki secara konsisten juga akan meningkatkan keupayaan badan untuk memproses gula dengan lebih baik dan membantu melancarkan aliran darah yang seterusnya mengurangkan risiko diabetes. Kalau kita boleh menjalani hidup sihat, kenapa kita memilih untuk duduk sahaja? Jom mulakan 10,000 langkah sehari.
1: Ya, boleh luangkan masa hujung minggu begini ya untuk bersenam. Boleh membawa keluarga ke taman ataupun di tempat-tempat yang sesuai untuk kita bersenam. Jadi mulakan berjalan 10,000 langkah sehari untuk menjaga kesihatan kita. Baik, sekarang sudah pun 10.21 minit pagi. Ya, masih lagi bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Yang sedang sibuk-sibuk di rumah, yang sedang mengemas rumah di waktu ini, sama uruskan rumah anda. Ada juga yang sedang berkebun, memasak dan sebagainya. Ya, semoga ceria pagi ini.

Semoga kasih sayang berkekalan ya hingga ke jenjang pelamin. Iaitu lagu persembahan daripada Syahrim dengan lagunya Di Hujung Jalan. Kepada pasangan yang menjadi raja sehari pada hari ini, selamat pengantin baru. Semoga kekal hingga ke akhir hayat ya. Mulakan alam baru anda dengan penuh kasih sayang. Baik, kepada anda yang baru saja bersiaran bersama kami pada waktu ini, terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda. Sarah.

0: Baik, kira-kira 500 peserta berpeluang mendapatkan lesen motosikal kelas B2 melalui program Lesen B2 2026 anjuran Kementerian Pengangkutan Jalan Sarawak. Dan juga Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Miri. Di mana program subsidi kerajaan itu membantu golongan B40 untuk mendapatkan lesen motosikal pada harga RM250 berbanding kos sebenar RM750. Sebenarnya usaha ini membawa program tersebut adalah bagi mengatasi isu ramai pelajar sekolah menunggang motosikal tanpa lesen demi keselamatan jalan raya. Itu mengenai lesen motosikal kelas B2 melalui program My Lesen B2 2026. Ya, anjuran Kementerian Pengangkutan Sarawak dan juga Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Baik, sekarang sudah pun 10.32 minit pagi.
1: Pasti kita biasa nyimpan stok makanan nak dalam kereta. Seperti biskut, makanan ringan, gula-gula, gula-gula getah, air minuman. Cuba kita cek balik, ada sih kita simpan plastik untuk buang sampah dalam kereta kita? Bukan apa, adalah menjadi satu kesalahan apabila kita membuang sampah dan sampah kecil dari tingkap kenderaan, terutamanya ketika kenderaan bergerak atau ketika kenderaan berhenti di lampu isyarat. Akta yang berkaitan dengan pembuangan sampah dari kenderaan di Malaysia adalah Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Akta 171 Akta Kerajaan Tempatan 1976. Pelaku boleh didenda atau dipenjarakan jika didapati bersalah. Jadi, sama-sama kita beringat, jangan buang sampah plastik makanan, kulit buah-buahan, botol minuman, puntung rokok, tisu, sisa gula-gula getah, kulit gula-gula atau apa sahaja yang digelar sampah dari tingkap kenderaan. Hati-hati, anda sedang diperhatikan.

Baik, 10.34 pagi dan seterusnya kita bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Baik, kita bacakan daripada Sharifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum, katanya DJ yang bertugas di Sok FM. Waalaikumsalam. Subuyo pagi tu cuaca mendung, katanya. Ekspresi hujung minggu khasa buat semua sahabat kami dengan ucapan selamat berhujung minggu, selamat bersama keluarga dan juga selamat pengantin baru buat yang meraihkan hari bahagia pada hari tok, katanya. Itu daripada Sharifah. Dan juga kita terima daripada Biah-Biah, hanya bagi emoji terbaik. Terima kasih Biah-Biah. Dan seterusnya kita bacakan komen daripada rakan kita Rashidah Edi. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam, selamat pagi dan juga selamat bertugas. Terima kasih. Ya, cuaca masih mendung pagi tok, katanya. Relax sejak pagi tu, cuti juga memasak, seorang ajak di rumah, kadang rasa malas juga nak masak. Dan pagi tadi dah serapan nasi goreng, katanya. Dan selamat hujung minggu dan juga selamat berhibur di ekspresi dengan ucapan semoga senyuman sentiasa mengiringi setiap langkah kaki kalian. Ya, terima kasih Rashidah Edi. Dan juga kita terima emoji terbaik daripada Sadiah Jidiah. Terima kasih Sadiah. Dan juga kita bacakan komen daripada Nora Ngah Nora. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam, sabtu gas, terima kasih. Dan salam ekspresi warnai hari anda. Selamat hujung minggu buat pendengar Sok FM sehati sejiwa. Panas cuaca di Kampung Sadong, katanya. Terima kasih DJ, sama-sama. Dan juga kita bacakan komen daripada Biah-Biah. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam, selamat tugas DJT, terima kasih. Semoga sihat selalu. Salam ekspresi kepada semua sahabat pendengar Sok FM. Semoga sihat. Cuaca masa tok di Sading Jaya mendung, katanya, cerah. Mendung cerah. Semoga urusan kita DJ dan semua dipermudahkan. Amin. Terima kasih Biah-Biah. Dan juga Biah-Biah bagi emoji membawa 3 kuntung bunga untuk kita semua sebenarnya, ya. Terima kasih Bia. Dan juga kita tidak menghampakan permintaan daripada Mas Nahloso. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat tugas di JT. Ya, terima kasih. Semoga sentiasa sihat dan dipermudahkan tugasan. Amin. Syukur alhamdulillah, katanya. Serapan di luar kami hari tu, katanya. Lebar senyum bila bos empat serapan di luar. Dan juga salam istimewa buat kakak Mariam Loso, Zara Haji Chi, Leha Leka, Khamid Azwa, Ashifah Sharifah Hanifah Syed Akil, Aida Manja Haji Putih, Awang Kasuma Jaya, dengan ucapan selamat beristirahat dan juga selamat bersarapan. Ya, itu daripada Mas Nahloso. Dan juga kita bacakan daripada Adira Borhan. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam dan juga pendengar, katanya. Selamat tugas DJ dan selamat hari bapa buat bapa kami dan suami kami, katanya. Aktiviti kami hari tu pengilan orang kahwin DJ, katanya. Banyak orang kahwin hari tu nak. Dan apapun, semoga segala urusan kita berjalan lancar. Amin. Terima kasih Adira. Dan juga daripada Hawa Ram, salam DJT, kesalam, selamat bersiaran, semoga sehat ceria selalu, katanya, dalam lindungan Allah, amin, serta dipermudahkan urusan kita dan pendengar Sok FM. Semoga sahabat ceria selalu. Dan nak request, katanya, lagu Francisca Peter, insyaAllah kalau ada dalam playlist kita akan kita putarkan, ya. Dan lama juga, katanya, asyik dengar lagu dia, penyanyi legend. Kalau nak dengar lagu-lagu lama retro, boleh bersama dengan rakan-rakan DJ kita musim pertemuan retro, ya, di sebelah tengah hari nanti dan sehingga petang, ya. Itu kebanyakannya lagu lama yang disiarkan. Baik, dan katanya terbaik SOFM, semoga kawan-kawan terhibur semua hendaknya, dan selamat hari bapa
kepada bapa-bapa di seluruh dunia. Ya, hari ini merupakan hari bapa ya. Dan juga kita bacakan daripada Suhaila Abdullah. Assalamualaikum DJ T, waalaikumsalam, selamat pagi Ahad. Selamat bertugas di Ekspresi Warnai Hari Anda di Suara FM. Sehati sejiwa terbaik. Selamat hujung minggu buat DJ, terima kasih. Serta sahabat setia pendengar Suara FM dan juga rakan-rakan FB di mana saja berada, semoga sihat-sihat beristirahat di rumah. Cuaca mendung pagi tu, alhamdulillah. Selamat Hari Bapa buat bapa-bapa seluruh dunia, buat suami dan anak, semoga sentiasa sihat, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan. Amin, amin ya. Selamat sarapan pagi semua, layan jalan ekspresi bersama-sama. Semoga semuanya boleh ya. Bagi ini di samping keluarga maupun teman-teman. Dan kita dengar lagu persembahan daripada Mas Idayu dengan lagunya Bolehlah Boleh. Pastikan boleh ya.

Ya, itu tadi lagu persembahan daripada Mas Idayu dengan lagunya Bolehlah Boleh. Yang baru saja bersama kami pada waktu ini, terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda, tidak kira di mana jua anda berada. Yang sedang memandu waktu ini, sentiasa berhati-hati di jalan raya. Kita doakan semoga anda selamat dalam perjalanan anda ya di sebelah pagi ini. Tak kira perjalanan jauh maupun dekat ya. Sentiasa berhati-hati. Baik, kita bacakan lagi komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Baik, khususnya kita bacakan daripada Shuhiro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat DJ T. Terima kasih. Selamat pagi. Dan juga selamat bertugas di hujung minggu. Salam juga buat rakan-rakan ekspresi. Semoga semuanya sihat dan ceria sentiasa. Terima kasih. Dan khususnya daripada James Pangiran. Selamat pagi DJ. Selamat pagi. Ringkas saja daripada James. Dan juga kita bacakan daripada Hajrah B. Assalamualaikum DJ T. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan juga salam ekspresi dan juga salam hujung minggu. Mendung di matang katanya. Baru nak agak dapur. Nak masak asam pedas. Ikan campur nanas dan juga buah engkala. Terima kasih DJ T sama-sama. Dan juga kita bacakan daripada Nani Nani. Assalamualaikum, selamat pagi DJ T. Berkesalam, selamat pagi. Selamat bertugas dan juga salam ekspresi untuk semua sahabat sehati sejiwa Sok FM dan juga rakan di FB. Selamat Hari Bapa katanya. Untuk semua yang bergelar bapa, semoga menjadi bapa yang terbaik di dunia dan di akhirat. Dan juga selamat bermasak buat ibu-ibu serta selamat berhujung minggu. Terima kasih DJ T. Ya, sama-sama. Dan juga kita terima daripada rakan kita Sufian Sulaiman, hanya bagi emoji terbaik. Mungkin sibuk pagi ni ya Sufian ya. Itu daripada Sufian untuk kita. Terima kasih. Dan juga Madiah Nawawi juga memberi emoji terbaik. Terima kasih. Dan juga kita bacakan daripada Sufian Sulaiman. Assalamualaikum DJ T. Waalaikumsalam. Selamat tugas. Terima kasih. Salam santai-santai hujung minggu dan juga selamat Hari Bapa. Semoga ceria, sihat, bahagia selalu dan dipermudahkan segala urusan. Jom-jom. Layan ekspresi Sok FM sehati sejiwa. Itu daripada Sufian Sulaiman. Ya. Dan juga kita bacakan daripada Siah Siot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Bapa untuk semua yang bergelar bapa. Semoga sentiasa sihat sampai hari minggu buat sahabat Sebah Ramli. Itu daripada Setia Siot. Dan juga kita bacakan daripada Mak Zai. Assalamualaikum DJ T. Waalaikumsalam. Selamat tugas di hari minggu. Ya, terima kasih. Cuaca alhamdulillah redup pajak katanya. Pada yang bergelar bapa, selamat hari bapa. Kami layan Sok FM sambil bermasak. Berhati-hati masak ya. Pastikan tumbuhan pada masakan ya. Aha, dan juga menu kami asam pedas ikan lumek. Oh, asam pedas ikan lumek campur udang. Tidak dapat dibayangkan, pasti sedap nak. Tutup sambal belacan lagi ya dengan kasam udang cecah cabai ngesit. Ya, ajak DJ terbaik. Pastinya berselera di sebelah tengah hari ini dengan menu-menu yang disediakan ya mak saya. Dan juga kita bacakan daripada Mas Nizah Raini. Assalamualaikum DJ T. Waalaikumsalam. Selamat bertugas dan juga selamat pagi. Selamat pagi. Salam ekspresi bagi tok buat geng-geng Sok FM yang diingati selalu dan juga selamat hujung minggu. Semoga kita semua sihat selalu. Katanya baru habis memasak tek DJ. Katanya mula sup kaki manok. Dan kerabu mangga apple campur daun pegaga dan daun wasabi. Memang sedap. DJ pergi ambil angin. Tuhan tok DJ katanya. Duduk di beranda rumah mak di kampung. Ya ajak di kami. Terima kasih sama-sama Mas Nizah ya. Okay.
Dan susunya kita bacakan daripada Noraini Amrin. Salam DJT di Sok FM. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pengantin baru buat Bab Adudu. Ya, juga ya. Rakan kita yang baru saja berlangsung ke perkahwinan semalam. Dan juga salam sahabat. Semoga sihat selalu. Terima kasih DJ sesama. Dan juga daripada Zara Haji Chi. Hai. Assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam. Selamat tugas pagi tu. Dan juga salam santai hujung minggu buat okay, Kak Zarah nak ucapkan selamat pengantin baru buat DJ Bab Dudu dan isteri sama hari bapak juga buat semua yang bergelar bapak. Katanya terima kasih banyak-banyak katanya ya. Buat sahabat Mas Naloso, Sharifah Adifah Syed Akil, Kamal Azwa, Ashifah Leha Leka dan semua sahabat Sok FM serta pendengar-pendengar setia Sok FM di sini-sini jak berada dengan kalian. Semoga tetap dalam ingatan. Okey, terima kasih DJ di Sok FM sama-sama. Dan kita terima emoji daripada Noliana Kuang. Aha, ada hati, love dekat muka. Bukan dekat muka, dekat mata. Terbaik, terima kasih Noliana. Dan juga Aslan Ahmad. Assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam. Nak ucapkan selamat hari bapak kepada semua pendengar setia Sok FM, khususnya kepada bapak-bapak PKHSH, waris penghulu Haji Bohari, waris keluarga Haji Bero dan semua rakan yang bergelar bapak. Selamat menyambut hari convocation kampung kepada graduan yang berjaya menamatkan pengajian di IPTA dan juga IPTS pada bulan ini. Itu daripada Azlan Ahmad.

Maksudnya kita bacakan daripada Sharifah Pelangi Pagi. Assalamualaikum DJT, azab bertugas, warga salam. Di ekspresi warna hari anda, cuaca kami di Miri panas katanya. Selamat menyambut hari bapa buat suami kami tersayang. Semoga suami kami sentiasa sehat selalu. Dan tak lupa buat yang dah bergelar bapa dekat luar sana. Dan juga kita nak minta lagu daripada 17. Salam rindu selalu buat mbok kami Sharifah Shania dan adik kami Sharifah Jana dengan pertanyaan sedang buat apa ya, dan sahabat-sahabat Sok FM sehati sejiwa. Dan juga kita banyak menerima komen-komen daripada rakan-rakan FB kita pagi ni. Pastinya sibuk juga pagi ni ya, menjalani rutin harian di rumah maupun di luar rumah. Dan sebenarnya daripada Kamil Azwa Ashifah, selamat pagi DJT. Selamat pagi. Ingat nak pergi kebun hari tu katanya, nak embak anak-anak ngail. Tapi jadi katanya banyak nyamuk pas hujan malam tadi. Pergi pantai jak katanya. Main pantai Tanjung Kembang Kabong lok. Tapi agak nilit hari lok. Macam nak hujan jak. Ya, daripada Kamil Azwa Ashifah.

Baik, sebenarnya kita siarkan lagu persembahan daripada Seventeen dengan lagunya Ayah untuk semua yang bergelar Ayah di mana jua anda berada. Semoga terhibur pagi ini. Dan kepada anda yang masih lagi mempunyai Ayah, yang bergelar Ayah, hargailah mereka.

Ya, yeah, itu tadi lagu persembahan daripada kumpulan Seventeen dengan lagunya Ayah. Ya, khas untuk anda yang bergelar ayah, yang bakal menjadi ayah dan semoga menjadi idola kepada anak-anak pada masa akan datang. Ya, baik, sekarang sudah pun 10.57 minit pagi. Terima kasih kerana masih lagi setia berseran bersama kami di Sarawak FM.

0: Hai, kami Ewin Bunya dari Pakan Julau. Nah, kami nang minat benar dengan bola atau tahun tu 2026 di Amerika nun, di USA. Ya, kami dapat nangganya juga make Unify dan juga RTM Click. Jangan lupa download ya. Kami tu nang minat benar. Moga-moga Brazil menang tahun tu sekali itu di Piala Dunia 2026.
1: Anda sedang mendengarkan
2: Espresi. Warna hari Anda.
3: Klik hari itu, hari Bapa. Bapa adalah ketua keluarga, guru, pengawal peribadi dan wira dalam keluarga. Bapa bukan sahaja bertanggungjawab menyediakan keperluan tempat tinggal, makanan, pakaian, merawat ketika sakit, malah Bapa sentiasa ada ketika kita memerlukan. Hari Ahad ketiga bulan Jun setiap tahun dipilih sebagai Hari Bapa, satu tarikh sambutan bagi menghargai Bapa. Selalu dikatakan, ibu adalah syurga kita. Manakala, Bapa diibaratkan kunci untuk membuka pintu syurga. Selalu titipkan doa buat Bapa. Selamat Hari Bapa daripada kami.

0: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Baik, sekarang sudah pun 11.06 minit pagi. Kita teruskan lagi pertemuan ekspresi untuk hari ini Ahad 21 Jun 2026.

0: bau-bau masakan tradisi, resepi moden yang menyelerakan. Semuanya kembali dalam musim baharu 2026. Jom ke dapur membawakan pelbagai perkongsian resepi baharu lengkap dengan tip masakan mudah dan praktikal untuk seisi keluarga. Dari dapur rumah ke meja makan, jom masak bersama dan hidupkan rasa. Setiap Ahad, pukul 11.20 minit pagi, hanya di Sarawak FM. Jom masak! Assalamualaikum. Hai, kembali bersama kami Wan Nani dalam rancangan Juh ke Dapur. Okey, apa agaknya menu yang ada dalam fikiran kita kini tu untuk berbuka kelak? Pastinya menu yang kami nak kongsikan tu yang lebih sesuai untuk moreh sebenarnya untuk bulan puasa tu. Apa menu kita tu minggu tu? Iaitu tahu berempah keju. Dapat sikit kita membayangkan macam ni rupanya. Kita beli tahu nak segi empat ya. Lepasnya ni ada rasa-rasa rempah, lepasnya ni ada cheese lagi di tengah. Ada keju lagi. Okey, rasanya dah boleh dah kita mulakan. Okey, dah sedia dengan pen dan juga kertas kita untuk kita salin bahan-bahan yang kami nak padah tu. Okey, pastikan semuanya dah tersedia. Mungkin sempat nak cari pen, kita pergi kat butang rakam kena itu pada peranti kita. Jadi senang nak oh, simpan najak dalam telefon. Kelak dengar tulis sigit-sigit. Okey, kita nak mulakan dengan bahan-bahan tahu berempah keju kita. Yang pertama, kita perlukan 2 keping tahu yang perlu dibelah 2. Okey, kita belah 2 dulu. Selepas ya, kita perlukan 1 keping keju cheddar, 1 hirisan timun, 1 hirisan tomato, garam secukup rasa, minyak untuk menggoreng. Tapi tu untuk portion sikit aja. Jadi mungkin tak mau pola untuk 4-5 orang makan, sedialah 4-5 set. Okey, baik. Untuk bahan tumbuk lumatnya pula kita perlukan 2 ulas bawang putih, seterusnya 5 cm kunyit hidup, 1 sudu makan ketumbar, 1 sudu makan jintan manis, dan yang terakhir kita perlukan 1 sudu makan jintan putih. Okey, ianya tadi. Jadi, kita nak teruskan pula dengan cara memasak tahu berempah keju kita. Tadi bahan-bahan dah ada. Okey, yang pertama cara nak memasak tahu berempah keju, cara kita nak sediakan. Ni tahu dah telio dah memikirkan. Maklumlah tengah lapar kini tu, teringat asal nak moreh kelak. Kini tu alu pergi ke supermarket beli tahu, beli cheese nak oh. Okey, yang pertama cara memasak tahu berempah keju kita iaitu perapkan tahu bersama bahan tumbuk dan garam secukup rasa selama 30 minit. Barulah rasanya meresap bila 30 minit nak oh. Jadi, bahan tumbuk kita tadi ingat sih, kita perlukan bawang putih, kunyit hidup, 1 sudu makan ketumbar, 1 sudu makan jintan manis dan 1 sudu makan jintan putih. Ya, bahan tumbuk kita. Kami ulang tik. Okey, yang kedua, panaskan minyak dan goreng tahu sehingga kekuningan, bukannya kecoklatan. Yang maknanya yang hangus. Okey, bilanya dah ngam-ngam, ya rupa garingnya, jangan sampai nyangus kelak, si nyaman kelak. Okey, kita angkat dan toskan, buang minyaknya dulu. Dan akhir sekali, kita lapiskan tahu dengan keju cheddar, juga hirisan timun dan tomato di tengahnya. Macam kita mula burger. Yalah rupanya. Okey, selepas ya, ini sedia untuk dimakan. Ya, tadi menu untuk hari tu, tahu berempah keju. Selamat mencuba. Info Juh ke Dapur. Okey, untuk info Juh ke Dapur seterusnya kami nak kongsikan tentang khasiat tembikai merah. Okey, khasiat tembikai merah, penghidratan maksimum pastinya. Untuk tembikai, ia merupakan buah yang sangat menghidrat. Tembikai terdiri daripada kira-kira 92% air. Ia menjadikan makanan yang sangat baik untuk menjaga badan kekal terhidrat, terutamanya di cuaca panas. Selain itu, tembikai juga baik untuk otot. Ia juga melindungi citrulline, asid amino yang boleh membantu mengurangkan sakit otot selepas senaman. Baik, untuk pencuci mulut Juh ke Dapur pada minggu tu pastinya sesuatu yang buat kita rasa macam aduh si sabarnya nak sungkir. Yang pasti teruskan bersabar dan dalam pada kita siap mula apa-apa tu, bolehlah kita ke dapur. Mun ada buah tembikai di dapur, mun rasa nak beli pun boleh. Sebab apa? Kita nak mula puding tembikai merah. Pastinya sesuatu yang menyegarkan pakai kita sungkir. Nah, oh. Baik, bahan-bahan A untuk puding tembikai kita. Kita perlukan 4 gram serbuk agar-agar, 4 ml jus tembikai merah, 100 gram isi tembikai merah yang dipotong cube dan juga 50 gram gula. Untuk bahan B pula, puding limau nipis. Inilah dia gandingannya. Okey, kita perlukan 4 gram serbuk agar-agar, 100 gram gula, 100 ml jus limau nipis, 300 ml air, kulit limau secukupnya, pewarna hijau secukupnya. Okey, sebelum kita nak mulakan membuat puding tembikai merah, kita ada sedikit pesanan. Pastikan kulit limau disagat halus supaya nyasilah rasa gelak-gelak-gelak dalam mulut nak. Jadi halus ya rupanya. Baik, kita nak teruskan cara membuat puding tembikai merah kita. Yang pertama, untuk bahan A, kita perlu didihkan jus tembikai, serbuk agar-agar dan gula di atas api sederhana sehingga mendidih. Bila dah semua selesai, kita asingkan. Yang kedua, untuk bahan B, kita didihkan jus limau nipis, air gula dan serbuk agar-agar di atas api sederhana sehingga mendidih. Sama juga kita perlu asingkan. Ya tadi, untuk seterusnya, cara membuat seterusnya. Yang ketiga, untuk lapisan puding, kita tuangkan campuran puding tembikai merah ke dalam bekas lut sinar dan kita taburkan kiub isi tembikai merah supayanya nampak jua apa benda warna merah ya. Buah semangka duhal. Okey, lepas ya kita sejukkannya di dalam peti selama 5 minit ataupun sementara tunggu waktu berbuka. Sampailah lapisan puding yang mengeras barunya jadi. Ya, buat namanya puding munya agik cair, bukan puding namanya, air tembikai merah namanya. Okey, yang keempat, setelah ya kita tuangkan campuran puding limau nipis dan taburkan kulit limau yang telah disagat tadi. Sejukkan di dalam peti ais jua sampailah puding yang mengeras. Bilanya dah keras, kita ulang balik proses sampailah berhasil beberapa campuran puding ikut selera mata kita nak nangganya kacak macam ni kita nak hiasnya. Kita nak molahnya bulat, kita nak molahnya kedak ombak-ombak pun boleh, terpulang pada kita ikut kreativiti. Selepas ya, sedia untuk dihidangkan sejuk. Selamat mencuba puding tembikai merah. Bau-bau masakan tradisi, resepi moden yang menyelerakan. Semuanya kembali dalam musim baharu 2026. Juh ke Dapur membawakan pelbagai perkongsian resepi baharu lengkap dengan tip masakan mudah dan praktikal untuk seisi keluarga. Dari dapur rumah ke meja makan, jom masak bersama dan hidupkan rasa. Setiap Ahad, pukul 11.20 minit pagi, hanya di Sarawak FM. Jom masak!
1: Ya, Juh ke Dapur itu tadi diterbitkan untuk siaran oleh rakan setugas Wan Nohanani. Baik, dan sebentar saja lagi pada pukul 11.30 minit pagi, insyaAllah kita akan bersama dalam bahasa kita, warisan kita. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami, tidak kira di mana jua anda berada. Dan sekarang sudah pun 11.29 minit pagi.

0: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.
2: Bahasa kita, warisan kita. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita. Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan tetap dan membawa maksud tersirat. Ia biasanya digunakan untuk menyampaikan nasihat, pengajaran, teguran atau kiasan dalam komunikasi seharian. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita bersama saya, Melati Haji Moni di Sarawak FM. Assalamualaikum, bersua kita dalam bahasa kita, warisan kita untuk hari ini. Pada hari ini, kita akan belajar tiga lagi peribahasa. Peribahasa kita yang pertama, alang-alang menyeluk pekasam, biar sampai ke pangkal lengan. Maksud, tiap-tiap pekerjaan hendaklah dibuat sehingga selesai dan berjaya. Contoh ayatnya, kita mestilah berusaha bersungguh-sungguh sehingga mendapat kejayaan yang cemerlang kerana alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Maksud, orang yang pendiam jangan disangka bodoh atau penakut. Contoh ayatnya, Siti itu umpama air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Walaupun dia sentiasa pendiam tetapi bijak. Peribahasa kita yang ketiga, alah bisa tegal biasa. Maksud, perkara atau kerja yang susah menjadi senang kalau selalu buat. Contoh ayatnya, kerja memotong kayu itu alah bisa tegal biasa saja bagi Ahmad kerana sejak kecil lagi dia telah melakukannya. Sekian peribahasa kita untuk hari ini dalam bahasa kita, warisan kita. Bahasa kita, warisan kita. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita. Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan tetap dan membawa maksud tersirat. Ia biasanya digunakan untuk menyampaikan nasihat, pengajaran, teguran atau kiasan dalam komunikasi seharian. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita bersama saya, Melati Haji Moni, setiap Ahad pukul 11.30 pagi di Sarawak FM.

Ya, itu tadi kisah sebab pinggan mangkuk ku terbang ya. Jadi sama-samalah tolong menolong ya dalam menguruskan rumah tangga. Jangan dibebankan hanya pada isteri saja. Suami juga merupakan tulang belakang isteri. Bolehlah tolong menolong ya. Baik, sekarang sudah pun 11.37 minit pagi. Baik, bantuan dan juga subsidi pertanian yang disediakan kerajaan ya perlu disalurkan kepada penerima yang benar-benar layak bagi mengelakkan ketirisan serta memastikan manfaatnya dinikmati golongan sasar. Dan juga pendekatan turun padang penting bagi memastikan isu rakyat dapat dikenalpasti dan juga ditanangi dengan lebih berkesan. Itu mengenai bantuan dan juga subsidi pertanian yang telah disediakan kerajaan. Sebagai info kita bersama di pagi ini dan juga kita teruskan hiburan bersama dengan Saiful dan juga Misha Omar. Tak kuduga

Baik, seterusnya kita bacakan lagi komen-komen yang telah dihantarkan kepada kita. Baik, kita bacakan daripada Sa'diah Jidiah. Assalamualaikum, waalaikumsalam DJT, selamat pagi dan juga selamat bertugas di hujung minggu. Terima kasih. Apa khabar kita? Semoga sihat selalu, amin. Saya sihat, terima kasih. Dan juga salam ekspresi warnai hari anda buat semua sahabat pendengar setia Sok FM dan juga rakan FB semua. Katanya selamat beristirahat di hujung minggu buat semua, selamat menjalani tugas harian di mana saja berada dan juga selamat jamu selera bersama keluarga. Alhamdulillah cuaca cerah pagi tu katanya di kawasan Kuching dan semoga kita semua sihat-sihat hendaknya. Dan juga selamat hari bapa buat semua anak cucu, katanya cucu dan juga sahabat semua yang bergelar bapa, semoga menjadi yang terbaik untuk semua anak-anak. Dan selamat pengantin baru buat rakan kita Bab Adudu, semoga kekal bahagia hingga ke jannah, amin. Kami layan je lagu yang akan diputarkan. Ya, terima kasih Sa'diah. Dan juga daripada Mahani Ani, salam ekspresi warnai hari anda di Sok FM. Salam hujung minggu. Hai DJT, hai yang bertugas masa tu, terima kasih. Cuaca si jok panas katanya, sekejap pergi nak masak derio, tetap on dari subuh tadi, terima kasih. Dan Moon ada kesempatan boleh putarkan lagu insyaAllah ya, lagu Masya Umar, Masya Milan, Masya Milan, terima kasih. Dan juga kita bacakan daripada Suhayati Abdullah. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam Sob Konti, terima kasih. Semoga sihat selalu, alhamdulillah saya sihat. Kami tengah memanggang ikan terubuk oleh-oleh dari Kampung Tebeluk Ari Marik katanya. Dan juga salam hujung minggu buat semua sahabat Sok FM dan juga semoga bahagia bersama keluarga tersayang. Dan juga selamat pengantin baru buat DJ Bab dan juga selamat hari bapa buat semua yang bergelar bapa, semoga ceria dan sihat selalu. Dan seterusnya kita bacakan daripada Abdul Aziz. Assalamualaikum DJ, berkesalam. Kami nak ucapkan selamat hari bapa kepada yang bergelar bapa, kepada arwah bapa kami. Kami doakan semoga rohnya dicucuri rahmat dan juga bersama orang-orang yang beriman. Dan juga kita bacakan daripada Siti Desliana. Desliana, assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Ucapkan sama ibu bapa sedunia untuk bapa kami Mosyidi bin Jos yang berada di Kabung, kepada suami tersayang Fauzi bin Arif, semoga keduanya sihat selalu, amin. Dan juga kita bacakan daripada Azlan Ahmad. Assalamualaikum DJ Tio, kesalam. Katanya nak mintakan lagu Paul Anka, insyaAllah ya, kalau ada dalam playlist kita akan kita siarkan. Dan juga daripada Amran Saili, selamat ekspresi warna hair anda Sok FM, semuanya kekawan dan selamat menikmati makan tengah hari semuanya kekawan. Dan juga selamat berhujung minggu semuanya ya kekawan. Dan juga kita bacakan daripada Siti Khadijah. Assalamualaikum, selamat pagi DJ, kesalam, selamat pagi, selamat hari bapa sedunia yang bergelar bapa untuk suami tersayang Faizul Mosalin dan juga untuk bapa kandung, bapa angkat dan bapa mentua kami. Selamat hari bapa, semoga jadi bapa terbaik untuk anak-anak, insyaAllah. Dan daripada Piot Haji Hamdin, salam ekspresi warnai hari anda, selamat pagi dan juga selamat tugas DJ, terima kasih. Salam hari Ahad yang cerah di Kampung Pinang Jawa. Tok mohon putarkan lagu untuk hiburan Wah Hajah Mariam, Puan Mastika, Sharifah, Salmah, Wan Rizwan dan untuk menantu Nohani Kalok yang baru menyambut hari jadinya dengan ucapan selamat jadi, semoga panjang umur dan sihat-sihat sentiasa. Terima kasih DJ, sama-sama. Dan juga kita bacakan daripada Awang Kasuma Jaya, terima kasih, ringkas saja. Dan juga Sania Ganti, assalamualaikum DJ Tio, kesalam, selamat pagi dan selamat tugas Sarawak FM di ekspresi warna hair anda di hujung minggu, semoga dipermudahkan segala urusan, terima kasih. Itu daripada Sania Ganti. Baik, seterusnya kita putarkan lagu Semakin Cinta Semakin Jauh untuk mereka yang dituju dan menuju pagi ini. Semoga terhibur hendaknya.

0: Hitatopsi, influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus influenza boleh tersebar kepada individu lain melalui titisan saluran pernafasan ketika bersin, bercakap dan juga batuk. Wabak influenza lazimnya berlaku secara bermusim, hanya mengakibatkan selsema ringan tetapi boleh mendatangkan jangkitan teruk kepada golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga tua, wanita hamil dan individu yang menghidap penyakit kronik. Oleh itu, orang awam dan kita semua golongan berisiko tinggi digalakkan untuk mendapatkan pelalian influenza bermusim secara tahunan yang ditawarkan oleh kebanyakan fasiliti kesihatan swasta di seluruh negara. Cegah penularan influenza. Perkongsian ini dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Baik, sekarang sudah pun 11.51 minit pagi dan tepat pukul 12 tengah hari nanti kita akan siarkan berita ringkas Sarawak FM dan kita akan kembali semula mengurusi ekspresi selepas berita ringkas Sarawak FM itu nanti. Dan pastikan anda terus bersiaran bersama kami, tidak kira di mana jua anda berada.

Ya, itu tadi lagu selumbari lagu persembahan daripada Hazra Dolah yang menghiburkan kita di sebelah tengah hari ini. Dan sekarang sudah pun 12.26 minit tengah hari. Masih lagi bertemankan saya DJ T bersama anda. Mesti bertemu ekspresi sehingga pukul 2 petang nanti. Baik, selanjutnya kita bacakan komen daripada Jian Poli. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat hari bapa sedunia untuk semua insan yang bergelar bapa et ayah, katanya Al-Fatihah untuk arwah bapa Allah Yaham Haji Poli Mat, semoga tenang di alam sana dan ditempatkan bersama golongan beriman dan beramal soleh. Itu daripada rakan kita Jian Poli yang turut bersama kita pada tengah hari ini. Dan seterusnya kita bersama dengan Datuk Siti Nohaliza Kesuma. Selamat tengah hari kepada anda yang terus setia bersiaran bersama kami. Selamat menikmati makan tengah hari anda pada waktu ini.

Kita perlu makan setiap hari. Jadi amalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menerapkan konsep suku-suku separuh dengan membahagikan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau bijirin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat. Serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari. Serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.

0: Hebat. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Guna lampu isyarat ketika ingin menukar lorong, ingin melintas kenderaan di hadapan, ingin membelok ke kiri atau ke kanan, ingin memberhentikan kenderaan di bahu jalan. Jadilah pemandu yang berhemat. Hashtag anda mampu mengubahnya. Hashtag pandu berhemat. Hashtag jiwa selamat. Terus dengar kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Ya, sekarang 12.37 minit tengah hari.

0: Untuk panduan kita bersama waktu sekarang 12.44 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.

0: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini, setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.
1: Baik, sekarang sudah pun 12.54 minit tengah hari dan tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ke National FM untuk mengikuti berita utama dan selepas itu nanti kita akan kembali semula melalui pertemuan ekspresi sehingga pukul 2 petang nanti. Dan terima kasih kepada anda yang terus setia bersiaran bersama kami di SOK FM dan pastikan anda sentiasa bersama kami di mana jua anda berada. Dan baik, seterusnya kita dengarkan lagu persembahan daripada kumpulan Intim dengan lagu mereka Alangkah Indah. Kita dengarkan.

0: Perluas peranan Petronas di Turkmenistan buka akses Malaysia kepada rizab gas terbesar dunia. Tentera darat tangguh latihan bom tangan, siasatan insiden letupan disegerakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Kejayaan memperluas peranan Petronas dalam sektor tenaga Turkmenistan membuka akses kepada antarizab gas terbesar dunia sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia dalam lanskap tenaga global. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata ia juga menunjukkan keyakinan tinggi terhadap keupayaan Malaysia serta rekod cemerlang Petronas yang telah bertapak dan beroperasi di Turkmenistan selama 3 dekad. Sementara itu, Profesor Sumber Manusia dan Hubungan Industri Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan Universiti Malaysia Kelantan, Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman menyifatkan kerjasama strategik Petronas Turkmenistan selama 3 dekad akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia, khususnya dalam bidang kejuruteraan serta industri minyak dan gas.
1: Ini bagi saya tengok sebagai satu langkah positif kerana ini akan meningkatkan hubungan dua hala yang baik antara kedua-dua negara yang telah termentarai selama 30 tahun lalu. Kedua, saya lihat dari aspek sumber manusia di mana kita boleh meningkatkan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia, terutama sekali graduan-graduan yang baru habiskan tamat dalam pengajian kejuruteraan dan juga oil and gas dan sebagainya lah.
0: Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman. Semua latihan melibatkan penggunaan bom tangan dihentikan sementara. Ia susulan insiden letupan yang mengorbankan 2 anggota tentera ketika menjalani sesi latihan di Kem Hobart, Kedah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata arahan penangguhan itu berkuat kuasa serta merta sehingga lembaga siasatan melengkapkan siasatan menyeluruh mengenai punca sebenar kejadian. Langkah tersebut penting bagi membolehkan penilaian semula dibuat terhadap prosedur operasi standard pengendalian senjata dan pengurusan latihan pasukan keselamatan itu.
2: Granat ini bila dicabut dalam masa 7 saat mesti dibalik dan adalah amat malang. Insiden berlaku yang menyebabkan 2 nyawa terkorban dan saya ucapkan takziah atas kematian kedua-dua anggota tentera itu.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Satu gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 berlaku di perairan Batu Pahat, Johor pukul 1.17 pagi tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, pusat gempa dikesan pada kedudukan 20 km barat daya dari Batu Pahat pada kedalaman 10 km. Met Malaysia akan terus memantau keadaan tersebut. 9.8 bilion ringgit diperuntukkan bagi memperluas dan mempermudah akses mikrokredit kepada penjaja serta usahawan kecil di seluruh negara. Dana pembiayaan tersebut disalurkan kerajaan menerusi 6 institusi kewangan utama. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, peruntukan besar itu bertujuan memastikan golongan peniaga kecil tidak tercicir daripada menerima bantuan modal yang mampan untuk mengembangkan operasi perniagaan. MOF sedang aktif mengumpul maklum balas terus daripada peniaga yang menghadapi kesukaran mendapatkan pembiayaan untuk dibawa ke peringkat tertinggi. Bapa merupakan sumber kekuatan sesebuah keluarga serta pembimbing yang mencorakkan masa depan anak-anak. Demikian titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sri Paduka Baginda juga menzahirkan ucapan terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan bimbingan bapa yang amat bernilai. Jasa serta kasih seorang bapa tetap abadi dalam hati. Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zarsofia telah menzahirkan ucapan Selamat Hari Bapa buat seluruh insan yang bergelar bapa. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menasihatkan masyarakat meluangkan masa bertanya khabar dan mengungkapkan rasa sayang terhadap insan bergelar bapa. Katanya pengorbanan seorang bapa tidak dapat dizahirkan dengan kata-kata demi memastikan keluarga terus dilindungi. Bagi timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof, peranan bapa semakin penting dalam membentuk generasi berakhlak, berilmu dan berdaya tahan dalam era yang penuh cabaran ketika ini. Bapa bukan sekadar pencari nafkah tetapi juga pendidik, pelindung dan teladan membimbing anak-anak menghadapi cabaran kehidupan. Pengintegrasian kecerdasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar dan sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terus diperkasa seiring perkembangan revolusi teknologi. Pengarah Politeknik Podixon, Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, pendekatan itu diaplikasikan di institusi TVET bagi memastikan graduan kekal berdaya saing dan memenuhi keperluan pasaran kerja semasa, sekaligus berupaya melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang mampu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan transformasi digital negara.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Curaçao meraih mata pertama selepas seri tanpa jaringan dengan Ecuador dalam aksi kumpulan E. Walaupun Ecuador lebih menguasai padang dengan serangan demi serangan, penjaga gol Curaçao, Eli Wum, muncul wira skuad kedua itu apabila menyelamatkan 15 percubaan tepat ke arah gawang gol. Rekod terbanyak setakat ini dalam satu perlawanan tanpa masa tambahan, sekaligus membantu Curaçao meraih mata pertama mereka dalam sejarah penyertaan di Piala Dunia. Terdahulu, Jerman menjadi pasukan ketiga mara pusingan kalah mati buat kali pertama sejak muncul juara 2014 di Brazil. Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mengalahkan Ivory Coast 2-1 dalam satu lagi aksi kumpulan E di Stadium Toronto. Franck Kessié terlebih dahulu meletakkan Lizzie Lepang di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undorf mengubah keputusan apabila meledak dua gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan di Mannschaft melangkah ke pusingan 32 terbaik. Ketika ini sedang berlangsung, aksi kumpulan F membabitkan pertemuan Jepun dengan Tunisia. Skuad Samurai Biru mendahului 2-0 pada separuh masa pertama. Daichi Kamada membuka jaringan seawal minit ke-4. Maka rembatan kencang Ayase Ueda di luar petak penalti pada minit ke-31 membolehkan Jepun memperoleh gol kedua. Sementara itu, Arab Saudi tidak boleh terlalu tunduk kepada Spanyol jika mahu mengulangi kejutan menewaskan Argentina pada aksi peringkat kumpulan pada Piala Dunia 2022. Jurulatihnya Georgios Donis berkata, kemenangan yang diraih pada edisi 4 tahun lalu seharusnya menjadi inspirasi buat Arab Saudi untuk mencipta kejutan dalam aksi di Atlanta tengah malam ini. Skuad La Roja berdepan tekanan untuk bangkit semula daripada keputusan Sri tanpa jaringan ketika menentang Cape Verde pada aksi pembukaan kumpulan H, maka Arab Saudi terikat satu sama dengan Uruguay.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Amerika Syarikat akan mengenakan caj tol di perairan Selat Hormuz sekiranya para perunding gagal memutamadkan perjanjian damai bagi menamatkan perang di Iran. Ugutan itu dikeluarkan Presiden Donald Trump menerusi hantaran di akaun Truth Social. Menurutnya, tiada tol dikenakan kecuali oleh Amerika jika perjanjian itu gagal dimeterai dalam tempoh 60 hari rundingan. Barang tersebut kononnya bagi khidmat pelindungan yang diberikan kepada negara-negara Asia Barat untuk tujuan bayaran balik kos yang ditanggung pada masa lalu, kini dan masa hadapan. Israel meneruskan operasi keganasan di Lubnan dan Gaza meskipun telah bersetuju dengan gencatan senjata. Serangan di Lubnan meragut 7 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan, 5 orang termasuk seorang wanita dan kanak-kanak maut di timur Lubnan. 2 lagi warga Palestin terkorban di wilayah Tia. Sementara itu, dalam serangan di Gaza, sekurang-kurangnya 11 maut termasuk 4 sekeluarga. Menurut Agensi Pertahanan Awam, tentera Zionis membedil sebuah bangunan apartmen di kejiranan Sabra. Serangan itu mencederakan 12 yang lain. Telah dilaporkan terkorban seorang juru kamera Al Jazeera. Sistem penyiaran yang berpangkalan di Qatar itu menerusi laman sesawang mengesahkan Ahmad Wishah terbunuh dalam serangan di kamp pelarian Burij. Israel menuduh mangsa kononnya anggota Hamas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. perluas peranan Petronas di Turkmenistan buka akses Malaysia kepada rezerv gas terbesar dunia. Tentera darat tangguh latihan bom tangan, siasatan isi dan letupan disegerakan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hello, nama kami Max Russell anak Hamilton. Kami dari Song Kapit. Bagi kami Piala Dunia tahun tu amat bagus sebab kita boleh nangga secara percuma pakai aplikasi RTM Klik Moon kami di luar rumah. Tapi mun kami di rumah, kami dapat nangga Piala Dunia pakai decoder MyTV kami yang nak diberi kerajaannya. Jadi syabas kami ucapkan kepada pihak RTM dan terus maju dan unggul.
1: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
2: Baik, sekarang sudah pun 1:15 minit tengah hari. Ya, jam terakhir kita mesti pertemuan ekspresi untuk hari ini sehingga pukul 2 petang nanti.

lagunya Hening Rindu. Dan selepas lagu ini nanti kita akan ikuti track Music Ekspresi tanpa henti sehingga pukul 2 petang nanti. Dan selepas itu anda akan bertemankan rakan setugas melalui pertemuan Ritma sehingga pukul 6 petang nanti. Baik, hingga kita jumpa lagi. Sekian pada saya, Melati Haji Moni. Assalamualaikum.

Track ekspresi, kompilasi lagu tanpa henti setiap Sabtu dan Ahad 1:30 menit ke hari hingga Jumat petang. Track ekspresi Sarawak FM.

0: Track Ekspresi, kompilasi lagu tanpa henti. Setiap Sabtu dan Ahad, 1.30 menit tengah hari hingga Jumaat petang. Track Ekspresi, Sarawak FM.
1: Anda sedang mendengarkan
2: Ekspresi, Ekspresi. Warnai hari Anda.

Okay, lagu kemarin Maisarah Jaha Nurul Afiqah juga Ko Mak Tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memahami, selamat telah bertemu dengan Salam Abitur edisi 21 Jun 2026 bersamaan Jegem 5 Muharram 1440 Ayan Hijrah. Alhamdulillah, aku Faizah akan menemani keluh menerusi Salam Abitur kemampu pukul 2 tampaklah ke pukul telur bahabi. Tahi telur lebih bersama dengan Salam Abitur.

0: Law itu law special. Agak kelo. Okey, sebenarnya law bapak law itu kali duk kawak menghubungi melo kat kita talian 02245700 ataupun 02245AYAN00700 ja ayan 00. Okey. Mungkin biasa kisah-kisah telo bak mengucapkan selamat law bapak kah law itu ataupun bak berkongsi mungkin be cerita wadah oh bak dikongsikan jahat sakai-sakai telur wak, mungkin tengah kuduk-kuduk santai-santai ya betul. Okey, tapi sebelum telur bak bebo saya telur be lagu keman kumpulan Anum jika lagu udah kupubak law itu tu ni tengah law basak gak kucing jadi selesai keluar wak ino tengah padu aja itu mungkin keadaan cuaca agak basak kah ataupun bah basak sentiasalah berhati-hati jika ucapan telur semoga keluar selamat sampailah gagan pun tujuan ataupun wak bak pun keluar baik itu. Okey,
1: salam baik gak apa Johnny apa Hamden
2: selamat hari bapak lah untuk sama kau untuk selesai muka sama sama saya lah. Lola selalu menggugat pada sama Monisa Mumang nah isa bukannya Mumang selalu sebenarnya mainah Mumang sayang sebenarnya dia mengajar selalu bah supaya selalu menjadi orang yang dewasa barakallah
3: mai bapa.

0: Busong kubang melayan. Pemanggil pemanggil telah beto dengan salam abeto. Tampaklah ke pukul telah bahabe. Saya kah pemanggil telah pertama abeto dengan salam abeto. Hello, selamat bahabe.
1: Hello, selamat bahabe.
0: Selamat bahabe. Saya kat telan itu kah?
1: Umi tau. Umi. Hujan di bawah.
0: Hujan ni kat muka hujan kat Umi eh?
1: Hujan padam lalu.
0: Sama lah kat kucing itu Umi. Hujan kat jilau tu ni.
1: Yalah, kat dalam pun dah lalu hujan dah.
0: Ngaknya ngak kan dibalau kah kat dalam?
1: Dah tak tahu aku akau no sebab aku lebih tepat dalam dah kau menahu
0: okey Umi salam babi tu buat tujuh ke saya ke Umi teruskan dengan salam Umi eh
1: salam itu buat tujuh kau ke sawah kau dengan bilik dan tengah pisah laptop selamat hari bapa agak sian semoga panjang umur murah rezeki dan madak sian sehat-sehat selalu
0: amin
1: bayang bayang gak lo abang kau gak lo janek-janek kau gagan on lo janek kau bayi selamat hari bapa kau gak lo yan bayang gak udah dreamy kau sama hari bapa kau agak sian semoga sian buat sehat-sehat kau eh gak cik melaya mik gahau usunya mi bayang gak kedai hutung di bayang enggak usuh pendi selamat hari bapa kau enggak usuh yam enggak lo anek-anek kau enggak lo benatau kau kau saya-saya abgela hari bapa lo itu lah eh bayan dah seluak kau enggak lo sawah pulih dunal enggak lo lo cikgu milo bayan enggak grup WhatsApp guan, grup WhatsApp sin, grup anak kau, bayang saya kenal kau lah eh. Gak gansai tu bayar cuti pula dalam kah?
0: Rasanya lah.
1: Sian pendengar sian buat cuti, mungkin sian pegui ramai kali tu bayar kau menak sian. Bayang dah selok sendiri kau lah eh.
0: Okay, terima kasih.
1: Ya no ne.
0: Okay, terima kasih Umi. Selamat hari. Selamat beristirahat eh. Galau minggu itu.
1: Okay.
0: Okay Umi kembang muka. Jom hubungi talian Udi. 0225700 ataupun 0225-ayan-kusong-kusong. Habis itu. Merusi salam habis itu. Tak malah ke pukul telah bahar. Habis api yang asyap habis itu. Asyap up di bay lah itu eh. Aku bertugas lah itu. Kemang pukul 2 tampak lah ke pukul telah bahar. Merusi salam habis itu. Kuat melayan Udi pemanggil telah habis itu. Dengan salam habis itu. Sekah pemanggil telah buat seterusnya. Hello, sob habi. Halo, sama Abi.
2: Halo.
0: Ya, sama Abi. Saya kat jalan itu kah?
2: Selamat bahabai. Aku Noliana Kuang.
0: Ah, itu dia. Noliana Kuang.
2: Paut deh tak suara kau, Faizah.
0: Lagi betapa. Why not si Batin?
2: Dia baik relax on. Basak lah, okey deh.
0: Basak. Oh, sama lah. Agak gitu pun basak kawak. Aku turun
2: pada mahu gila abawan.
0: Yalah kan uno setelah hujan hujan rahmat.
2: En lah.
0: Sebab dah selalu memang selau wangai lau kan.
2: Ayolah sabai. No ngai lasuk ngai bah.
0: Yalah. Be mampun dalat kah? Pegui dan karnival. Karnival balau.
2: Bye bye bye lawen. Lau malam min de bye lawen bye.
0: Ngak kaji ngak kah?
2: Bila no pertandingan ratu balau.
0: Ui ratu balau. Saya kah menang kah?
2: Baiklah, menang kan?
0: Baiklah, ho. Okeylah, sebelum ucapan salam apa itu sebenarnya bapak kawak, aku buat melabau Piala Dunia itu. Pasukan ini, no, ji pilihan, no.
2: Aku dah pilihan tangai. Maroko lah kau suka.
0: Maroko. Okey. Okey, salam apa itu? Waktu juga saya kan?
2: Salam apa itu? Waktu juga semua sakai-sakai. Sarawak FM. Gak Jamilah John Iman, Rosibah Japa, gak Rubayah Aing, Sophia Sofi, gak semua saya lah, gak Osman, baik kawak. Bak tuju gak Adudu, selamat pengantin baru. Dia pun mengucap palu. Mengucap pengantin baru gak Bak Adudu. Behen selamat hari bapak gak semua bapak-bapak serta gak sawah kau kawak. Gak sakai-sakai kau. Behen lagi gak semualah bergelar bapak. Selamat hari bapak. Semoga berbahagia selalu. Bertuju gak adik kakak kek wabai gak kampung. Serta gak sakai-sakai wak bayi gak kucing wak didak ngai dia kena bersebut lagi didak ngai. Ucapan selamat lah minggu, selamat menyambut nau eh. Ai dibai selamat menyambut tu.
0: Selamat
2: dibai tahu apa. Dibai tahu apa menyambut.
0: Dibai tahu.
2: Harap dia dia min lah.
0: Iyalah.
2: Salam gak tahu dibai ke Pak Faiza.
0: Oi
2: gansa ya. Sangat dan DJ Asra apa?
0: Baik, sian dah malam ni sian duty.
2: Oh. Wah, saya sangat dan nak pulik gak ke Ellen.
0: DJ Halim.
2: Eh, DJ Halim, kau suka kan? Dia selalu malam, bah.
0: Yalah kan. InsyaAllah, Ashraf akan bertugas malam ni. Betul tak lah.
2: Okey lah.
0: Okey, terima kasih. Bye. Okay.
2: Bye, terima kasih.
0: Okey, terus mula. Mula dengan salam Vito. InsyaAllah, hari ini aku akan... Inoi melayan dari pemanggil-pemanggil telur kat Telan Abito, merusi salam Abito tepatlah ke pukul telur Bahabi. Okey, Pak, mengucapkan kawat selamat Bahabi kat Hana Rosana. Assalamualaikum DJ Faiza Sesian. Salam Bahabi, juga selamat persiaran kat salam Abito, Pak, menyambit lagu Keman Halil Jaklan. Juga aku sayang kau, Pak, wish happy Father's Day kat mendiang apa kau Sesian. Jemain bin Iloh, juga kat sawah tersayang Wang Omar, salam kat semua family tersayang wak bi kat kampung petanak, muka juga kat semua sakai-sakai wak mengenali diri sian, semoga telur min-min bak sehat-sehat un, juga sentiasa dagan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, terima kasih kawak gak inoi gak Ana Rosana. Okey, tulis kawak ucapan kelima pun Facebook rasmi Sro FM, ngak di update ku tulis status untuk tugasan salam betul lah itu 21 Jun 2026. Untuk edisi selamat lau bapak lau itu. Jom terus mula mula dengan salam abito tapaklah ke pukul telur bahabi.
3: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Salam Abe Itau, duah tapak telur bahabai hanya gak salam.

0: Okay, Halil, jalan sedikit lagi sian aku sayang ke awak. Tak ingat dia pegawai Halil leh. Kali beng lebih pun tahun kali ni. Awak ni kan dengan Halil lah jadi tu. Okay, lah apapun aku buat menunaikan udik ucapan-ucapan ke mana sakit-sakit telur. Enggak menulis apapun Facebook rasmi Surat FM Mabitu telah lebih Sabtu yang Ramli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tugas. Sajak selamat bahabi. Salam 5 Muharram 1440 Ayat Hijrah Lasu Alu Lau Gak Miri. Ino dengan Faizah Sisi Nabi itu. Alhamdulillah sihat walafiat. Salam Lau selamatlah bapak gak semua bergelar bapak. Salam Abang Ito, Bak Ditu juga Sakai Sian, Fatimah Mail, serta janak-janak Sian. Semoga Loyen begak, wak begak muka hinan, serta Sakai-Sakai Sian, wak begak miri. Salam hujung minggu, sabit pisak lagu, pulik keman, pulik pulik keman Cikgu Raymond Enyo. InsyaAllah, mumbin eh, aku akan putarkan Bak Hiburan telah bersama Abang Ito, okey? Selamat habis kawan gak Syarifah, Hanifah, Said Akil. Selamatlah minggu, selamat bahabi. Gak semua sahabat gak ucapan selamat hujung minggu. Jagam semoga terhibur. Mana-mana lagu lah. Maimunah Vanjo, gak selamat bahabi gak no. Semoga dipermudahkan segala urusan. Selamat habis, juga selamat hujung minggu. Gak semua sakit-sakit Surat FM. Gak ganun, loyen berada. Aku translate dengan bahasa Melanau lah eh. Okay, sambil-sambil lin, belajar kawak. Pubak Melanau. Ganto, ni. Ngak, you know eh, selalu salam besok itu. Tera, pubak Melanau. Okay, kubak melayani dia pemanggil-pemanggil telah kat telan Abito. Dengan salam Abito, saya pemanggil telah buat seterusnya. Hello, selamat habis.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat habis. Saya kat telan itu kan?
1: Abang Joe, kena muka tau. Lah pun basak kan muka tau.
0: Lah
1: sampai dah au lah kan muka lah paragakan baniti daun. Kami gak meliling gak jawai masjid.
0: Iyalah kan.
1: Iyalah yang lah lima kau kat dalam den.
0: Ramai.
1: Sampai aku pilih Datuk Fatimah.
0: Ramai ke apa kat dalam?
1: Ramai lah kan.
0: Okeylah, Bang Joel, salam apa itu buat tujuh kesai, Bang Joel.
1: Salam lima lima maharam itu buat tujuh kaputit asyukaga Cikgu Riman Inyo Muhammad Yusuf NJ Ajaman N Haji Wahab Haji Sari Syukaga Atika Jamilah Nur Aini Nur Mah Jemocapan Bayi Amahau Amrau Bak Pegawai Pilak Jawai Abang Joel selalu dengan radio dengan haluan. Ajar itu Abang Joel bayi rencana nama Joel Latif gak baca usian. Terima kasih lah peminat kau. Terima kasih kau. Selamat lah bapak lah tama lah ayah. Terima kasih lah gak kau. Abang itu nyambil lagu Hitam Manis.
0: Nyambut lagu Hitam Manis ke mana?
1: Hitam Manis ke Sumajaya.
0: Tapi sebelum ni Abang Joel melambau kau sebenarnya FIFA 2026 itu pasukan ni pilihan Abang Joel.
1: Aku pasukan nyata yang sebab lebih ingat kau yang lebih peminat kau kan.
0: Minat tapi lebih ingat
1: Wajib sebut tak itu nak ayam lagi peminat kau kau. Kau pilih Abang Basun dari awal. Ai boleh tahan kawan.
0: Wow, itu minyak okay. Brazil kah? Brazil kah?
1: Okay, Brazil.
0: Brazil.
1: Ayah nak sokong bahawal balik ya.
0: Okay, terima kasih Abang Joel.
1: Terima kasih kau dah lah.
0: Okay, terima kasih kawan gak Abang Joel. Lalu itu, salam apa itu. Tampaklah ke Pukul Telur Bahabe. Terus menghubungi Melo kat talian 0-2-2-4-5-7-0-0 ataupun 0-2-2-4-5-0-0. Apa itu, tampaklah ke Pukul Telur Bahabe ni.
2: Kau mengucapkan selamat dari Bapak Kasawa kau, Pekak Gemirina. Tampak lagi Bapak, Bang.
3: Bapak mengucapkan selamat menyambut lau hari Bapak lah. Semua yang bergelar Bapak lah di seluruh Malaysia. Selamatlah Bapak kat semua maik-maikku, kat sewaku, kat kapit, kawak kat semua anak Nyadin Bapak, bakal Bapak. Jika semua kat sahabat-sahabat, semoga Nyadin Bapak wadah Allah.
0: Bapak.

0: Ulek lagu keman Raymond Enyo. Abak ibu kan telah betul dengan salam abito. Semoga terus sehibur mudah mula dengan salam abito. Tampaklah ke buku telah bahami. Telah bahami telah be berita ringkas bahin ni. Rakan ataupun sakai ko wakil akan menemani keluar. Menerusi ritme music retro terbaik. Telah be kawak rancangan silang budaya abito. Sekah tetamu wak diundang menerusi silang budaya. Mesti keluar you know lulu buku telah bahami berita ni. Okey, walaupun aku bak layan tu dia pemanggil-pemanggil telur kat telah dah beritahu dengan salam abito. Saya kah pemanggil telur buat seterusnya dah beritahu dengan salam abito. Hello, sok bahami.
1: Hello. Selamat bahagian yang nak kerja ke play.
0: Wow. Memang tayi duit tak suara itu eh. Suara, suara emas itu. Okey. Ini Nuri.
1: Nuri, gak Selalang. Kampung Hilal Selalang.
0: Gak.
1: Anak berita. Pejak.
0: Alhamdulillah. Sihat walafiat. Betas suara aku eh. Dia ayah. Oh,
1: baik ya. Alang, jangan semua ni. Maaf, bye-bye malam.
0: Itu mesti betahin.
1: Bestilah. Le peminat setia meh. Peminat man.
0: Terima kasih.
1: Peminat legend ni.
0: Terima kasih jadi-jadi. Legend ni. Sian dupi ni sian legend. Okey lah Nuriwi. Salam berita buat tujuh kat saya kah. Teruskan juga salam tu eh.
1: Sebelum dun pantun bakat untuk peja ha.
0: Okey.
1: Ikan nak peja kita beli ha. Ikan siakap. Ikan you saja nak cakap. I miss you. salam untuk ibu bapa tapi khas untuk alo bapa mak lah ya. Panjat pokok bapa, selamat hari bapa. Selamat law bapa ataupun ayah untuk semua yang bergelar bapa lah di seluruh Malaysia ni.
0: Okey.
1: Khas dun untuk ya Mustafawi. Lebih mesra dengan panggilan Mus di kampung baru Selalang. Meliluk dengan Halil Muhammad Kalui Ben Khalid di Tendipak Jalan Sentubong Kucing Laida Meri dengan Demak Laut sejingkat. Akhir sekali untuk Ahmad Suhaili lah, untuk Ludus Malah yang bergelar bapak sebelum mengundur diri, nuan sayang ke pantun. Cantiknya langit berwarna jingga, boleh dilihat di ujung desa. Kasih ibu hingga ke surga, kasih bapa setiap masa. Daun kasih, daun lambinya, terima kasih banyak-banyak. Lepas jakit dia.
0: Terima kasih kawak Gak Nuriwi, apa itu?
1: Terima kasih kembali.
0: Selamat berhujung minggu.
1: Selamat berhujung minggu.
0: Selamat telah bertemu dek. Okay?
1: Nanti selamat berhujung minggu.
0: Ya. Yeah. Okay, terima kasih Nuriwi. Memang jadi angin koleksi pantun sini. Tapi kau ada tahu dengan tambah menjawab pantun Nuriwi. Okay, terima kasih. Kawan kat keluar menah mula dengan salam Abito. Wak bersiaran ke pukul 2 Abito ni sampaklah ke pukul telur bahami. Telur bahami yang akan menemani keluar menerusi ritma music retro terbaik. Tampaklah ke pukul 6 bahami. Okay. Bak berkongsi ke baca peringkat-peringkat telur Abito. Sebenarnya juga you know Carnival Balau Dalat 2026. Nyadik sebenarnya aktiviti-aktiviti menarik. Tapi kat gitu ni nyusui tapaklah Lawito 21 Jun 2026 bertempat kat tebingan Dalat Muka. Pertandingan diadakan pertandingan Belaga Sagu. Pertandingan Belaga Sagu, pertandingan badminton, pertandingan tugau, balau, masjid challenge, pertandingan mewarna juga melukis, pertandingan ratu balau, mundik salak kau ngak malam tunih kah pertandingan ratu balau kan. Backward pocket talk, pertandingan e-sport, mobile legend juga PUBG, pertandingan dart dan lastik, bidar lukut challenge, cup gathering, bekok kostum fun rock, senaman warga emas, pertandingan makanan Melanau tradisional, little chef persembahan bermukun juga konsert in antara senarai aktiviti wak Nina sebenarnya juga Carnival Balau Dalat 2026. Okey. Okey, rasanya cukup agak kita unah lo bersama Haja Salamabeto Jak aku Faizah kemam pukul 2 bahabe tu ni. Terima kasih nyadik-nyadik. Agak sai-sai kelo agak menghubungi talian gak Salamabeto. Jika melalui ucapan kelo maupun Facebook rasmi Sarawak FM Mabeto. Insyaallah minggu bawah ni atau akan bertemu deh. Merci Salamabeto. Kemam pukul 2 tapalah ke pukul 3 bahabe. Bye. Selamat bahabe, selamat berhujung minggu.

0: 2 tapat 3 bahabai hanya gak Sarawak FM.
1: Aksi dramatik, jaringan epic, jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Hai, aku Sazia. Bak mana ucapan Melanau, bak menyabit lagu setiap lau minggu. Kak Nilut terus mendengar salam abai itu. Terus bersama dengan Ashraf Jahak Faiza, Gatsara FM, sehati sejiwa.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Assalamualaikum, salam baik dan apa Joni, apa Hamdan.
2: Selamat hari bapa lah untuk sama kau. Untuk saya mukutamal masaya lah. Lulus selalu menggugat pada sama monisa mumang nah kita bukannya mumang selalu sebenarnya mainah mumang sayang sebenarnya. Dia mengajar selalu bah supaya selalu menjadi orang yang dewasa. Barakallah.
3: Selamat hari bapa.

0: jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
2: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
3: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
1: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
4: Satu suara, satu jiwa.
5: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.

Okay, so FM Sati Sejiwa dah pun 3.11 minit petang waktu tu. Assalamualaikum, selamat petang kepada kita orang semua. Itulah Rima Muzik Radio terbaik. Dan masa untuk kita dalam rancangan Silang Budaya. Lepas tu yang pastinya kami akan bersama kita orang bermula saat sampai lah 6 petang kelab. Pertemuan hari Ahad 21 Jun 2026 bersamaan 5 Muharram 1448 Hijrah. Dan seketika nanti kita akan ikuti bersama Silang Budaya untuk kita cerita berkenaan dengan eksplorasi rekaan batik selepas itu.

0: Jadual solat Fardu Asar bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Asar untuk petang ini pada pukul 3.47 minit petang. Zon 1, Limbang, Sundar, Terusan dan juga Lawas pada pukul 3.50 minit petang. Zon 2, Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan juga Marudi, asar 3.54 minit petang. Untuk anda yang berada di Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintulu, 3.58 minit petang. Zon 4, Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song, asar untuk petang ini 4.2 minit petang. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daru, Sarike, Julau, Bintangor dan juga Rajang 4.4 minit petang. Seterusnya, Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusak, Saratok, Roban dan Debak 4.4 minit petang. Zon 7, Samarahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam asar 4.7 minit petang. Dan akhir sekali, Zon 8, Kuching, Siburan, Bauk, Lunduk dan Sematan. Maksudnya solat Fardu Asar untuk petang ini pada pukul 4.10 minit petang nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Disinilah suara bertemu suara.
4: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
3: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
4: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
3: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
4: Suara bertemu suara.
3: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
4: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
3: Silang Budaya Radio RTM.
4: Satu negara, pelbagai budaya.
3: Satu suara, satu jiwa.

0: Baiklah, silang Bu Daya, setiap coretan pada batik ada cerita dan juga setiap warna adalah sejarah. Dan baik di bandar ataupun di desa, penggunaan batik tu mungkin kita dapat nangganya pelbagai. Mundolok batik menjadi salah satu pakaian harian, dipakai kita hari-hari sebagai kain buayan, lekat ya sarung semasa berpantang, atas amben, kain basahan, alas meja pun ada juga dan dijadikan pakaian untuk hari raya. Namun kini tu, batik telah melalui pelbagai eksplorasi atas kepelbagaian rekaan sejajar dengan peredaran zaman. Sesuai dengan tajuk pertemuan kita dalam Silang Budaya hari itu, eksplorasi rekaan batik dari rekaan muda yang kita bawakan untuk hari itu di Sarawak FM, Siti Adina Munira Zakaria, pemilik koleksi Mantra bersama kita untuk hari itu. Assalamualaikum Munira.
1: Waalaikumsalam.
0: Sihat kita?
1: Alhamdulillah.
0: Ambil awal nanya, namanya panjang, Siti Adina Munira. Nunggah sini Siti ka Adina munasib mana munya mana nunggah adik te lain daripada lain ataupun dedek kena tahu nama tunggal
1: nau nama kami
0: nang dedek
1: oh nama nah. Nama family mek nunggah mek dedek
0: ya betul sih
1: oh betul
0: okey Munira sahabat datang ke Konti Sarawak FM rancangan itu diterbitkan oleh rakan kami DJ Aida boleh sikit tak kongsikan macam ni tercetusnya idea kita untuk menubuhkan jenama Mantra tu bunyi okay. Orang bersilat tu dia jual Munira
1: Assalamualaikum semua. Nama kami Siti Adina Munira binti Zakaria. Mm-mm. And lebih dikenali sebagai Munira Zakaria. Yeah. Okay, berasal dari Kuching Sarawak lah. Memang orang Sarawak. Umur asyik peluh lah pada
0: asyik peluh. Lagi biak.
1: Mantra Collection tu punya brand kami. Mm-mm. Nama Mantra ya hanya berasal daripada nama arwah atok kami.
0: Oh.
1: Nama arwah atok kami is Mantrang bin Sindu.
0: Mm-mm.
1: Tapi kami kami suka dengan nama ya. Kami suka dengan nama ya. So kami ambil na brand kami.

0: inspired by namanya lah.
1: Mm-mm-mm.
0: Tapi me ambil mantra ya aja, bukan mantrangnya.
1: Oh, oh, oh.
0: So nenek kami, arwah atuk kami nyawa Melano. And kami pun nenek, nenek perempuan nya Jawa lah, ada mix Jawa. So dari sial lah tercetusnya nama mantra.
1: Mantra.
0: Oh, mantra.
1: Jadi ada cerita juga lah di sebalik penggunaan nama mantra ya.
0: Betul.
1: Yang kami guna tu adalah rekaan menira tu. Jadi lepas tu kita akan cerita panjang lagi berkenaan dengan rekaan yang sigit-sigit. Sebab apa kita milih batik tu sebagai elemen utama dalam setiap rekaan dalam koleksi mantra tu?
0: Actually, kami milih batik sebab kami suka dengan corak batik.
1: Oh,
0: corak batik yang colourful and ada identitinya sendiri lah. So macam contoh Puak Kumbu, which is kami menggunakan batik Puak Kumbu, batik Sarawak ya Puak Kumbu. Puak Kumbu toknya bukan sekadar kain, tapi nya dianggap sebagai satu warisan. Warisan budaya yang penting lah, yang selalu digunakan dalam bukan harian aja, tapi dipakai waktu wedding, wedding sidak iban, macam nyawa masih menitik beratkan corak batik Puak Kumbu ya dalam nyawa pun adat lah, serta upacara tradisional masyarakat iban lah, sama juga dengan batik Malaysia yang lain. And kami milih batik dah untuk kami pun brand, so kami suka dengan colourful colourful pattern yang ada dekat batik, and nya pun macam-macam apa pelbagai
1: motifnya,
0: motif
1: nah.
0: Yang sesuai untuk digunakan hari-hari lah, untuk harian.
1: Mungkin kita sebut batik juga nya si dia telan zaman.
0: Betul.
1: Itu kita pakai corak tu boleh lagi sampai 20 tahun, 30 tahun.
0: And batik pun nya bukan sigek motif aja, ni ada pelbagai.
1: Belum lagi kita menjelajah dari negeri ke negeri.
0: Betul. Sebab kami milih batik lah.
1: Saya pasti, kami pasti dah menirau setiap daripada mereka tu nya ada falsafah ataupun ada elemen yang nya cuba tonjolkan. Men kita dalam mantra tu apa yang kita nilai yang cuba kita angkat dalam koleksi mantra kita?
0: True mantra tu. Kami sebagai pereka fashion yang berasal dari Kuching, Sarawak. Memang orang Sarawak kan nak. Kami ingin mengangkat nilai warisan and kebanggaan budaya yang ada dekat batik kita lah, batik Sarawak ya. Dengan inspirasi yang kami dapat, salah satunya is Puak Kumbu. Kami menggabungkan seni tradisional yang ada dekat Puak Kumbu ya. Dengan kami create something yang nampak modern, menggunakan Puak Kumbu pembatik ya, yang bukan kami simaknya nampak kacak jadi pakai, tapi kami mau orang pakai as something yang ada makna, yang represent Sarawak. Macam sebab ya lah kami one of my design is Puak Kumbu lah, batik Sarawak kita rimpun.
1: Dan tadi ada nyebut berkenaan dengan gabungan gabungan tradisional modern elemen tu disatukan, jadi nampaknya macam segar ya kan Amira. Jadi datang sini idea ilham kita bila tiba-tiba kami mau jadi gerak tu, sini datangnya idea untuk menggabungkan dan juga mesti ada juga
0: so actually kita mention earlier tak nak kita pun tahu yang batik tu nya macam lebih kepada orang tahu es kain basahan saja. Kain basahan macam orang pakai
1: di rumah.
0: But kami simoknya di tangga es macam kain basahan saja. So macam why don't kami terfikir untuk create something yang dapat dipakai untuk benda lain juga. Macam blouse ke apakah dari sial lah kami mana yang
1: pelbagai lah
0: mungkin pelbagai.
1: Mungkin juga pergaulan kita dengan orang ataupun kita nak bila kita sentiasa dengan orang-orang lain nak kawan-kawan takkan ada idea timbul di sini.
0: Betul. Dari kami actually aktif join events dekat Sarawak. Mostly kami akan jumpa dengan macam-macam lah jenis pelanggan, macam customer dari pelbagai macam negeri, negara apa semua nak. So kami terfikir, kami maybe kami boleh create something yang saya tak dapat pakai.
1: Yalah, mencetuskan idea kita juga lah.
0: Oh, traditional dengan modern yang dapat dipakai oleh semua lapisan umur lah. Bukan golongan tua aja, tapi orang muda tu lah.
1: Dia sebut batik tu orang tua.
0: Oh, betul. Oh, kita macam dan nenek-nenek tak selalu pakai.
1: Ya. Lebih kepada semua lapisan boleh menggayakan dengan lebih elegan.
0: Oh, dengan elemen traditional dengan modern. So, semestinya batik ya tak yang traditional aja, traditional way aja, es baju kurung ke apa. Kini tak banyak juga bah yang design batik tu dipakai untuk mula blouse. Accessories lain pun banyak.
1: Kita nangga di live FB kami guna tu long cardigan.
0: Yes, long cardigan.
1: Lepas tu baby diri lah.
0: One of kami pun collection yang mendapat apa tak mendapat tempahan yang banyak cuak lah. Sebabnya motif yang kami pakai nak yang minimal but still nampak eksklusif. If kita nangga dari corak ya pun yang ada mix gold, merah, semua color ya considered as color yang macam mana ada elegant yang nampak mahal lah.
1: Masuk semua majlis.
0: Yes, masuk semua majlis. Even kita nak make turun kerja kedai aja tak make macam aja pun dah.
1: Betul.
0: Okey dah.
1: Okey, lepas tu banyak lagi cerita kita dengan tetamu kita hari tu, pereka muda yang cantik manis kita Munira. Kita akan sambung lagi cerita berkenaan dengan

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Kembali bersama Silang Budaya.
5: Okey, kembali bersama Silang Budaya. Munira masih lagi bersama kita untuk cerita berkenaan dengan eksplorasi rekaan batik Munira. Ada batik Munira dah hujung. Batik mantra. Mantra adalah nyampu jenama. Munira, mungkin kita nanggar. Nak kita ada baju kurung, lekat ya kardigan, baju kemeja. Pasti ada apa-apa lagi lah yang kita hasilkan. Boleh sikit dikongsikan macam ni proses kita menghasilkan sikit-sikit koleksi kita ya?
6: Okey, untuk koleksi baju kurung dengan kemeja, baju kurung tu kami macam baju kurung yang memang tradisional pun macam yang kami ambil tempahan. But tempahan yang limited lah, everyday. Untuk kemeja pun sama juga. But kami prefer untuk yang ready to wear. Ready to wear, which is kami sedang ambil custom made macam ya. But ready to wear baju yang kami jual macam ni nak song.
5: Boleh. Cardigan.
6: Sila cardigan.
5: Macam kebaya ada jual, nak kata blazer ada jual.
6: Blazer ada jual, macam baju kurung, even baju kurung kami tu. Untuk yang ready to wear, kami si jual yang macam kita orang dapat tangga dalam kami pun Facebook nak. Ada nama koleksi yang Mantra Two Piece. Macam cuttingnya kami inspired by baju kurung Kedah. Yesnya free size baju kurung Kedah. Reason why kami ambil yang jenis free size, senang. Semua size boleh pakai, even badan kita kecil ke, badan kita besar ke, kita boleh pakai je. Ya, untuk proses ya senang lah untuk kami pola. Even kemeja, mun kemeja pun ada juga kami mola, kemeja lelaki, kemeja batik untuk lelaki. But ya pun based on order je lah yang jual ready made ya. Si adalah unless ada permintaan untuk certain occasion macam ya. Tapi memang ada je untuk kami ambil ya as opportunity. Kini tu kan orang makan batik hari
5: Kamis.
6: Dan
5: digalakkan juga hari lain ya.
6: Digalakkan juga hari lain. So adalah permintaannya untuk kami jual, untuk kami buat batik macam ya. Batik untuk macam baju kurung, baju kemeja macam ya.
5: Tapi yang banyak lagi yang ready dipakai lah.
6: Sebab tidak suka dengan collection Mantra Two Piece ya. Yang senang. Kita just pakai je. Kita si perlu bingung dengan cuttingnya cukup kasih. Tapi memangnya cukup lah, even badan kita kecil kah, besar kah. One size fit semua size.
5: Jenis orang asyik sabar nang baguslah pergi ke tempat kinek dah cuba pakai mak pulang. Jenis yang penyabar boleh ukur sikit-sikit.
6: Even macam mun kita tu jenis mun ada customer kami jenis suka yang pakai loose-loose. Tidak akan pilih Mantra Two Piece lah. Even kami join event waktu bulan puasa this year, Mantra Two Piece ya memang sangat
5: mendapat sambutan
6: mendapat sambutan dari sebab tidak suka dengan baju yang belah dah dipakai nak. So kami dapat customer yang repeat customer lah. Even tidak pergi response tidak nak, macam mun pergi ke booth kami nak, kami pernah beli baju kita. Kami suka dengan tintok, so kami akan beli lagi macam
5: ya. Alhamdulillah. Okey. Mun tadi nak kita dah tahu antara koleksi dan juga proses penghasilannya lebih kepada yang saiz yang senang untuk semua nak, kecil besar. Jadi si ada masalah lah.
6: Si ada masalah.
5: Jadi maklumlah kalau ada yang kecil Takut kelak kita mula yang besar je, ambil kecil tu apa apa berduhal semua dapat menikmati nak.
6: Oh, betul. Actually Seagate gi kami pun koleksi hot selling collection kami is Mantra Oversize Outerwear. Even macam kita pakai cuttingnya lebih kurang macam kita pakai lah.
5: Tu semua masuk tu.
6: Yes, semua masuk.
5: Ibu mana orang besar.
6: Even kita tinggi ke rendah ke, insyaAllah dapat pakai.
5: Semua nampak elegan.
6: Sebabnya kan nampak sik lah terlalu ketat ke apa nya loose. Ya memang nak ialah hot selling lah.
5: Ya. Mun kita apa tu ingin menghasilkan sikit rekaan Anna selai kadigan baju dan sebagainya, apa ya agaknya yang paling penting ketika kita milih kain dan juga corak ya?
6: So aspek yang kami perlu titik beratkan dalam pemilihan sikit desainnya is mestilahnya pun materialnya, types of material yang kami akan pilih. Untuk macam contoh lah, mostly kami pun collection, kami pakai collection yang fabric yang minimal iron. So benda yang dapat menjimatkan masa berbanding dengan certain material mun kita pun tahu certain material nak kita perlu apa iron berkali-kali nak. So benda yang ambil masa. Ambil masa, so kami akan milih material yang dapat jimat masa kita, which is nya minimal iron. And even pemilihan color fabric apa nak, kami sik dah lah milih yang color-color gelap aja, color-color macam terang-terang gila. Kami pilih yang sesuai untuk digayakan untuk semua
5: majlis lah.
6: Majlis lah macam ya.
5: Dan mungkin juga pemilihan kain yang senang dijaga juga.
6: Yes, senang dijaga juga. Ya, ada juga lah. Asal sik dah terlalu nipis, terlalu tebal. Asalkannya selesa. Macam kami ada impun yang akan pakai dulu before kami jual dengan orang. Even one of kami pun desainnya selain oversize outerwear nak, kami dah jual malah kaftan, kaftan batik. Pun alhamdulillah dapat sambutan juga. Nya pun nya one size and nya loose juga. Tapi yang paling penting yang minimal iron lah.
5: Ya, mek suka dengan minimal iron, menyasi perlu iron bagus lagi.
6: Betul. Tapi banyak berkali-kali pun tak makan nak. Cik dah lah gagu tak pakai terus renyok ke apa.
5: Ya mungkin dia renyok tapi nya sikit lah.
6: Si nampak lah. Cik dah lah renyok kedak si idea iron macam
5: ni. Betul. Coraknya pun macam mengita makin pun macam kita pun naik juga aura sekalinya. Kan Amnira.
6: And yang paling penting dengan loose lah.
5: Ya,
6: so
5: senang.
6: Si pemakai ya rasa selesa.
5: Betul. Dan mungkin kita ada bekerjasama ke dengan pengusaha batik tempatan kita untuk menghasilkan koleksi Mantra?
6: Setakat tok si ada lah. Kami memang bergerak sendiri. But insyaAllah in future ya, memang ada planning lah. Untuk kami keluarkan desain batik kami dengan pun. Maybe one day insyaAllah mupok-mupok ketong fawak. InsyaAllah lah mandi. Memang ada dalam perancangan lah.
5: Ni lah tahu ada nak yang pengusaha kain batik kita Sarawak ingin bekerjasama nak.
6: Betul,
5: kain
6: boleh batik. PM tepi lah.
5: Kain batik daripada saudara-saudari kita tu kah? Nak batik apa? Tapi rekaan dan juga jahitannya terus dikemaskan oleh kita kan Munira?
6: Betul. Memang ada planning kami untuk bekerjasama dengan apa pengusaha batik yang mula batik ya.
5: Kadang kain batik tu bilanya dihampa 4 meter ataupun 2 meter setengahnya sik nampak. Bilanya dah terjadi sehelai busana baru nampak kan yang punya keanggunannya di sia.
6: Sebab orang selalunya nak kami kami pun customer bila dah jadi baju baru sia dapat nanggar kedai ni rupa batik.
5: Betul. Munya kedai kain bergolong memang belum dapat mana keputusan dia nak.
6: Betul. Unless mun orang ya mun customer ya jenis macam ni. Customer ya jenis macam kami tahu kami mau mula baju apa.
5: Kan?
6: Dari siya kami perlu macam inform dengan customer lah untuk batik tu sesuai si untuk design yang kita request.
5: Macam
6: yang lah.
5: Kami pasti kamu ni kan kita tu banyak berdepan dengan pelanggan dan juga berdepan dengan cabaran dalam kita nak meniti mencipta mantra tu sampai ke tahap tu. Mungkin sebagai mereka muda tu, mungkin boleh dikongsikan cabaran yang pernah kita hadapi dalam industri fashion dan rekaan tu, Munira.
6: Cabaran, one of cabaran yang kami face dalam industri fashion tu ialah kami ada background dalam fashion.
5: Okay.
6: Kami sebelum tu, kami banking student. Memang zero knowledge hal fashion jahitan tu memang saya ada.
5: Benang dan jarum bukan minatku.
6: Betul.
5: Kamu tapi, calculator minatmu.
6: Oh, okay. Tapi kami ingin mau mencoba something different, something yang jauh dari kami pun background.
5: Jauh sangat itu.
6: Ya, jauh nak. Tapi ada sikit yang sama.
5: Okay.
6: Kira duit.
5: Ya. Dah ukuran
6: juga. Kira ukuran juga. Okay. So, cabaran kami anggap is kami perlu macam ni. Kami perlu mengekalkan identiti. Identiti jenama kami ya. So, kami perlu macam mereka fashion tak. Kami perlu promote mana-mana kami pun apa brand to, and selainnya kami have to convince my customer nak macam orang maybe akan mikir, oh kita to ada background fashion pun nak tapi why mau ceburi bidang fashion to?
5: Tahun bila kita mengubah haluan kita ya?
6: Kami habis habis dengan banking which is 2017
5: macam mana? Pastinya tu subak haluan.
6: Yes. Sebab kami rasa nak mak madah dengan mak mak mami kami mau try jahit. Since kami nangga nenek kami kami nangga nenek orang ninggal nenek kami ni dulu menjahit, hobinya menjahit. One of nya pun benda disuka jahit is kita tahu tampung seribu nenek kami selalu malah benda ya. So kami mau kami mau ikut macam nenek me tu. Mek mau menjahit tampung seribu at least lah. Idea nak but ya dah mek dah ngamak mek.
5: Jadi tampung seribu tak?
6: Jadi alhamdulillah.
5: Ataupun seribu je tinggal tampung saya dah.
6: Tampungnya si tok ke sini. So ya kira one of kami pun cabaran juga lah nak. Kami
5: betul.
6: Kami have to keep up dengan trend juga.
5: Mula dari A lah kita.
6: Yes, memang start from zero. And kami have to keep up dengan trend. And kami have to bersaing dengan yang kini tok pun banyak bah. Even kita nangga dalam social media pun banyak yang dah jual ready to wear batik semua macam kami mau customer nangga apa kelainan dalam kami pun design
5: kan. Berinspirasi juga lah kita Munira, berani. Ayoh, terkejut betul. Mek pakai kita dulu nang jenis berjahit yang rutin.
6: Si, kami memang zero, start from zero.
5: Tapi kena tu boleh dikatakan dah boleh lah.
6: Apa ya?
5: Maksud kami dah boleh menjahit dengan cepat
6: dah, dah boleh dah. Alhamdulillah. Sebab ialah kami keluarkan design yang menjimatkan masa yang precise macamnya. Sebabnya sikit ukuran je.
5: Ya, paling senang dan juga mendapat tempat di hati.
6: Betul. Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Okey, kita berhenti rehat seketika. Lepas tu kita akan sambung lagi cerita kita bersama dengan Siti Adina Munira Zakaria.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa. Silam Budaya kembali lagi selepas ini.
2: Okey, Silang Budaya dah pun 3.48 minit petang. Munira masih lagi bersama kita dan kita nak tahulah Munira, macam ni penerimaan golongan muda lah terhadap berkaan batik kita, baju kita dan lepasnya mahal sih yang kita jual tu? Soalan. Bila orang sebut macam butik dan rekaan eksklusif, memang mahal lah.
3: Eh, mengkabit padah apa rekat? Anggaran yang mesti kita si saya.
2: Berapa dek?
3: Macam oversize auto wear kami. RM65
2: saja.
3: Yes.
2: Ya.
3: Sahaja.
2: Okey, 65.
3: And kami pun full set. Full set baju kurung yang macam mek padah mantra.
2: Tipis ya. Kurung kedah itu.
3: Below 200 which is 130. Include upah zahid and kain sekali.
2: Ya. Cari, saya dah postage ya. Terus agak tu pakai lah.
3: Terus pakai.
2: Okey, 65. Okey.
3: Kami dapat pada nak design collection ya. Sangat mendapat sambutan daripada golongan-golongan muda. Sebab baju kami ya, design baju kami ya, yang sesuai untuk digayakan untuk apa-apa event. Macam untuk turun kelas.
2: Ya, ya.
3: Untuk berjalan hari-hari macam
2: mana. Dapat pula anggaran kah Munira? Apa ratus lah kah digenjual tak? Anggaran je lah.
3: Saya tahu kami sebab kami kan banyak jual lah. Alhamdulillah. Banyak jual lah sebab kami start jual oversize outerwear tu pun dari 2020 kah? After COVID.
2: 2021. COVID 20, okey. Banyak juga lah jualan kita artinya.
3: Alhamdulillah. Kami start jual oversize outerwear tak pun dekat Rainforest. Rainforest 2021. Betul lah, 2021. So, dari sial lah kami promote oversize outerwear tak sampai kini tu mendapat sambutan. So, kami rasa macam even kami ada seorang adik lelaki mek.
2: Yeah.
3: Adik lelaki kami memang suka berfashion. So nya umur apa umur mek? Nya dok ibu.
2: Berapa umur adik?
3: Dok ibu. Apa nya dok ibu 3.
2: Okey.
3: Kira lagi macam Gen Z lah. Nya lah jadi kami pun model. Dari sianya tolong kami promote baju oversize outerwear kami dengan dak kawan-kawan. Dia sia juga kami pet customer. So feedback daripada sidak ya sangat-sangat supportif lah.
2: Dengan yang macam tu kan, dengan harga mampu milik lah.
3: Tapi yang kita pakai ya pun berlining, yang kami pada 65 ya. Ya sidak lining.
2: Ya faham.
3: But if ada lining pun, ya sidak lah mencecah
2: ratusan
3: sih.
2: Ya, alhamdulillah.
3: Sebab lah kami rasa macam alhamdulillah kami pun collectionnya mendapat sambutan yang bagus juga lah.
2: Ya. Salah satu cara untuk kita nak menggalakkan orang beli pakai.
3: Sebab one of the main reason kami started this business pun sebab kami mau kami pun collection dipakai oleh semua golongan.
2: Ya.
3: Bukan orang anggap macam collection yang top si mahal. Kami mau buktikan benda yang jual lah.
4: Betul, betul.
3: Cik sama saya batik yang mahal.
4: Mahal. Dapat dipakai dan betul. Boleh dipakai dengan pelbagai cara nak. Okey, Menira. Dan macam ni kita nangga kini tu, kami nangga kita pun aktif juga promosi di media sosial. Macam ni kita dapat nangga media sosial tu yang boleh ngangkat jenama kita juga.
3: Bagi kami social media tu salah satu medium yang sangat penting lah as kami business owner yang yang beroperasi secara online. Kami sangat mementingkan social media, which is kami akan promote kami pun brand collection semua through social media, which is Facebook, Instagram and even Sarawak FM pun approach kami sebab tengok kami pun kami pun baju from Threads nak. Kami sangat aktif dalam Threads kini tu and alhamdulillah from Threads ya kami dapat customer bukan dari Sarawak saja. Even luar Sarawak pun ada. Kami dapat customer luar Sarawak, luar Malaysia, semua kami dapat alhamdulillah from Threads ya. So kami di situ kami ingin membuktikan cik semestinya kita jual online, kita dapat kembangkan bisnes kita.
4: Kan mesti sebenarnya perlu ada butik fizikal.
3: Even kita jual online pun, if kita dah pakai social media ya as platform yang betul untuk promote kita pun bisnes, insyaAllah.
4: InsyaAllah.
3: Dapat pergi jauh lah.
4: Okay, semoga menginspirasi lah dengan orang lain yang mungkin baru nak berjenak-jenak. Si kisah lah yang jual apa nak. Fikirkan yang memang aku perlu sewa kedai.
3: Sebab kena tok pun orang mula nak semua orang ada social media. At least Facebook lah.
4: So paling-paling lah nak.
3: Paling-paling ya Facebook lah.
4: Yang penting rajin.
3: Yang penting rajin and pakai social media ya as platform yang betul. Maka kita promote kita pun bisnes.
4: Cik berasa dah sampai ke hujungnya tu. Itu kelakar hal kadigan baju dan sebagainya berkenaan batik dan sentuhan Munira tu. Akhir sekali lah Munira, pandangan kita lah cara kita untuk memastikan warisan batik tu terus relevan dalam kalangan generasi muda dan perancangan terbaru kita untuk koleksi Mantra dalam masa terdekat dan akan datang tu.
3: Untuk memastikan batik tu terus relevan, kami akan insyaAllah akan terus create design yang macam ni ada yang dekat dengan hati sedap generasi-generasi muda lah ini tu akan create. So sedap dapat pakai as something yang dapat dipakai harian.
4: Setuju.
3: Dari semestinya pakaian, accessories pun boleh juga. Macam student maybe kami akan create lanyard ke pakai setiap student pakai hari-hari. Even bag ke, even sumpin ke, earrings, batik pun boleh juga. So that batik tu si ditelan zaman lah, akan tetap kekal relevan lah dalam golongan muda.
4: Sebab ringkas lah Menira sebelum kita berakhir, nasihat kita kepada anak muda yang ingin menceburi bidang fashion tu.
3: Okay, apa khabar pada is mesti berani lah. Mesti berani cuba cuba bidang yang kita omok ceburi. Lepas ya lebihkan pengetahuan, luaskan pengetahuan dalam bidang yang kita omok mau polah ya. Pasal jangan cepat give up. Mesti berani, jangan cepat give up. Jadikan cabarannya is pembakar semangat untuk kita melangkah lebih jauh lah dalam industri ya.
4: Semoga bersinar dan juga terus bercahaya gemilang hendaknya untuk Munira. Masih biar Munira tu tanya umur tadi, rahsia je lah.
3: Rahsia lah, jangan dipadah orang.
4: Jangan pada orang. Terima kasih banyak-banyak untuk tetamu kita hari tu, Siti Adina Munira Zakaria, pemilik koleksi Mantra, dan juga Siti Aida Alik, penerbit kita untuk Silang Budaya hari tu, cerita berkenaan dengan eksplorasi rekaan batik. Terima kasih banyak-banyak Munira. Jumpa lagi kelak, okay?
3: Thank you.
4: Jumpa di Thread sajalah. Boleh.
3: Boleh.

Sijiwa. Baiklah, sekali lagi panduan Muslimin dan juga Muslimat yang berada di Zon 8. Maksudnya solat fardu asar untuk petang ini pada pukul 4:10 petang nanti.

0: Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah, baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau redha balik, lagi diredhai. Siapa yang redha? Kita balik. Siapa yang meredhai kita? Allah yang menanti.
1: Untuk panduan kita bersama, waktu sekarang dah pun 4:10 minit petang.
2: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada anda yang berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan.
2: Bila kita sebut tentang hijrah, apa yang kita boleh cakap ataupun kongsikan, ada tiga jenis hijrah. Yang pertama, hijrah dari perbuatan buruk. Yang kedua, hijrah menuju ketaatan Allah. Dan yang ketiga, hijrah dalam meningkatkan kualiti diri kita. Kita lihat yang pertama, hijrah dari perbuatan yang buruk. Al-Quran dan hadis mengajarkan pentingnya hijrah dari perkara dan perbuatan yang buruk dan menuju perbuatan yang baik. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat 81, dan katakanlah kebenaran iaitu Islam datang dan batil iaitu kejahatan itu pasti lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dan hijrah diri dari pelaku yang buruk dan tidak patut adalah langkah penting dalam mendekati jalan yang benar menurut ajaran Islam. Bila kita lihat ayat tadi ya, idza ja'al haqqu wa zahaqal batil. Maksudnya dalam satu diri ataupun dalam satu bilik, batil dan hak mustahil untuk bergabung. Kalau ada hak, tidak akan ada batil, dan bila ada batil, tidak akan ada hak. Seorang tu tak boleh kata, saya nak jadi baik sekali-sekala je lah, masa pergi masjid je lah baik, luar masjid saya nak jadi jahat. Itu maksudnya dia bukan, dia 50 baik 50% lagi jahat. Tak ada, tidak ada istilah 50% baik 50% jahat. Dia kalau baik, dia baik. Cuma baiknya level mana, level tengah, level atas ataupun level bawah. Kalau jahat begitu juga, dia tidak ada kadang-kadang saya nak jahat lah, kadang-kadang saya nak baik. Tapi dia ni jahat, sama ada dia jahat atau baik. Dan jahat itu sama ada di level bawah, level tengah ataupun level atas. Ini yang penting sekali dalam proses kita nak berhijrah. Pertama sekali adalah niat. Jom sama-sama kita niat untuk menjadi manusia yang lebih baik pada tahun ini berbanding tahun lepas. Itu yang pertama. Niat itu adalah langkah yang pertama. Yang kedua, mestilah kita membuat satu jadual. Okey, kalau nak jadi baik ni, kita kena ada KPI kita sendiri. Kita tulislah KPI. Nak jadi baik, pertama sekali, sembahyang subuh berjemaah. Sembahyang zuhur berjemaah. Kalau tak berjemaah pun, on time, on time, on time. Kita kena pastikan ada jadual kebaikan. Yang keduanya, jadual membaca Al-Quran ataupun jadual menghadiri majlis ilmu. Nak buat harian boleh, nak buat mingguan boleh. Tapi pokok pangkalnya mesti ada jadual. Dan jangan tunggu untuk kena pergi masjid baru kita nak buat amalan. Di rumah kita sendiri kita kena ada Al-Quran. Di rumah kita sendiri mesti ada sejadah. Di rumah kita sendiri tempat ibadah tu mesti ada. Supaya kita dapat melakukan ibadah itu bukan sekadar kita seorangan, tetapi dengan isteri dan anak-anak kita. Dan kalau kita bujang, kita buat dengan kawan-kawan kita. Selesai bab niat, selesai bab jadual, kita perlu fokus kepada hijrah yang kedua, hijrah menuju ketaatan. Hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa hijrah diri juga merangkumi perpindahan menuju ketaatan kepada Allah. Dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, orang yang beriman adalah orang yang terhindar dari bahaya yang ditimbulkan oleh lisan dan tangan. Maksudnya di sini apa? Kalau kita nak tahu kita ni baik ataupun tidak, kita mesti lihat lidah dan tangan kita. Lidah kita mesti cakap benda yang baik, tangan kita juga mesti buat benda yang baik, tidak memudaratkan orang yang lain. Dan akhir sekali,

Hijrah kualiti diri bermaksud istiqamah. Biar sikit, tapi tiap-tiap hari. Jangan banyak, tetapi hanya sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hello, nama kami Max Russell, anak Hamilton. Kami dari Song Kapit. Bagi kami, Piala Dunia tahun tu amat bagus sebab kita boleh nanggar secara percuma pakai aplikasi RTM Klik Moon kami di luar rumah. Tapi moon kami di rumah, kami dapat nanggar Piala Dunia pakai decoder MyTV kami yang not diberi kerajaannya. Jadi, syabas kami ucapkan kepada pihak RTM dan terus maju dan unggul.
1: Ikuti info cuaca selepas ini.
2: Okey, so FM Sati sejiwa dah pun 4.21 minit petang. Waktu untuk ramalan keadaan cuaca bersama dengan rakan pelapor kita Iskandar. Halo, Assalamualaikum Iskandar.
3: Hello, Waalaikumsalam. Selamat petang.
2: Selamat petang. Sehat dah itu Iskandar?
3: Alhamdulillah, sehat. Sehat ke DJ?
2: Alhamdulillah, DJ pun sehat. Okey, silakan dengan info cuacanya.
3: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Buka kuasa dia pukul 4 petang 21 Jun 2026. Dia mulakan dengan cuaca lewat petang hingga senja. Ribut petir di beberapa tempat pada keseluruhan bahagian di Sarawak, iaitu Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Pintulu, Miri dan Limbang. Pada cuaca malam hingga awal pagi pula, diramalkan hujan di beberapa tempat, iaitu pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Seterusnya, keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan adalah 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada Jabatan Met Malaysia. Terima kasih.
2: Okey, terima kasih. Selamat bertugas, Iskandar.
3: Okey, selamat bertugas.
2: Okey, terima kasih rakan pelapor kita, Iskandar. Dari Jabatan Meteorologi melaporkan ramalan keadaan cuaca panduan kita bersama di Sarawak FM. Macam ni keadaan cuaca di lokasi kita, Wang. Ada di setengah tempat yang nang cukup lebat hujan tengah hari tadi, Naong. Dan mungkin juga kita orang dalam pemanduan masa tu dalam perjalanan dari sini nak ke sini, kita harapkan kita orang terus memandu dalam keadaan yang cukup berhati-hati dan sama-sama mendoakan agar selamat sampai tiba ke destinasi. Dan seperti biasa untuk jam yang seterusnya tu, kita ada refleksi diri yang disediakan oleh Jai untuk edisi hari tu 21 Jun 2026. Penasih

memberi inovasi dalam keluarga sedikit, ya, supaya jadi bekalan lengkap melahirkan anak-anak yang hebat. Jadi kita tu sebenarnya adalah umat terbaik. Firman Allah SWT kata, adakah kamu sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia supaya kamu menyuruh kepada kebaikan, yaitu ma'ruf dan melarang daripada kemungkaran, serta beriman kepada Allah. Ya. Jadi ingat katakan umat-umat yang terbaik. Ya. Kita apa? Kita laki bini adalah disarankan untuk menjadi umat yang terbaik supaya anak kita kelak hebat. Supaya anak yang kita lahirkan kelak hebat. Ya. Akhlak suami isteri. Ya. Pergaulilah isterimu dengan sebaik-baiknya. Jika kamu benci terhadap mereka, maka bersabarlah kerana kemungkinan kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ya. Ini sebenarnya dinyatakan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 13. Ya. Pergaulan isteri kamu dengan sebaik-baiknya. Itu bini kita bagus. Ya. Nah, kita berdoa agar bini kita ya sentiasa aman dan damai. Ya. Kini itu ya sebenarnya kita kadang apabila ditinggalkan oleh isteri yang bagus, baru kita nyesal. Ataupun ditinggalkan oleh suami yang bagus, baru nyesal. Bahayalah oleh akhlak suami. Ya. Sesungguhnya lelaki mukmin yang sempurna, imannya ialah mereka yang baik tingkah lakunya dan lemah lembut terhadap isteri dan anak-anaknya. Nah, ini adalah riwayat Artemisi. Maksudnya, orang lelaki ada peranan, orang puan ada peranan. Janganlah kita nganok ke bini, tak ajar anak kita. Ya, apa kau lah, ya lah kau lah. Ya, bini mana? Aku si, kita ada bang, kita ada bang. Kita lah, bang. Ya, kita. Jangan. Kita jangan menuduh antara satu sama lain. Ya, dalam suami isteri. Ya, isteri ada akhlak, suami ada akhlak. Ya, kalau akhlak isteri macam ni, sebaik-baik perempuan isteri ialah apabila engkau suruh dia mengikut perintah engkau. Apabila engkau bersumpah atasnya, dia berbuat baik terhadap engkau. Dan apabila engkau tiada di rumah, dia menjaga dirinya dan harta engkau. Ya, nah, ini adalah akhlak isteri. Dua-dua ada akhlak. Jadi kita dengar tu, saya nak madah tu kita kan, kita tak tahu sebenarnya, kita pernah dengar tu, ustaz pernah madah. Tapi nak ingat balik akhlak kita, ya. Jangan kita nuduh seorang aja, seorang tu mesti, seorang tu sihai. Nah, siapa? Ya? Nah, sebab ialah kita mesti ada inovasi dalam keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okey, terima kasih kepada kita orang yang dah pun menari bersamaku untuk sebelah petang tu, 4:36 minit petang waktu tu di Sarawak FM. Selamat Hari Bapa. Okey, selamat Hari Bapa. Selamat Hari Ayah. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan usaha yang si pernah mengenal penat demi keluarga yang tercinta. Mungkin si semua pengorbanan bapa nampak dan juga terlihat, tetapi setiap titik peluh dan setiap usaha yang dilakukannya sentiasa memberi makna yang besar buat insan yang tersayang. Semoga semua bapa-bapa, okey, yang berada di seantero dunia sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dilimpahkan rezeki yang berkat dan sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya. Selamat petang untuk sahabat-sahabat pendengar kita juga yang terus ceria juga, si nutup radio katanya dari subuh tadi sampai ke saat tu dengan Sarawak FM. Terima kasih Nani-Nani. Salam rikmah untuk semua sahabat-sahabat setia Sarawak FM. Selamat Hari Bapa kepada yang bergelar Bapa dan untuk ucapan untuk DJ Bab, selamat pengantin baru. Okey, biah-biah. Berkongsi keadaan cuaca katanya di Sadong tu macam mendung berangin je petang tu. Dan salam hiburan untuk semua rakan pendengar sambil melipat kain baju sambil ya dengar radio Mas Naloso. Sejuk tempat kami tu lepas hujan di Batu Sebelas. Minum petang dengan bihun dengan sambal hantu. Ada sambal hantu kak? Ramli Li, hujan di Sibu dari tengah hari tadi. Belum lagi berhenti untuk petang tu. Okey, baik-baik untuk kita orang. Nora dengan Nora. Salam riba, salam hujan minggu untuk semua sahabat-sahabat. Dan lagi kita ada Mak Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga dimudahkan segala urusan kita orang untuk sebelah petang tu. Kata Mak Teh. Sabtu ya Ramli. Apa khabar kita petang tu Ian? Oh, kami sihat. Kita orang semua apa khabar jua? Okey, mengharapkan kita orang sihat-sihat hendaknya untuk sebelah petang tu. Wawan Zaidi, selamat hari Sunday. Okey, thank you. Selamat Hari Bapa untuk ayah katanya. Semoga dan juga semua bapa di seluruh dunia semoga baik-baik saja untukmu wahai ayah. Adira Borhan, salam Rima, Rachel, cuaca mendung di lokasi kami sambil minum petang dengan hot chocolate dengan cucu pusuk sambil layan Rima, Mak Usu juga. Selamat menunaikan solat pada asar kepada semua sahabat-sahabat pendengar Sarawak FM. Terima kasih banyak-banyak kepada kita orang. Dan lima petang kelak kita ada berita dari Nasional FM. Kita akan sambung siar berita dari Nasional FM Mekasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Dan untuk hari itu, hari Ahad, 5:30 petang seperti biasa, kita akan ada PMR, Peti Muzik Retro, lagu-lagu retro tanpa henti selama 30 minit. Yang saya ada seorang DJ di siangnya main aja lagu-lagu retro 30 minit tanpa henti. Sekali lagi, selamat Hari Bapa kepada kita orang yang bergelar bapa.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat menyambut Hari Bapa.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Ritma, Seleksi Retro.
2: Okey, selamat minum petang kepada kita orang yang sedang minum petang dan juga selamat bersantailah beristirahat kepada kita orang yang hari Ahad, Sabtu dan Ahad hujung minggu macam tu memang masa untuk bersantai dan juga beristirahat bersama keluarga yang tersayang. Hari itu 21 Jun, satu detik bersejarah telah hari itu iaitu penyerahan rasmi pelabuhan Bintulu daripada Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Sarawak. Penyerahan itu disifatkan sebagai satu detik sejarah yang bakal memperkukuhkan kedudukan negeri kita tu sebagai hub maritim dan industri strategik negara. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, pengambil alihan pelabuhan bukan sekadar pemindahan pentadbiran, malah hanya membuka lembaran baru dalam usaha Sarawak nak mengurus sendiri aset strategik yang menjadi nadi kepada sektor tenaga, perdagangan dan logistik negara. Pembangunan Pelabuhan Bintulu mempunyai sejarah panjang hasil kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Sarawak sejak awal mungkin menganggap pembinaannya bagi menyokong industri gas asli cecair LNG negara. Perimbangan Sarawak juga mengucapkan merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta Kerajaan Persekutuan yang bersetuju menyerahkan semula pelabuhan tersebut kepada Sarawak menerusi pembayaran pampasan yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Alhamdulillah. Okey, 5 petang berita dari Nasana FM dan untuk kuasa dua pilihan ritma petang untuk kita ada Chris dengan lagunya Tiara dan juga Chris dengan lagu Cenderawasih. Ritma muzik, radio terbaik.
3: Ritma, kuasa dua.

Mendengarkan muzik yang disukai tidak hanya membuat anda terhibur, bahkan muzik dapat meningkatkan mood positif dan membantu anda lebih fokus.

Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dawaan kebocoran data insiden lama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, penurunan itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras pendekatan dilaksana melalui Budi Madani.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Makluman lanjut akan diumumkan Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan esok. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata Rusia menyatakan komitmen untuk memperkukuh kerjasama tenaga jangka panjang dengan Malaysia. Kerjasama itu akan membantu memperkukuh keterjaminan bekalan pada masa hadapan. Menurut beliau, ia adalah hasil pendekatan diplomasi madani yang pragmatik, berprinsip dan sentiasa meletakkan kepentingan rakyat serta negara sebagai keutamaan. Hasil positif lautan rasmi Perdana Menteri ke Rusia dan Turkmenistan disambut baik BRICS International Malaysia. Ini terutama untuk memperkukuh keterjaminan tenaga negara bagi jangka panjang, meningkatkan kerjasama minyak dan gas serta memperkukuh kerjasama ekonomi strategik. Pengerusinya Jaziri Al-Kaf Abdullah Sufian berkata, pertemuan Dato' Sri Anwar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turkmenistan Serdar Bani Muhammadov memperlihatkan keupayaan Malaysia mengekalkan hubungan membina dengan blok kuasa besar dunia pada masa sama meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Sementara itu, ahli geostrategi dan fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara Dr. Azmi Hassan menyifatkan perjanjian tenaga baru di Meterai Petronas di Turkmenistan dan Rusia membuktikan hubungan diplomatik Malaysia yang kukuh dengan kedua-dua negara. Selain reputasi Petronas yang telah lama bertapak sebagai penggiat tenaga global dipercayai, walaupun hubungan antara kerajaan memainkan peranan penting dalam memudahkan perjanjian, kredibiliti dan rekod prestasi Petronas juga menjadi faktor penting untuk mendapat peluang dalam industri minyak dan gas global. Dakwaan kebocoran data yang tular di media sosial merujuk insiden lama sebelum 2022 ia tiada kaitan platform semasa. Majlis Keselamatan Negara dalam kenyataan menjelaskan maklumat tersebut dipercayai diperoleh secara tidak sah melalui kegiatan pencerobohan terhadap pelbagai sistem yang kini disebarkan semula melalui platform dalam talian tanpa kebenaran. Penyediaan, penyebaran atau pemberian akses kepada maklumat yang diperoleh secara tidak sah merupakan perkara menyalahi undang-undang di Malaysia. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional menyasarkan untuk memperkenalkan kelulusan pembiayaan bawah RM20,000 dalam tempoh 24 jam. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, kelulusan dalam tempoh itu bertujuan membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana mendapatkan modal pusingan dengan segera. Maklum balas daripada penjaja dan usahawan mikro sedang dikumpul bagi membantu kerajaan meneliti keperluan sebenar golongan itu serta mempertimbangkan langkah penambahbaikan dalam belanjawan akan datang. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, maklum balas yang diperoleh menerusi sesi turun padang dan program libat urus akan dikemukakan kepada kerajaan untuk penelitian lanjut. Pendekatan tersebut penting bagi memastikan dasar dan inisiatif dirangka menepati keperluan usahawan mikro serta niaga kecil. Semua latihan melibatkan penggunaan bom tangan dihentikan sementara. Ia susulan insiden letupan yang mengorbankan dua anggota tentera ketika menjalani sesi latihan di Kem Hobart, Kedah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata arahan penangguhan itu berkuat kuasa serta merta sehingga lembaga siasatan melengkapkan siasatan menyeluruh mengenai punca sebenar kejadian. Langkah tersebut penting bagi membolehkan penilaian semula dibuat dalam prosedur operasi standard pengendalian senjata dan pengurusan latihan pasukan keselamatan itu.
2: Granat ini bila dicabut dalam masa 7 saat mesti dibalik dan adalah amat malang. Insiden berlaku yang menyebabkan dua nyawa terkorban dan saya ucapkan takziah atas kematian kedua-dua anggota tentera itu.
0: Mengulas mengenai pasukan Malbar 85013 yang minta misi pengaman di Lubnan, Dato' Sri Muhammad Khalid berkata pasukan itu mempunyai kelebihan daripada aspek keselamatan. Ia berikutan kedudukan operasi yang terletak di kawasan tengah dan jauh dari garisan perbatasan. Secara langsung mengurangkan risiko pasukan negara daripada terjebak dalam sebarang pertempuran darat sekiranya berlaku pergolakan di sempadan Lubnan Israel.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Jepun mengutip 3 mata penuh selepas menewaskan Tunisia 4-0 dalam perlawanan ke-1000 Piala Dunia sekaligus menghampiri pusingan kalah mati. Daichi Kamada membuka jaringan seawal minit ke-4 selepas rembatan kencang Yasir Yuda dari luar kotak penalti pada minit ke-31 memberi kelebihan 2-0 pada separuh masa pertama. Masuk babak kedua, Tunisia cuba bangkit namun disiplin dan aturan rentak permainan Samurai Biru terus menjadi pemisah antara kedua-dua pasukan. Junior Ito menambah gol ketiga pada minit ke-69 sebelum Yoida melengkapkan aksi cemerlangnya dengan gol kedua peribadi pada minit ke-83 untuk mengesahkan kemenangan besar Jepun. Kemenangan itu membolehkan Jepun menduduki tangga kedua berkongsi 4 mata dengan Belanda dalam kumpulan F. Samurai Biru akan menentang Sweden dalam aksi terakhir peringkat kumpulan Jumaat depan. Spanyol berazam untuk bermain lebih baik apabila berdepan Arab Saudi pada Ahad. Jelatih La Roja, Luis de la Fuente, muji permainnya sangat kompetitif dan bersemangat tinggi meski dikritik hebat selepas kalah seri tanpa jaringan dengan pendatang baru Cape Verde. Walaupun keputusan itu mengecewakan, Spanyol belum pernah tewas dalam 32 perlawanan pada mana-mana kejohanan kompetitif, satu rekod yang bertahan lebih daripada 3 tahun. Juara Eropah itu adalah salah satu pasukan pilihan untuk memenangi Piala Dunia. Sementara itu, sekatan perjalanan terhadap pasukan Iran akan dilonggarkan pada aksi terakhir peringkat kumpulan G. Begitu disahkan jurulatih Iran, Amir Galinui. Amat malang bagi pasukan itu apabila terpaksa berpangkalan di Mexico sedangkan semua perlawanan mereka dijadualkan di Amerika Syarikat. Kali itu memerlukan perjalanan rentas sempadan yang kerap. Manakala pihak berkuasa Amerika Syarikat hanya membenarkan pasukan tersebut berada di negara itu selama beberapa jam selepas setiap perlawanan. Selain itu, sekatan yang dikenakan sering berubah pada saat-saat akhir. Selepas menentang Belgium di Los Angeles pada Isnin depan, Iran akan bertemu Mesir di Seattle pada Sabtu.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, kita beralih ke luar negara. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Ketua Panglima Tenteranya Asim Munir kini berada di Switzerland untuk rundingan bagi menamatkan Perang Asia Barat. Pejabat Perdana Menteri Pakistan dalam hantaran di akaun X memaklumkan kedua-dua pemimpin itu akan mentadbir rundingan peringkat teknikal bagi membincangkan pelaksanaan MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran. Sementara itu, penjualan bahan bakar kepada orang awam di wilayah Crimea, Ukraine yang ditabir Rusia digantung. Gubernur wilayah Sergei Skionov maklumkan larangan penjualan minyak di semua stesen minyak berkuat kuasa 9 pagi waktu tempatan. Penjualan minyak hanya dibenarkan kepada syarikat milik negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dakwaan kebocoran data insiden lama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

21 Jun 2010, tembok penjara Pudu mula dirobohkan. Pada hari ini dalam tahun 2010, kerja-kerja merobohkan bahagian tembok penjara Pudu yang berusia lebih 100 tahun ini dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Tembok penjara sepanjang lebih 300 meter ini dirobohkan untuk melaksanakan projek laluan bawah tanah bagi menyambung Jalan Hang Tuah dan Jalan Imbi sebagai langkah penyuraian trafik. Tembok ini dihiasi dengan lukisan mural yang dihasilkan sendiri oleh penghuninya dan diiktiraf sebagai lukisan mural terpanjang di dunia. Pembinaan tembok ini dimulakan pada bulan Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892.

0: Klik Hari Tok, Hari Bapa. Bapa adalah ketua keluarga, guru, pengawal peribadi dan wira dalam keluarga. Bapa bukan sahaja bertanggungjawab menyediakan keperluan tempat tinggal, makanan, pakaian, merawat ketika sakit. Malah, bapa sentiasa ada ketika kita memerlukan. Hari Ahad ketiga bulan Jun setiap tahun dipilih sebagai Hari Bapa. Satu tarikh sambutan bagi menghargai bapa. Selalu dikatakan, ibu adalah syurga kita. Manakala, bapa diibaratkan kunci untuk membuka pintu syurga. Selalu titipkan doa buat bapa. Selamat Hari Bapa daripada kami di RTM. Yang kita
1: impikan. Okey, sip Bang Asah. Dah pun 5.20 minit petang. Hari Ahad macam tu memang macam cepat ajak masa berlalu. Nak lebih-lebih lagi pertemuan kita hari tu memang agak cukup padat sebab tadi kita ada silang budaya dengan tetamu yang dah pun disediakan oleh Aida untuk kita cerita berkenaan batik dan juga sebagainya. 5.30 petang tu kita akan sama-sama ikuti PMR, singkatannya PMR, Peti Muzik Radio, untuk kita berhibur 30 minit lagu tanpa henti, lagu-lagu retro. Terus menghubungkan kita orang pukul 6 berita dari Sarawak FM bersama dengan Wan Nani, dan seterusnya Wan Nani juga menemani kita orang dalam Simfoni 6 sampai 9 malam. Okey, bah sampai setakat tu ajalah pertemuan kita merusi Rima Muzik Retro terbaik. InsyaAllah yang Rabu minggu depan kita jumpa lagi, yang pastinya akan terus bersama kita lah. Minta maaf banyak-banyak lagu yang kita minta sila dapat kami putarkan, dan juga salam-salam ucapan dan apa aja yang kita kongsikan, keadaan cuaca ke apa lagi yang kita orang excited nak berkongsi cerita hari tu. Sempatlah kita nak kongsi, tapi siapa simpan dulu semuanya. Kita jumpa untuk minggu depan hari Rabu dalam Ritma Muzik Radio terbaik. Bang Mupok lo kami. Assalamualaikum. Bye.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Patty Music Retro. Patty Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

Patty Music Retro. Patty Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Wima memainkan muzik retro terbaik.

Klik Hari Tok, Hari Bapa. Bapa adalah ketua keluarga, guru, pengawal peribadi dan wira dalam keluarga. Bapa bukan sahaja bertanggungjawab menyediakan keperluan tempat tinggal, makanan, pakaian, merawat ketika sakit, malah bapa sentiasa ada ketika kita memerlukan. Hari Ahad ketiga bulan Jun setiap tahun dipilih sebagai Hari Bapa. Satu

0: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Oh kita, dah download RTM Klik Si. Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
5: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
6: Bersama dengan Will, menerusi Simfoni Mahabah Musik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
7: Saya Onan akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Musik Jiwa.
8: Simfoni Mahabah Musik Jiwa.
4: Dengarkan Simfoni Mahabah Musik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
9: Symphony.

Surau FM, Sati Sejiwa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Halo, kami Wana ni bersiaran pada hari itu untuk menemani petang anda hinggalah pukul 9 malam. Pastinya simfoni untuk edisi hujung minggu anda hari Ahad 21 Jun 2026 bersamaan dengan 5 Muharram 1448 Hijrah. Okey, kami akan bersama dengan kita selama 3 jam bermula 6 petang hingga 9 malam. Pastikan kita terus kekalkan kesetiaan anda bersama dengan kami. Dan pastinya kami orang di Sarawak FM akan bekalkan anda dengan info-info semasa dan juga hiburkan anda dengan lagu-lagu yang akan mengusik jiwa anda di sepanjang pertemuan Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa. Selamat beristirahat untuk anda. Ada yang tengah dalam pemanduan untuk pulang ke tempat pemas tautin, esok dah mula bekerja. Okey, hati-hati dalam pemanduan anda. Pastikan kenderaan anda telah pun diperiksa dan berada dalam keadaan yang bersedia untuk memulakan perjalanan jauh. Okey, pastinya untuk jam yang pertama Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa, kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Dan kita ada rancangan yang akan kita ikuti pada jam yang kedua, iaitu rancangan Lantunan Wahyu terbitan DJ Nana yang akan kita ikuti menerusi pertemuan Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa. Okey, untuk anda yang sedang bertugas, okey, selamat bekerja kita ucapkan. Dan yang sedang berniaga, semoga laris manis jualannya pada hari itu. Hari hujan, ada tempat si hujan, apapun sentiasa berhati-hati dengan keadaan semasa, dengan cuaca yang sihat menentu. Sentiasa membuat persiapan sebaik mungkin. Pastinya kami di Sarawak FM akan tetap menemani anda selama 24 jam. Walaupun tengah malam, nak menerusi pertemuan segmen Layan 12 tengah malam hingga 6 pagi akan menemani anda. Jangan lupa juga untuk terus bersama dengan kami dengan muat turun aplikasi RTM Klik ke peranti anda. Okey, dari Apple App Store dan juga Google Play Store anda. Dan anda juga boleh layari laman web kami secara percuma di www.rtmklik.rtm.gov.my. Okey, belayan jiwa innuendo. Sarawak FM, Sati Sejiwa.

0: Foni Mahabah mengusik jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Will, menerusi Simfoni Mahabah Musa Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
1: Saya nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
3: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.

0: selalu berpersangka baik kepada Allah, berhusnuzan kepada-Nya. Karena Allah Maha Baik, Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua.
1: Mahabbah mengusik jiwa.
2: Simfoni

0: alunan suara irama kedamaian Sarawak FM Sahati Sejiwa Simfoni Mahabah Musik Jiwa
1: Simfoni

yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan Ia Maha Mendengar dan

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Encik Kamil bin Majni, petikan surah Maryam ayat 12 hingga 25.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salehuddin dalam Ringkas 7 Malam. Pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencipta sensasi apabila memenangi perlumbaan Grand Prix Czech di Litar Brno sebentar tadi. Danish yang bermula di petak ke-14 menampilkan tunggangan konsisten dan bertenaga sepanjang perlumbaan sekaligus menghadiahkan kemenangan pertamanya dalam saingan Moto3. Kali terakhir pelumba negara muncul juara pada perlumbaan berprestij itu adalah 10 tahun lalu menerusi Khairul Ida Hampawi di GP Jerman. Lebih 300 jemaah, majoritinya golongan muda, memenuhi Masjid Usamah bin Zaid di Wangsa Maju bagi menonton tayangan skrin besar Piala Dunia 2026 sekaligus menyuburkan pendekatan dakwah secara santai dan berhikmah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, program tersebut membuktikan bahawa minat anak muda terhadap sukan bola sepak boleh disuntik dengan pengisian kerohanian yang bermanfaat. Bekalan udang negara dijamin mencukupi. Meski Malaysia mengenakan sekatan sementara ke atas 5 spesies udang dari Thailand sejak 1 Jun. Jaminan diberikan Ketua Pengarah Perikanan, Dato' Adnan Hussein. Katanya, Persatuan dan Penternak Udang Tempatan telah merancang meningkatkan kapasiti pengeluaran bagi memenuhi keperluan domestik dan ekspor negara. Berdasarkan rekod, Malaysia mengimport kira-kira 11,000 tan metrik udang dari Thailand setiap tahun. Skim pengembara yang menyediakan perlindungan sosial kepada rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara, terutama di Singapura, kini berada di peringkat akhir dan akan dibentangkan pada sidang parlimen yang akan bermula esok. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri A. Ramanan berkata, kementeriannya telah menyiapkan kertas cadangan berkaitan skim berkenaan dan kini sedang melengkapkan proses mendapatkan kelulusan diperlukan yang dijangka selesai seawal Ogos ini sebelum ia dikuatkuasakan. Akhir sekali, sekurang-kurangnya 20 orang terbunuh dalam serangan terbaru Israel di Lubnan semalam, sehari selepas gencatan senjata dengan kumpulan Hizbullah berkuat kuasa. Menurut agensi Berita Nasional Lubnan, pesawat pejuang dan drone Zionis telah menyerang beberapa lokasi di selatan Lubnan dan Lembah Beka. Hizbullah dalam pada itu menggesa Amerika Syarikat supaya memberi tekanan kepada Israel untuk menghentikan serangan berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak maju makmur. Halo, kami Wanani masih lagi di situ untuk menemani hujung minggu anda menerusi pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Pastinya bersiaran pada setiap hari bermula 6 petang hingga 9 malam. Dan untuk hari itu edisi Ahad 21 Jun 2026 bersamaan dengan 6 Muharram 1448 Hijrah, kita akan teruskan lagi hiburan Simfoni pada malam itu sampailah pukul 9 malam untuk menemani apa je aktiviti kita pada waktu itu. Tengah nak reka baju, esok nak kerja, tengah pilih warna nak, oh ada yang straightnya 7 hari nya reka terus. Saya dah nak mikir lagi lepas ya baju kopat apa nak dipakai, baju batik apa, warna apa nak dipakai nak, oh ok. Mungkin ada juga yang sedang bekerja pada kini tu, selamat bertugas. Ada juga yang nak pulang pada kerja, baru nak turun kerja, ok semoga dipermudahkan urusan anda. Dan untuk yang berniaga, ok selamat menyebut rezeki, semoga laris manis jualan anda pada hari ini. Tidak lupa juga untuk kita yang sedang berehat ya, selamat beristirahat kita ucapkan. Kepada rakan-rakan kita yang menonton menerusi live di Facebook juga yang mengantarkan komen, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Ini untuk semuanya di hujung jari now, yang jauh di mata namun tetap dekat di hati. Dan di kesempatan untuk kami nak ucap selamat hari bapa kepada semua bapa-bapa di luar sana. Pengorbanan anda tiada dapat digantikan. Baik, untuk pertemuan jam kedua Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa seketika nanti kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Dan insyaAllah 7.30 minit malam kita akan sama-sama ikuti rancangan Lantunan Wahyu terbitan Azlina Haji Ramli dengan tajuk perkongsian pada hari ini, iaitu menjaga privasi orang. Menjaga privasi orang dari petikan surah An-Nur ayat 27 dan 28 berserta ibrahnya yang akan kita ikuti kelak. Pastinya untuk jam kedua Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Okey, tapi sebelumnya kami nak kongsikan info jadual ramalan cuaca. Okey, dari Jabatan Meteorologi Malaysia, ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang pada 21 Jun 2020.

0: Bumukah Kapit Bintulu, Miri dan Limbang. Untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Dan angin bertiup dari barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu perlu diramalkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Tiada amaran cuaca buruk diramalkan dan tiada amaran angin kencang dan laut bergelora tahap pertama diramalkan. Okey, semoga dengan ramalan cuaca dikongsikan tadi membantu untuk aktiviti kita pada malam tok hingga awal pagi esok. Apapun, sentiasa bersiap siaga dengan keadaan semasa. Pastinya kami di Sarawak FM akan sentiasa bekalkan anda dengan info-info terkini berkenaan dengan info cuaca, dengan info-info terkini yang akan kita bawakan kepada anda. Jangan lupa untuk terus ikuti kami menerusi aplikasi RTM Click yang anda boleh muat turun ke peranti anda ketika ini, menerusi Apple App Store dan juga Google Play Store anda, dan stream kami secara percuma di www.rtmclick.rtm.gov.my. Kini Tok, kita bersiaran secara live di Facebook page Sarawak FM dan TikTok di Jawanani. Kini Tok, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan untuk rakan-rakan yang mengatakan komen. Dan kita akan teruskan hiburan simfoni pada malam tu dengan lagu nyanyian daripada Era Fazira, Terserah Padamu, simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
1: Sarawak

0: Kinecto kita. Dah download ATM Klik si.
1: Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Yang aku tanya apakah
3: 100.3.
4: Lepas tu kita boleh makan laksa Sarawak.
3: Dengarkan Sarawak FM di Sri Aman. Sarawak FM, sehati sejiwa.
5: Symphony.

0: Ikuti lagu irama dakwah, nasyid dan nasihat hanya di Simfoni Mahabbah Musik Jiwa. Lantunan wahyu.
1: Ikuti bacaan daripada surah An-Nur ayat 27 dan 28. Dipimpin oleh Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan huraian tadabbur disampaikan oleh Ustaz Farizwan Abdullah.

0: لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم.
1: صدق الله العظيم. Demikianlah surah An-Nur ayat 27 dan 28 yang mana bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu agar kamu selalu ingat. Dan jika kamu tidak menemui seseorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepada kamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagi kamu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Makna dan tadabbur dalam ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan satu adab yang sangat besar dalam syariat, dinamakan adab istidzan, iaitu meminta izin ketika memasuki rumah orang lain. Ini termasuk dalam topik perbicaraan yang dinamakan sebagai nizam al-mu'asyarah wal-mukhalatah, iaitu satu sistem pergaulan dan hubungan sosial dalam Islam. Dalam ayat ini juga menetapkan batasan agar manusia menjaga privasi satu sama lain, tidak menyingkap perkara yang tidak layak dilihat oleh orang luar. Tujuan disyariatkan istidzan, iaitu meminta izin, rumah yang mana manusia ini jadikan rumah ini sebagai tempat perlindungan daripada panas, sejuk, hujan, debu dan gangguan lainnya. Dan rumah juga adalah perlindungan maruah dan privasi seseorang. Mereka tidak mahu dilihat oleh orang luar, tidak mahu dilihat aurat mereka, rapi rumah, bersih tidak rumahnya, dan mempersiapkan dirinya sebelum bertemu dengan tetamu. Maka istiadzan ini juga disyariatkan, kata orang Sarawak, mau jaga hati tuan rumah. Sebab ialah perkataan tastaknisu. Nah, kalau tastaknisu dalam tafsir mengatakan maknanya meminta izin supaya tuan rumah sahibul bait tidak rasa terganggu dan tidak rasa benci terhadap kedatangan tetamu tersebut. Oleh kerana itu, tidak boleh masuk melainkan setelah kita melakukan tiga perkara, iaitu mengetuk, panggil dengan sopan, mengucapkan salam, lalu meminta izin. Iaitu dengan ketuk, tok tok tok, kata assalamualaikum, bolehkah saya masuk. Maka ini adalah sunnah Nabi SAW ketika mana dalam satu hadis seorang lelaki minta izin untuk menemui Nabi. Ketika beliau berada dalam rumah Nabi, dia berkata, a'aliju, bolehkah saya masuk. Nabi pun berkata kepada khadamnya untuk pergi keluar dan ajarkan kepadanya bagaimana cara untuk meminta izin. Qul assalamualaikum a'adkhul, katakanlah assalamualaikum, bolehkah saya masuk. Maka itulah cara untuk kita meminta izin. Maka diajar kepada lelaki tersebut dan lelaki tersebut pun menyebutnya, dan Nabi pun membenarkan dia masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini menunjukkan apa? Salam wajib didahulukan, setelah itu barulah meminta izin untuk masuk. Maka inilah dia paling pentingnya pengajaran daripada ayat ini, adalah privasi adalah nilai yang sangat besar dalam Islam. Tidak boleh masuk rumah orang meskipun pintu terbuka, wajib memberi salam kemudian minta izin. Jika disuruh pulang, pulanglah. Itu bukan penghinaan, itu adalah hak bagi tuan rumah. Jadi tuan rumah berhak menjaga privasi dan keselamatannya, jadi kita menghormati perkara tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Itulah tadabbur kita pada hari ini.
2: Wahyu, kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.
3: Santai dengan irama simfoni,
4: mahabbah mengusik jiwa.
5: Berbeza budaya, belenan bangsa, inilah Malaysia. Kukuhkan perpaduan, eratkan persaudaraan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM.
6: Simfoni,

Okey, Kangen Band dengan lagunya Tentang Aku, Engkau dan Dia. Keaslian warisan budaya masyarakat pelbagai kaum perlu terus dipertahankan dalam era kecerdasan buatan AI serta perkembangan teknologi digital. Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia Dato' Hasbi Habibullah berkata, kemajuan teknologi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan usaha memelihara adat, tradisi dan warisan budaya yang menjadi identiti. Okey, Ahli Parlimen Limbang itu menegaskan walaupun AI menawarkan pelbagai manfaat dalam dokumentasi, keaslian warisan tersebut perlu terus dipelihara untuk generasi akan datang. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Malam Kebudayaan sempena Pesta Medamik 2026 di Limbang. Baik, waktu itu 7.42 minit malam. InsyaAllah sebelum berkumandangnya azan solat fardu isyak bagi anda yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Bukit Lunduk dan Sematan pada pukul 8.05 minit malam, kita akan sama-sama hayati bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Selamat beristirahat untuk anda dan selamat menunaikan solat fardu isyak kita ucapkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat.

Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Encik Hadi Muhammad Syarqawi, Surah Al-Imran ayat 189 hingga 194.

ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.

0: Symphony.
1: Yang penting driving tu kau ikut peraturan lalu lintas.
2: Benar.
1: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan dengan kereta belakang apa dan semua selamat.
2: Oh, jangan rapat gila noh.
1: Jangan rapat. Kaya gunakan isyarat. Jangan tak ada signal. Tangan lu melok-melok. Sakit hati sih. Nak cemah apa? Lepas saya elakkan gangguan, sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah muka driving.
2: Tapi bini tak penting.
3: Salah tu. Sarawak FM.

Kopra Tasa dengan lagunya Masihkah Kau Ingat pada tembang lama. Tiba pula tembang lama. Okey, 8.28 minit malam kini itu. Selamat beristirahat untuk anda dan selamat menaikan solat pada Isyak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat.

Bukan semua hari indah, tapi setiap hari ada ruang untuk tenang. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semarahan.

0: Baik, Surah FM, sehati sejiwa. Sekarang kita ikuti laporan terus Majlis Makan Malam Gawai Dayak 2026 peringkat Sarawak yang dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Borneo Convention Centre Kuching BCCK. Kita bersama dengan Rose di lokasi.
1: Terima kasih rakan di Konti. Majlis Makan Malam Sambutan Gawai Dayak 2026 peringkat Sarawak yang berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK malam ini menjadi acara yang dinanti-nantikan sekaligus menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat dalam semangat perpaduan dan kebersamaan di bumi kenalang. Majlis diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama isteri Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim pula tiba di Kuching petang tadi selepas menghadiri majlis penyerahan cek susulan penukaran status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Bintulu. Acara kemuncak malam ini pastinya tertumpu kepada ucapan Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang dijangka menyentuh pelbagai perkara berkaitan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Sarawak. Antara pengisian utama majlis ialah upacara tradisional berbiau pengambang iaitu adat menyambut tetamu dalam masyarakat Iban selain sesi gawai tos serta teater musical Ruai to the World yang mengetengahkan adat, budaya dan warisan masyarakat Dayak. Apa yang dapat saya kongsikan di sini, ribuan masyarakat mula memenuhi ruang dewan dengan memperagakan pakaian tradisional masing-masing selain mengambil peluang merakam gambar sebagai kenangan sempena sambutan gawai tahun ini. Sekian laporan Rosalina Rosli dari BCCK, kembali ke Konti Sarawak FM.
0: Baik, terima kasih Ros. Lapor terus Majlis Makan Malam Gawai Dayak 2026 peringkat Sarawak yang dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Borneo Convention Centre Kuching BCCK. Okey, nampaknya sampai jam tujuh tugasan kami warnanya untuk bersama dengan anda dari awal pertemuan tadi seawal 6 petang hinggalah pukul 9 malam. Ada beberapa buah lagu lagi kita akan hiburkan anda sebelum kita akan bersama dengan DJ Ashraf untuk pertemuan Gatra Music Tanpa Batasan. Okey, untuk malam hujung minggu tu, terima kasih untuk anda yang mengikuti siaran simfoni dari awal pertemuan tadi, rakan-rakan di TikTok DJ Wanani dan juga untuk rakan-rakan di Facebook page Sarawak FM. Okey, esok 22 Jun 2026 hari Isnin, rancang dan lihat balik jadual kita, mungkin ada perkara penting kita perlu pola, okey. Mungkin ada perlu ambil darah esok, ada yang perlu perbaharui lesen memandu, maklumlah hari lahir nak, oh. Okey, jangan terlepas kelak kena compound 2 tahun. Apa pun, kita doakan agar urusan anda dipermudahkan. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan untuk anda yang mengikuti siaran kami di Sarawak FM. Pastinya kami akan menghiburkan anda selama 24 jam. Okey, DJ Ashraf akan menemani anda menerusi pertemuan Gatra Music Tanpa Batasan bermula 9 malam hingga 12 tengah malam. Jangan lupa untuk ikuti utama 9 malam tepat pada pukul 9 malam. Pastinya untuk kita teruskan bersama dengan kami di Sarawak FM dan kami akan menemani anda hinggalah 24 jam. Okey, kami Wan Nani nak undur diri dulu. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Assalamualaikum. Bye.

Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Moto3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

21 Jun 2010, tembok penjara Pudu mula dirobohkan. Pada hari ini dalam tahun 2010, kerja-kerja merobohkan bahagian tembok penjara Pudu yang berusia lebih 100 tahun ini dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Tembok penjara sepanjang lebih 300 meter ini dirobohkan untuk melaksanakan projek laluan bawah tanah bagi menyambung Jalan Hang Tuah dan Jalan Imbi sebagai langkah penyuraian trafik. Tembok ini dihiasi dengan lukisan mural yang dihasilkan sendiri oleh penghuninya dan diiktiraf sebagai lukisan mural terpanjang di dunia. Pembinaan tembok ini dimulakan pada bulan Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892.

untuk kita orang semua. Sehinggalah pukul 12.30 malam. Jadi malam tu, salam hari Minggu, salam Super Sunday. Semestinya hari tu tempat kita berehat, tempat kita bersantai-santai. Jadi boleh terus tune Surah FM menerusi RTM Click dan semestinya menerusi frekuensi kita orang masing-masing untuk malam tu. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja pada hari hatu, semoga tugasan berjalan yang lancar dan selamat beristirahat, selamat menyambut selera. Mungkin ada adik kakak pada masa tu yang tengah menikmati juadah makanan malam ataupun tengah ngopi-ngopi kan di luar. Baik-baik sini-sini pun kita orang berada dan didoakan agar urusan kita semua berjalan dengan lancar. Andy Bernardi, Ding Geding dan Shakira Bunaboy, Dai Dai, semuanya menerusi Gatra.

Farid Gemes, Melodi Ku. Assalamualaikum dan selamat malam semestinya bertemu dengan Ashraf pada malam tu menerusi Gatra Ahad 21 Jun 2026 bersama 6 Muharram 1448 Hijrah. Jadi tadi sempat bersama dengan DJ Wanani menerusi simfoni dan 3 jam yang seterusnya kita akan santai-santai malam tu dengan perkongsian isu-isu semasa berkaitan dengan World Cup dan apa yang trending di media sosial. Sambil kita boleh kongsikan lagu permintaan kita orang di Facebook untuk malam tu. Kita layan lagu-lagu terkini, lagu-lagu retro.

Baik, lagu daripada Shakira, Burna Boy, Die Die yang merupakan lagu tema untuk FIFA World Cup 2026 yang mana Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Jadi, masih lagi kita tu ada main bola untuk esok hari. Kumpulan G, Belgium, Iran. Mun bila kita nangga Belgium tu, hanya ada antara pemain-pemain kelas dunia juga. Belgium, jangan dimain-main. Okay. Sebab Belgium tu hanya ada player Manchester City, Kevin De Bruyne. Lepasnya siapa lagi? Penjaga gol Manchester United, Andre Onana. Lepasnya penjaga gol Real Madrid, Courtois pun ada dalamnya. Lepasnya kita ada Uruguay. Belgium dengan Iran pada pukul 3 pagi esok. Lepasnya kumpulan H, 6 pagi esok Uruguay dengan Tanjung Verde. Uruguay mundoloknya memang sangat-sangat ditakuti oleh orang juaknya macam Itali. Sebab Uruguay doloknya ada Suarez. Lepasianya ada pemain legendanya Diego Forlan. Diego Forlan yang silap asal doloknya adalah penyerang yang boleh menjinakkan bola Jabulani silap masa FIFA World Cup 2010 Afrika. Antara bola yang menjadi kegemaran Diego Forlan masa ialah, kita si tahu lah teknologi bola dulu nak, hanya antara pemain yang dapat menguasai, yang dapat menjinakkan bola Jabulani dulu. Okey, hanya akan adalah pemain-pemain legenda semualah. Kini itu tidak ya semua dah besar. Uruguay kini itu Nunes ada. Player Liverpool dulu. Tidak Nunes masih main. Lepasnya kumpulan G kita ada New Zealand dan juga Mesir yang dijangka pada pukul 9 pagi esok. Ia adalah antara 3 perlawanan, pukul 3 pagi, pukul 6 pagi esok dan juga pukul 9 pagi esok untuk kumpulan G dan kumpulan H. Okey. Jadi bila kita nangga kumpulan G, kebarangkalian menang untuk Belgium adalah 68% berbanding dengan Iran hanya 12%, dan Belgium di tangga yang ketiga untuk kumpulan G masa tu, dan setidaknya mesti menang untuk ke peringkat yang seterusnya. Lepasnya kita ada untuk Uruguay dan juga Tanjung Verde, kebarangkalian untuk menang adalah 67% berbanding dengan Tanjung Verde adalah 11%, dan Uruguay di tangga yang pertama untuk kumpulan H. Lepasnya di tangga yang kedua Arab Saudi dan di tangga yang ketiga Spanyol. Yamani Yamal, tidak ada silap Pedro dalam tu Spanyol tu antara calon juara jugalah. Dan New Zealand esok hari kebarangkalian untuk menang adalah 16% berbanding Mesir, kebarangkalian untuk menangnya adalah 61% dan 23%. Ia adalah antara kebarangkalian menangnya lah. Okey. Dan Iran di tangga yang kedua, di tangga yang ketiga Belgium, di tangga yang keempat adalah Mesir. Itu adalah perebutannya sebenarnya. Setiap kumpulan dua pasukan. Okey. Setiap kumpulan A B C D E sampai G sampai H, hanya dua pasukan yang akan ke peringkat yang seterusnya. Peringkat ke-32. Lepasnya hanya akan ke 16. Lepasnya quarter, semi. Hanya macam ialah. Okey, jadi ya sempat kita kongsikan sedikit lah berkaitan dengan World Cup untuk perlawanan G kumpulan H untuk pagi esok. Dan untuk perkongsian kita yang seterusnya, malam tu kita singgah dulu untuk info World Cup juga. England takkan juara dengan Pickford. Pickford tu dah berapa kali dah nya ikut season World Cup. Okey, jadi bekas penyerang Liga Perdana Inggeris Troy Deeney percaya peluang England untuk menjuarai Piala Dunia 2026 masih sukar direalisasikan selagi Jordan Pickford kekal sebagai pilihan utama di gawang gol. Jadi pandangan itu dilontarkan Deeney meskipun England mempamerkan kebangkitan mengagumkan pada babak kedua ketika menewaskan Croatia 4-2 dalam aksi kumpulan L baru-baru ini. Menurut bekas Kapten Watford itu, Pickford masih belum memiliki ciri-ciri penjaga gol elit yang lazimnya menjadi tonggak penting pasukan yang muncul juara dunia. Jadi Deeney berkata, sejarah membuktikan pasukan yang menjulang Piala Dunia sentiasa memiliki penjaga gol yang benar-benar mantap dan mampu menjadi benteng terakhir ketika pasukan berdepan dengan tekanan. Jadi katanya walaupun Pickford pernah membantu England mara ke separuh akhir dan final dalam kejohanan utama sebelum ini, hakikatnya skuad The Three Lions masih gagal menamatkan kemarau kejuaraan. Okey, ya, jadi ya sempat kita kongsikan berkaitan dengan England takkan juara dengan Pickford. Jadi itu untuk agak
sengit jugalah bila kita nangga pemain-pemain daripada negara-negara yang mengikuti. Kita di sit dijangka juga nak. Macam Curacao Haria, kita sih dapat expect tim-tim yang kita sih pernah dengar tetapi sidak ya sangat-sangat perform. Okey, sangat-sangat perform di peringkat World Cup. Jadi Curacao yang masuk sebenarnya sidak ya dah menang 7 kelayakan untuk Piala Sidak ya di Belah Sinun lah. That's why lah nya dapat masuk ke World Cup. Jadi untuk kita Asia tu, untuk Asia tu hanya Jepun dan juga Korea sahaja. Alright, jadi kita terus dengan lagu daripada Imran Syari, Malu dan Fugo. Izinkan aku semuanya menerusi Gatra.

masa. Pergi sana. Aku sibuk. Aku lupa. Buat apa? Aku leka dengan dunia. Buat dosa.

Baik, pada pukul 10 malam tu kita akan ikuti berita ringkas dari Astro FM dan Astro akan terus menemani kita orang berbaki 2 jam lagi menerusi Gatra. Kita ada perkongsian daripada Duni Lim, salam tugas di Jasra, salam Happy Father's Day untuk sahabat-sahabat ataupun yang bergelar bapa hari tu. Hari tu juga merupakan Happy Father's Day ataupun selamat hari bapa untuk bapa-bapa kesayangan kita. Okey, daripada Zara Jici, assalamualaikum di Jasra, salam Gatra. Nak request lagu Nana dan Acik Spin Memory Berkasih untuk malam tu. Suhaila Abdullah, Gatra laguku malam tu. Assalamualaikum Bija Asraf, selamat malam dan selamat bersiaran di Asraf FM Radio Sati Sejiwa Anda. Minta lagu Sonata Musim Salju dari Hazami untuk malam tu. Dengan ucapan selamat beristirahat dengan lagu-lagu yang telah diputarkan. Seterusnya kita ada perkongsian daripada Jamilah John Iman Iman, selamat malam dan selamat bertugas, selamat berkonti. Rugayah Merikan, selamat malam untuk semua rakan-rakan dan pendengar semua. Latifah Tia, Cinta Bandar Tasik Selatan daripada Olan. Mariam Loso, selamat bertugas, nak dengarkan lagu apa-apa aja untuk malam tu. Lehan Leka, Jamal Abdillah untuk hiburan kita sebarang ajak lagu. Syarifah Nifah Syed Akil di Pasar Sebuyo nak nangga Popiah Festival malam tu last walaupun dalam keadaan hujan dengan lagi acara bergendang malam tu di Ritma Retro, bukan Ritma Retro kat di Gatra malam tu. Rani Hussein nak request lagu di Koyak Waktu Maimunah Banjol. Ya, adalah antara perkongsian kita orang di Facebook. Dan Asraf akan terus kembali bersama dengan kita orang pada jam yang seterusnya menerusi Gatra.

Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.

Baik, kembali bersama dengan Ashraf menerusi pilihan Gatra. Jadi memasuki jam yang kedua, selamat bekerja, selamat tugas. Yang masih lagi bekerja ataupun bertugas pada hari Minggu tu, jadi malam-malam Minggu tu kita santai-santai aja. Moga urusan kita untuk esok-esok hari dipermudahkan. Jadi sambil kita orang mendengar ke Ashraf pada malam tu menerusi Gatra, kita boleh nanggalah di Sukan Plus untuk match day highlight setiap perlawanan. Okay, jadi sambil kita menunggu untuk perlawanan pada pagi esok, kita esok ada 3 perlawanan untuk esok hari. Jadi kini tu untuk match day highlight tu, kita dapat nanggal Germany dengan Ivory Coast. Germany tu munduloknya boleh tahan lah. Kini tu pun agak digeruni juga. Okay, sebab ada sidak Ritz dalam ya. Lepas siap Ivory Coast, masa zaman sidak dia Drogba dulu, pemain Chelsea dulu, ia adalah antara pemain-pemain utama lah kini tu. Sidak ya, semua dah pencen, semua dah bersara, dah jadi seorang legenda. Jadi untuk penyokong raih kemenangan dengan kutip sampah di stadium, semestinya disiplin sidak penyokong-penyokong Jepun. Selepas sidak ya meraihkan kemenangan 4-0 pasukan mereka ke atas Tunisia dalam aksi Piala Dunia dengan cara tersendiri apabila kekal berada di stadium untuk mengutip sampah yang ditinggalkan di tempat duduk penonton. Jadi tindakan itu dilakukan sejurus tamat perlawanan yang juga aksi ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia, sekaligus meneruskan budaya disiplin dan tanggungjawab yang sering menjadi identiti penyokong samurai biru di peringkat antarabangsa. Amalan yang dikenali sebagai Gomi Hiroi di Jepun itu menekankan kepentingan menjaga kebersihan ruang awam dan mengambil tanggungjawab jawab terhadap persekitaran yang dikongsi bersama. Jadi bagi penyokong Jepun Ken Okawa, 30 tahun, tindakan mengutip cawan minuman dan sampah di sekitar tempat duduknya adalah cara terbaik untuk menghargai layanan baik yang diterimanya sepanjang berada di Meksiko. Katanya, kami adalah tetamu di Meksiko dan kami menerima layanan yang sangat baik, jadi ia adalah antara cara sidak menunjukkan penghargaan. Budaya berkenaan bukan sesuatu yang asing dalam kalangan masyarakat Jepun kerana ia diterapkan sejak usia muda apabila pelajar sekolah diajar membersihkan bilik darjah sendiri. Ia adalah antara keistimewaan sidak ialah. Setiap perlawanan memang sidak ia akan mengutip sampah untuk setiap perlawanan. Jadi agak mengejutkan bila Tunisia keluar awal, saya dapat masuk ke pusingan yang seterusnya sebab Tunisia dulu yang terkenal dengan seorang player tu, Hakan Şükür. Masa zaman Hakan Şükür dulu pun ditakuti oleh sidak pemain-pemain juga. Jadi zaman sidak ya mungkin dah berlalu, jadi ia jangan rezeki sidak ya sampai ke peringkat kumpulan aja. Jadi untuk Jepun marah ke peringkat yang seterusnya. Jadi kita nanggalah antara pemain-pemain muda kini tu. Macam sidak Belanda, Belanda pun agak digeruni juga masa tu. Da Oranje ya, sidak agak po dalam ya, ya adalah antara calon-calon untuk menjadi juara untuk tahun 2026. Jadi sambil kita nanggalah match day highlight untuk malam tu, Germany dengan Ivory Coast, yang mana kini tu masih seri satu sama. Tu match day ajalah, sedutan aja. Okey, jadi untuk perlawanan kelak, jangan lupa 104 perlawanan dengan 48 pasukan akan kita sediakan di RTM Click. Kita terus dengan Olan, lagu permintaan pendengar kita, Cinta Bandar Tasik Selatan. Semuanya menerusi Gatra.

0: Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya, Karnival Balau terus menjadi platform pupuk budaya hidup sehat. Menurut laporan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, upacara pelepasan para peserta disempurnakan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah sebagai simbolik pembolaan program sebelum turut sama menyertai aktiviti tersebut bersama penduduk setempat yang merupakan program Fun Walk Costume 2026 pada hari ini. Jadi program yang melibatkan laluan sejauh kira-kira 3 km itu mendapat sambutan galakan daripada pelbagai lapisan masyarakat yang tampil dengan pelbagai kostum kreatif dan berwarna-warni sekaligus menambah kemeriahan suasana Karnival Balau. Penganjuran aktiviti berkenaan bukan sahaja memberi peluang kepada masyarakat melakukan aktiviti fizikal secara santai, malah menjadi medium untuk meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan menjaga kesihatan serta mengamalkan gaya hidup aktif. Selain itu, program tersebut turut memperkukuhkan hubungan silaturahim dan semangat kebersamaan dalam kalangan komuniti melalui penyertaan aktif masyarakat dalam aktiviti rekreasi yang dianjurkan. Jadi kita terus dengan lagu daripada Lokman Faiz, Tak Cukupkah Bagimu dan Hakim Rusli, semuanya menerusi Gatra.

0: Nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silahkan. Kopi yang jen nah.
1: Nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya, ya, ya.

0: program-program menarik.
1: Apa kawin no semangat kan Dina?
2: Hey, kenapa no kata tahu kan si ku mau?
3: Sidang laya bersama si kuat labingkan.
2: Hebat.
0: Serta pelbagai info kami kongsikan bersama anda. Dengarlah Sarawak FM sehati sejiwa.

Baik, kembali bersama dengan Ashraf menerusi pilihan Gatra. Jadi lagu permintaan pendengar kita untuk malam tu, Sarah Aslam, Mentari Muncul Lagi, dan Roni Hussein, Di Koyak Waktu. Jadi 11.23 minit malam, sebelum kita ikuti untuk perlawanan pada pagi esok untuk World Cup 2026. Jadi perkongsian kita yang seterusnya itu berkaitan dengan kem Belanda berdepan kebimbangan menjelang aksi terakhir kumpulan F Piala Dunia menentang Tunisia apabila dua tunggak utama mereka, Virgil van Dijk dan Frenkie de Jong, masih dibelenggu masalah kecederaan. Bagaimanapun, kedua-dua pemain itu optimis kecederaan yang dialami ketika kemenangan 5-1 ke atas Sweden tidak serius dan berharap dapat diturunkan dalam perlawanan penting di Kansas City pada Jumaat kelak. Alright, jadi katanya lagi, kehilangan Van Dijk pasti menjadi tamparan buat skuad kendalian Ronald Koeman, memandangkan pertahanan Liverpool itu kekal sebagai tonggak utama benteng pertahanan Oranje. Okay, jadi ya, sebab kita kongsikan sedikit berkaitan dengan kecederaan Van Dijk dan Frenkie de Jong resahkan Belanda, ya, adalah antara tonggak utama sidak Oranje itu. Lepasnya kita ada Yamal dalam kesebelasan utama hadapi Arab Saudi. Kendali Spanyol Luis de la Fuente menyenaraikan semula bintang muda sensasi Lamine Yamal dalam kesebelasan utama menjelang aksi penting menentang Arab Saudi pada saingan Piala Dunia sebentar lagi. Yamal, 18 tahun, kembali diturunkan buat kali pertama dalam kesebelasan utama selepas berehat hampir 2 bulan akibat kecederaan hamstring yang dialami pada 22 April yang lalu. Pemain sayap Barcelona itu membuat penampilan semula ketika aksi pembukaan Spanyol menentang Cape Verde, namun gagal membantu La Roja memecah kebuntuan apabila sekadar seri tanpa jaringan dengan pendatang baru kejohanan itu. Jadi kembalinya Yamal adalah antara 4 perubahan dilakukan De La Fuente susulan aksi hamba yang dipamerkan pada perlawanan pertama. Jadi turut disenaraikan dalam kesebelasan utama ialah Pedro Porro, Dani Olmo dan Alex Baena, manakala Marcos Llorente, Fabian Ruiz, Ferran Torres dan Gavi digugurkan. Jadi Spanyol kini memburu kemenangan pertama bagi mengukuhkan peluang mara ke pusingan seterusnya selepas permulaan yang kurang meyakinkan. Okey, kita terus dengan lagu daripada Sarah, lagu permintaan pendengar kita, Di Badai Asmara dan Panji, Sayap Terluka, semuanya menerusi Gatra.

Baik, untuk perkongsian kita rasanya yang terakhir untuk malam tu berkaitan dengan penyerahan kuasa kawal selia Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak disifatkan sebagai antara pencapaian paling signifikan dalam pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sa'mu dalam kenyataan berkata langkah itu mengiktiraf hak Sarawak sebagai rakan pengasas Malaysia. Ia juga membuktikan pelaksanaan MA63 dapat direalisasikan menerusi kerjasama erat Kerajaan Persekutuan dan Negeri. Menurut beliau, Sarawak kini memainkan peranan lebih besar dalam pengurusan aset strategiknya manakala negara mendapat manfaat daripada pembangunan hub logistik, perindustrian dan tenaga hijau bertaraf dunia. Tambahnya, Pelabuhan Bintulu kini berkembang bukan sahaja sebagai hub ekspor gas asli cecair negara, malah sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Malaysia dan rantau Asia Pasifik. Ya, sempat kita kongsikan untuk malam tu, penyerahan kuasa kawal selia Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak disifatkan sebagai antara pencapaian paling signifikan dalam pelaksanaan Perjanjian Malaysia MA63. Jadi untuk cuaca pada esok hari 22 Jun 2026, jadi esok hari hujan di kebanyakan tempat pada sebelah pagi di Limbang, manakala hujan di beberapa tempat di Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu dan Miri, manakala Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman dan Kapit dijangka tiada hujan. Untuk cuaca pada sebelah petang, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala cuaca pada sebelah malam, hujan dijangka berlaku di beberapa tempat di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 km sejam, suhu maksimum 34 darjah Celsius dan suhu minimum esok hari adalah 24 darjah Celsius. Ya, adalah info cuaca untuk esok hari. Okey, jadi untuk kongsian kita tadi sudah kita kongsikan berkaitan dengan info sukan. Jadi ada satu lagi berkaitan dengan Panama Croatia berdepan aksi hidup mati. Panama dan Croatia bakal mengarungi perlawanan paling penting sekat ini apabila kedua-dua pasukan bertemu dalam aksi kumpulan L Piala Dunia di Stadium Toronto Rabu ini dengan peluang kepusingan kalah mati menjadi pertaruhan. Selepas tewas dalam perlawanan pembukaan masing-masing, kedua-dua pasukan kini tidak mempunyai banyak ruang untuk melakukan kesilapan jika mahu terus menghidupkan peluang mara kepusingan seterusnya. Panama yang tewas 0-1 kepada Ghana masih memburu kemenangan sulung dalam sejarah penampilan mereka di Piala Dunia dan sedar tugas getir menanti dalam kumpulan yang turut diberi England antara pasukan pilihan untuk menjulang trofi. Okey, Croatia berisiko tersingkir lebih awal sekiranya tewas dan Ghana menewaskan England dalam satu lagi aksi kumpulan L. Panama pula bakal mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan jika tewas kepada Croatia dan pada masa sama England berjaya mengatasi Ghana. Okey, nampaknya sampai di situ saja Ashraf menemani kita orang menerusi pilihan Gatra. Jadi kita banyak berkongsi berkaitan info-info semasa dan info-info berkaitan dengan FIFA World Cup untuk tahun 2026. Jadi selamat tugas, selamat beristirahat, semoga semuanya terhibur. Terima kasih juga kepada perkongsian kita di Facebook ya aja untuk malam tu. Selamat malam dan assalamualaikum dan terus on bersama kami di Surah FM Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: denggi adalah disebabkan oleh virus denggi yang merebak kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes. Penyakit ini mudah berjangkit dan boleh membunuh jika pesakit lambat mendapatkan rawatan. Tanda dan gejala demam denggi adalah demam, bintik-bintik merah pada kulit, sakit sendi, sengal-sengal otot, sakit kepala dan sakit bahagian belakang mata. Cegah sebelum terkena. Pesanan ini daripada Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
1: Menjaga kesihatan dengan mengamalkan pemakanan seimbang, melakukan aktiviti fizikal secara teratur, mendapatkan rehat dan tidur yang mencukupi, serta menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Aktiviti fizikal seperti berjalan 10,000 langkah sehari dan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu amat digalakkan. Hai, kami Ain. Kita orang sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: tuberculosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa sik nyaman nyawa, demam, udah lama batuk sik bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik. Buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, tutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan tisu, buang tisu dalam tong sampah, elakkan tempat sesak dan sempit, elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB. Panas hari. Rasa menggigit-gigit jak panas tu. Kadang-kadang kita rasa macam lemik jak nyawa. Sik larat apa indah, nak berjalan pun sik larat. Ini adalah antara kesan gelombang haba, iaitu cuaca panas yang melampau. Pastikan anda kerap minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Gunakan kipas atau pendingin hawa. Mandi atau lap badan untuk menyejukkan badan. Pakai pakaian yang ringan, cerah dan longgar untuk membantu penyejukkan badan. Elak aktiviti di luar rumah atau di luar pejabat untuk mengelak terik matahari, terutama pada waktu puncak panas. Pakai topi, gunakan payung, cermin mata gelap dan krim pelindung matahari untuk melindungi kulit dari sinaran UV. Dapatkan rawatan segera jika mengalami tanda-tanda strok haba seperti pening, kulit kering dan panas, denyutan jantung laju dan muntah. Jaga kesihatan anda semasa cuaca panas melampau. Pastikan badan anda mendapat bekalan air yang cukup.
1: Kini itu kita sedang dengar segmen Layan 12:30 malam sampai 6 pagi hanya di Sarawak FM Radio.

mungkin inovasi dalam keluarga sedikit, ya, supaya jadi bekalan lengkap melahirkan anak-anak yang hebat. Jadi kita itu sebenarnya adalah umat terbaik. Firman Allah SWT kata, adakah kamu sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia supaya kamu menyuruh kepada kebaikan, yaitu ma'ruf dan melarang daripada kemungkaran, serta beriman kepada Allah. Ya. Jadi ini katakan umat-umat yang terbaik. Ya. Kita mak bapak, kita laki bini adalah disarankan untuk menjadi umat yang terbaik supaya anak kita kelak hebat. Supaya anak yang kita lahirkan kelak hebat. Ya. Akhlak suami isteri. Ya. Pergaulilah isterimu dengan sebaik-baiknya. Jika kamu benci terhadap mereka, maka bersabarlah kerana kemungkinan kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ya. Ini sebenarnya dinyatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 13. Ya. Pergaulan isteri pun dengan sebaik-baiknya. Itu bini kita bagus. Ya. Nah, kita berdoa agar bini kita ya sentiasa aman dan damai. Ya. Kini itu ya sebenarnya kita kadang-kadang apabila ditinggalkan oleh isteri yang bagus, baru kita nyesal. Ataupun ditinggalkan oleh suami yang bagus, baru nyesal. Bahayalah akhlak suami. Ya. Sesungguhnya lelaki mukmin yang sempurna, imannya ialah mereka yang baik tingkah lakunya dan lemah lembut terhadap isteri dan anak-anaknya. Nah, ini adalah riwayat Artemisi. Maksudnya, orang lelaki ada pelanan, orang puan ada pelanan. Janganlah kita nganok ke bini, tak ajar anak kita. Ya, apa kau lah, ya lah kau lah. Ya, bini mana? Aku si, kita ada bang. Kita lah bang, ya kita. Jangan. Kita jangan menuduh antara satu sama lain. Ya, dalam suami isteri. Ya, isteri ada akhlak, suami ada akhlak. Ya, kalau akhlak isteri macam ni, sebaik-baik perempuan isteri ialah apabila engkau suruh dia mengikut perintah engkau. Apabila engkau bersumpah atasnya, dia berbuat baik terhadap engkau. Dan apabila engkau tiada di rumah, dia menjaga dirinya dan harta engkau. Ya, nah, ini adalah akhlak isteri. Dua-dua ada akhlak. Ini kita dengar tu, saya nak madah tu kita, kan kita tak tahu sebenarnya, kita pernah dengar tu, kita pernah madah. Tapi nak ingat balik akhlak kita, ya. Jangan kita nunduh seorang aja, seorang tu mesti, seorang tu sihai, siapa? Ya, sebab ialah kita mesti ada inovasi dalam keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Jaga kesihatan mental anda. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Luangkan masa untuk berehat, bercakap dengan orang yang anda percayai dan jangan takut untuk mendapatkan bantuan jika perlu. Hubungi talian sokongan jika anda perlukan seseorang untuk mendengar. Anda tidak keseorangan.

Hai, Assalamualaikum. Kami Zahir. Dalam kehidupan kita seharian, mesti ada naik dan turun. Kedak wadah jua, bah. Untuk mengekalkan semua ya, mesti ada sikap bertolak ansur dan kesedaran sivik. Bercakap pasal kesedaran sivik, toh. Semalam, bila kami tengah berjalan-jalan di Pasar Kucing, nang penuh je kereta. Sampai saya ada tempat letak kereta. Dalam masa yang sama, adalah jua yang ambil kesempatan dengan meletakkan keretanya di belakang kereta orang lain. Nakkah mengganggu orang lain? Ish, taulah kita yang sekejap ajak bang. Tapi fikirkan orang lain jua. Coba kita buat dalam sosial. Mesti panas jua hati lah. Oleh yang demikian, cara yang paling senang, tuliskan nombor telefon kita orang di kertas. Letakkan di cermin hadapan untuk memudahkan orang lain menghubungi kita orang. Senang nak? Mbak kata Sarawak, kacang ajak bah. Zahir dan Sarawak FM menyokong kesedaran civik di Kuching 88.9 FM.

0: nyaman kau pegang utuh man. Tuh mesti silanya kopi yang jen nah.
1: Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jangan lupa.

0: pernah buntu si tahu gini nak menyelesaikan sesuatu perkara? Ataupun kita stres? Susah nak ikut step? Mungkin beberapa tips tok boleh kita gunakan dalam harian kita.
1: Ha, jom ikuti tips hari tok di Sarawak FM pukul 8.15 pagi, Isnin hingga Jumaat. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
2: Bukan semua hari indah, tapi setiap hari ada ruang untuk tenang. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semerahan.

0: Yang penting dari Bing tu ekor peraturan lalu lintas.
1: Ah benar ya, benar.
0: Bila kita ngiri orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kereta belakang apa dan semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila no.
0: Jangan rapat. Nah. Kaya gunakan isyarat. Jangan tak lu signal. Tangan lu melok-melok. Sakit hati sih. Oh. Ah, nak cemia apa? Lepas ya elakkan gangguan. Tiba sekali-kali ngembak bini sebelah motor
1: tadi. Tapi bini lah betul.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Kibar, kibar, kibar lagi, kibar, kibar, kibar. Apa nak kau kibar, kibar, kibar, ha? Apa di tangan kau kibar ya? Habis dah uras sama jelah besi buruk, tong, cap kuruk, cap hitam, minyak putih, minyak hijau, minyak senyonyong. Kibar, kibar semua alam sungai ya. Ni, dah leput, dah sidak rumput, sidak ikan, dah ramak, dah terkoyong, dugong. Pisan, woi, nong. Ah, kerja kita atau main kibar-kibar aduk.
5: Hai, apa salahnya unggal? Kerja mudah, bah. Si payah kami nak bercangkul, nak bertanam. Eh, jadi kerja kami settle banyak ni kerja kami di rumah nun. Hei,
4: settle. Kerja kau settle.
5: Aulah.
4: Eh, tahu si diri ah, lima hari anak nak lima. Tahu kau anak kelima?
5: Apalah?
4: Ujung kampung. Masuk hospital, mari. Apa kak mandi sungai.
5: Mandi sungai, kayaknya apa hal lemah?
4: Lemas.
5: Lemas kan, Mek, ya?
4: Lemas, bukan lemas apa dah lemas lemai. Lemas lagi entam nampak pencemaran kimia dalam air sungai itu. Eh, nong, kau dengar lo. Dengar, stu. Sungai itu bukannya tunguras. Bukan ajak sumber air sungai pakai minum. Eh, itu mohon ada hidup dalam tu ikan. Apa ada dalam tu semua ada pun mau hidup juga, nong. Eh, jangan kita cemarkan dengan uras-uras macam tu. Ah, lagi sikit pelancong, pelawat tu kau. Ah, munnya datang nenggal sungai kita kedak rebak anyut. Siapa nak datang?
6: Sungai nadi kehidupan. Hentikan pencemaran. Sayangi sungai kita.

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Saya akan sentuh sedikit mengenai terapi psikologi untuk kecelaruan panik. Terapi psikologi ialah rawatan yang membantu individu memahami, mengawal dan mengurangkan serangan panik serta kebimbangan. Ia dilakukan oleh ahli psikologi, kaunselor atau pakar psikiatri yang terlatih. Tujuan utama terapi ialah mengurangkan serangan panik, membantu pesakit memahami punca kebimbangan, mengawal pemikiran negatif, mengajar teknik menenangkan diri, membina keyakinan untuk menjalani kehidupan harian. Terapi yang paling kerap dilakukan ialah terapi tingkah laku kognitif. Ia membantu individu untuk mengenal pasti corak pemikiran negatif, ketakutan yang tidak realistik, tingkah laku yang menyebabkan panik bertambah buruk. Ia dianggap antara rawatan paling berkesan untuk kecelaruan panik. Ia dilakukan secara sesi mingguan, 45 minit hingga 1 jam setiap sesi. Tempoh rawatan sekitar 8 hingga 20 sesi dan pesakit akan bercerita tentang simptom, mengenal pasti pencetus panik, belajar teknik kawalan diri dan berlatih cara berfikir yang lebih rasional. Teknik yang diajar dalam terapi, 1. Teknik pernafasan. Pesakit belajar menarik nafas perlahan, menggunakan pernafasan dalam, mengurangkan hyperventilasi. Contoh, tarik nafas 4 saat, tahan 2 saat dan lepaskan perlahan 6 saat. Yang kedua, teknik relaksasi otot. Pesakit diajar menegangkan dan merehatkan otot, mengurangkan ketegangan badan. Contoh, genggam tangan kuat selama 5 saat dan lepaskan perlahan-lahan. Yang ketiga adalah teknik grounding. Digunakan ketika panik berlaku supaya individu fokus kepada keadaan semasa. Contoh teknik, 5 benda yang dilihat, 4 benda yang disentuh, 3 bunyi yang didengar, 2 benda dihidu dan 1 benda dirasa. Berapa lama untuk nampak perubahan? Sesetengah individu mula merasakan perubahan selepas 4 hingga 6 sesi. Tetapi pemulihan penuh mungkin mengambil masa beberapa bulan bergantung kepada tahap kebimbangan, kerjasama pesakit, sokongan keluarga dan konsistensi rawatan. Bolehkah kecelaruan panik sembuh? Ya, dengan rawatan dan sokongan yang betul, ramai individu dapat mengawal simptom dan menjalani kehidupan normal. Bagaimana keluarga atau rakan boleh membantu, mendengar tanpa menghukum, memberi sokongan emosi, menggalakkan mendapatkan rawatan, membantu individu bertenang semasa serangan berlaku? Apakah kesan jika kecelaruan panik tidak dirawat? Ia boleh menyebabkan gangguan kerja atau belajar, sukar bersosial, kemurungan, takut keluar rumah atau berada di tempat ramai. Akhir sekali, bila perlu mendapatkan bantuan segera? Segera berjumpa doktor jika serangan panik semakin kerap, mengganggu kehidupan harian, ada fikiran mencederakan diri dan sukar berfungsi di tempat kerja atau di rumah. Sekian, terima kasih.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Kuasa 2 Sarawak FM.

0: Assalamualaikum bang.
1: Waalaikumsalam. Ada apa? Abang tengah sibuk ni. Banyak kerja yang nak kena buat.
0: Abang, macam ni. Tadi mak dan ayah ada telefon dari kampung. Mereka rindu sangat dengan abang. Lebih-lebih lagi dengan cucu mereka si Aiman tu ha. Mereka tanya, bila waktu abang dapat bercuti? Lagipun, kita lama dah tak balik kampung ni bang.
1: Alah, abang ni tak ada masa lah. Abang banyak kerja. Kalau mereka rindu sekalipun, mereka boleh datang sini apa? Abang sibuk ni. Ada apa-apa lagi ke?
0: Tak baik abang cakap macam tu tau. Mereka kan ibu bapa kandung abang sendiri.
1: Dah lah, abang banyak kerja ni. Nantilah kita cakap balik. Okay, bye.
0: Hello. Abang.

0: Segak kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai, Syafi. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tak ada siapa yang tahu.
1: Tak! Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam! Diam! Aku tekan diam!
2: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.

Mikrosleep ketika memandu, keadaan di mana pemandu akan tertidur beberapa saat tanpa disedari walaupun mata terbuka dan tangan memegang steering kereta. Ini sangat berbahaya kepada pemandu dan orang lain. Antara gejala mikrosleep, kelopak mata kuyu, tersengguk-sengguk, menguap berulang kali, mata terkebil-kebil, tersasar dari lorong dan mengelamun. Antara langkah pencegahan mikrosleep ketika memandu. 1. Jangan memandu ketika mengantuk. 2. Gerakkan tubuh badan. 3. Dengar radio. 4. Berbuat. 5. Bertukar pemandu. 6. Makan vitamin. 7. Rehat yang cukup. 8. Berhenti seketika untuk berehat. Pesanan ini dibawakan dari Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia.

0: 5 langkah mudah untuk kesihatan anda. Gaya hidup sihat kadang-kadang dilihat sebagai usaha yang sukar, namun ke arah hidup yang sihat tidak memerlukan kerumitan. Ikuti 5 langkah mudah ini. 1. Jangan terima toksik ke dalam badan anda. Pelbagai jenis toksik diambil seperti rokok, alkohol, salat guna dadah. Namun yang paling kerap diambil adalah makanan ringan, terutamanya kanak-kanak. 2. Tidur seperti bayi. Tidur yang berkualiti mampu mempertingkatkan kesihatan anda lebih dari yang anda fikirkan.
1: 3. Angkat barang dan kerap bergerak. Otot yang aktif adalah sangat penting untuk kesihatan optimal. Senaman mampu pertingkatkan tahap hormon, membantu anda rasa lebih sihat dan mengurangkan risiko penyakit. 4. Elakkan stres melampau. Stres boleh mengganggu kesihatan anda, menyebabkan pertambahan berat badan dan pelbagai jenis penyakit. Tangani stres anda.
2: 5. Elakkan makan makanan proses. Pilih makanan segar seperti buah, sayur atau biji lin dan bukan yang terproses. Amalkan tips ini seumur hidup anda walaupun ia memerlukan masa untuk dibiasakan.
3: Info ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sarawak FM, prihatin.

Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: I think.
1: Turn it up.
0: Turn it up.
1: Turn it up.
0: Episode iTech hari ini, Meta batalkan hasrat menghentikan mod VR Horizons World.
1: This is.
2: Don't move.
3: It's about that time, y'all.
4: It's game time.
3: Turn it up and get ready.
5: Get ready. You're tuned into
6: iTech.
7: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
8: Take a break and enjoy the show.
0: Okay guys, beberapa hari lalu Meta mengumumkan mereka akan menamatkan sokongan mengakses Horizon Worlds menggunakan set kepala Meta Quest. Ini menyebabkan mod VR pemuah Meta Mesta ini terkubur dengan hanya boleh diakses pada skrin peranti Android dan iOS secara dua dimensi sahaja. Tetapi selepas 2 hari, CTO Meta Andrew Bosworth kini mengatakan rancangan menghentikan mod VR Horizon Worlds pada 15 Jun 2026 kini tidak lagi diteruskan dalam sesi MA di Instagram. Menurut beliau, ini adalah selepas mendengar maklum balas pengguna yang ingin terus mengakses Horizon Worlds dalam mod VR. Pada masa yang sama, Meta buat masa ini tidak merancang untuk membangunkan lebih banyak permainan Horizon World untuk VR. Selama mana mod VR ini akan disokong akan menjadi misteri kerana Meta telah pun menutup studio pembangunan permainan VR untuk Meta Quest. Ribuan pekerja telah dibuang bagi memberikan tumpuan kepada kecerdasan buatan AI dan pembangunan platform cermin mata pintar. Pembatalan hasrat menghentikan mod VR ini dilihat sebagai mengurangkan impak negatif terhadap Meta yang membelanjakan puluhan bilion dolar sejak 5 tahun lalu ke dalam dunia Meta Mesta hanya untuk melihatnya gagal. Apa komen anda? Jom teruskan kongsikan ke inbox FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita games terkini.
4: Now back to the music.
9: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
10: Di sinilah suara bertemu suara.
11: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
10: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
11: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
10: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
11: Suara bertemu suara.
10: Pelbagai dialog, muzik dan perspektif
11: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
10: Silang Budaya Radio RTM.
11: Satu negara, pelbagai budaya.
10: Satu suara, satu jiwa.
12: Anda sedang mendengar Layan 12.30

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

Jangan rakam, jangan kongsikan dalam detik seseorang sedang bertarung nyawa atau menahan kesakitan. Elakkan merakam video tanpa kebenaran. Gambar dan video mangsa kemalangan bukan bahan tontonan umum. Ia luka, trauma dan duka keluarga yang sedang diuji. Perkongsian ini dari Public Health Malaysia dan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Cerita dia, ramai orang ingat semua jenis gula kena cukai jualan. Tapi sebenarnya tidak. Nak tahu tak? Nak ke? Boleh je! Sebenarnya gula bertapis macam gula halus, gula pasir serta gula perang tak dikenakan langsung cukai. Tapi kalau gula mentah yang belum diproses, ha, itulah yang dikenakan cukai jualan 5% sebab biasanya terlibat dalam proses pembuatan gula bertapis. Kerajaan juga bagi jaminan kepada penghilang layak memohon pengecualian cukai serta insentif bulanan. Jadi, tiada sebab untuk menaikkan harga gula putih. Jangan keliru, gula kat rumah tu tak kena cukai. Tapi kalau kilang yang proses gula mentah tu, barulah kena cukai.
1: Dengarkan Sarah FM Sehati Sejiwa 89.9 di muka.

Tau Kita. Dah download API and klik si. Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Nyaman kau pegang utuk man. Tok mesti silah, kopi yang jen. Nah, nah.
1: Ya. Ya. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jangan lah.

0: apabila terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, ia boleh menyebabkan pengguna jalan raya hilang pertimbangan. Jika masing-masing enggan mengalah dan merasakan diri sendiri betul, akan menyebabkan kesesakan bertambah teruk. Jangan stres. Perlahankan kenderaan, terus pandu dengan berhati-hati. Elakkan menyelit masuk dan keluar di antara kenderaan yang lain. Kekal memandu di satu lorong. Jika perlu bertukar laluan, gunakan isyarat lampu sama ada ke kanan atau ke kiri. Perhatikan kenderaan di hadapan dan di belakang. Tukar laluan jika selamat. Jangan bermain telefon bimbit ketika memandu. Jangan menghantar mesej dan membaca mesej. Gunakan talian bebas tangan bila menjawab panggilan yang betul-betul penting sahaja. Jaga jarak pemanduan yang selamat. Akhir sekali, rancang perjalanan anda. Patuhi undang-undang keselamatan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
1: Kita nak ke sini ya? Betul si tempat parking kita ya, Tik. Betul si, cek dulu. Jangannya motor car ataupun kereta kita ya parking di tempat tosikal. Tosikal lah sama jua. Ibu nak parking tempat kereta, tangga benar-benar dulu. Bukannya rumah kita tu suka tidak kita nak parking. Ingat dah, sama-samalah kita bertimbang rasa. Pesanan tu daripada kami orang Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Mekah Al-Mukarramah, kota yang tidak pernah tidur daripada zikir dan ilmu. Di celah-celah halaqah Masjidil Haram, pernah bergema suara seorang tokoh gergasi yang menjadi rujukan dunia. Seorang perwaris darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga tradisi Ahlus Sunnah Jamaah dan guru bagi ribuan ulama di Nusantara. Inilah biografi As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau dilahirkan pada tahun 1944 di bumi suci Mekah. Beliau membesar dalam haruman ilmu. Sebagai keturunan Sayyidina Hasan bin Ali, nasabnya bersambung terus kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya, Sayyid Alwi Al-Maliki adalah mutiara Masjidil Haram yang sangat disegani. Dari pangkuan keluarga inilah Sayyid Muhammad mewarisi bukan saja ilmu, malah ketegasan dan adab seorang murabbi sejati. Beliau adalah gabungan sempurna antara tradisi talaqqi dan akademik moden. Bayangkan, pada usia seawal 25 tahun, beliau sudah menggenggam ijazah kedoktoran PhD dalam bidang hadis dari Universiti Al-Azhar dengan kepujian yang tertinggi. Apabila ayahnya wafat pada tahun 1971, Sayyid Muhammad mengambil alih mandat mengajar di Masjidil Haram. Halaqah ilmunya menjadi antara yang paling sesak di dunia. Beliau bukan sekadar mengajar hukum, beliau meniupkan roh kecintaan kepada ilmu hadis, fiqh empat mazhab dan tasawuf yang murni. Di tengah-tengah arus perubahan zaman dan tekanan ideologi, Sayyid Muhammad berdiri teguh sebagai pembela tradisi. Karya agungnya, iaitu kefahaman yang perlu diperbetulkan, menjadi saksi keberanian beliau. Buku ini bukan sekadar tulisan, ia adalah benteng yang menjawab kekeliruan terhadap amalan tawassul dan maulidur rasul. Beliau menegaskan bahawa kekuatan ummah terletak pada manhaj yang sederhana, berimbang dan bersambung sanadnya kepada guru-guru yang terdahulu. Bagi masyarakat di Malaysia, Indonesia dan Brunei, beliau adalah guru kepada segala guru. Ramai mufti dan ulama besar kita hari ini adalah anak didik langsung dari madrasah beliau. Keakraban beliau dengan Nusantara menjadikan Mekah dan alam Melayu sentiasa bertaut dalam rantaian sanad ilmu yang tidak pernah putus. Pendengar yang dikasihi, 15 Ramadan 1425 Hijri, dalam keadaan berpuasa di bulan yang penuh rahmat, sang matahari ini akhirnya terbenam. Kepulangan beliau ke rahmatullah diratapi oleh jutaan umat Islam. dan beliau disemadikan di tanah perkuburan Al-Ma'la berdekatan dengan makam Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Walaupun jasadnya telah tiada, legasinya dalam memartabatkan adab dan ilmu terus mekar. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki akan sentiasa diingati sebagai pembela sunnah yang berjiwa besar. InsyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC.
2: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

12:30 malam hingga 6 pagi. Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM. Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.

0: 산타이자 산타이자 산타이자 산타이자 산타이자 산타이자 6 pagi sampai 10 pagi Sabtu dan Ahad Surau FM sehati sejiwa Geng Pagi Kita.
1: Bau-bau masakan tradisi, resepi moden yang menyelerakan. Semuanya kembali dalam musim baharu 2026. Juhtu Dapur membawakan pelbagai perkongsian resepi baharu lengkap dengan tip masakan mudah dan praktikal untuk seisi keluarga. Dari dapur rumah ke meja makan, jom masak bersama dan hidupkan rasa. Setiap Ahad, pukul 11.20 pagi, hanya di Sarawak FM. Jom masak!

0: saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bayangkan suasana kota Madinah pada zaman kegemilangannya yang menjadi pusat ilmu, tempat para ulama bergumpul, dan disialah lahir seorang tokoh besar umat Islam yang bernama Imam Malik bin Anas. Ia bukan sekadar seorang ulama biasa, tapi seorang mujtahid agung, pengasas bagi mazhab Maliki yang tersebar luas hingga ke Mesir, Maghribi dan seluruh Afrika. Ketokohan Imam Malik tu sangat luar biasa, sehingganya digelarkan Imam Darul Hijrah, iaitu Imam rujukan bagi kota Madinah. Ia dilahirkan pada 93 Hijrah dalam keluarga yang soleh. Imam Malik yang membesar dalam suasana yang penuh dengan ilmu, dan Madinah ketika ia menjadi pusat pengajian. Dan Imam Malik tu yang sempat menuntut ilmu dengan hampir 900 orang guru. Kita orang berapa guru? Seorang pun tiada. Hanya tu 900 orang guru. Antara tokoh-tokoh besar seperti Ibn Shihab, Az-Zuhri, Ja'far As-Sadiq dan lain-lain lagi. Banyak lagi guru-gurunya. Sejak muda, ia menunjukkan kecerdasan yang terselah. Ia menghafal Quran, menghafal hadis. Dan ketika umurnya 23 tahun, ia dah layak mengajar dan beri fatwa kepada umat di Madinah. Namun kemuncak keilmuan beliau terselah melalui karya agungnya yang bernama Kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu sebuah kitab hadis yang disusun dengan penuh ketelitian, dan nama Muwatta itu maksudnya yang disepakati, di mana setelah disiapkannya membentangkan kitab Muwatta tadi kepada 70 ulama Madinah dan semua mengiktirafnya pada waktu ya. Jadi kitab itu bukan sekadar himpunan hadis, tetapi hasil tapisan yang sangat ketat selama 40 tahun. Imam Malik yang menilai lebih kurang 100,000 hadis daripada jumlah ya ditapisnya 10,000. Dan akhirnya sekitar 500 hingga 700 hadis yang benar-benar dipilih sebagai sahih menurut Imam Malik. Sehingga kan Imam Syafi'i pernah berkata, tiada kitab selepas Al-Quran yang lebih sahih daripada Al-Muwatta. Tak pada zaman sebelum kitab Imam Bukhari keluarlah. Namun kehebatan Imam Malik bukan hanya pada ilmunya, tetapi pada adab yang kita nak tekankan. Setiap kalinya nak baca hadis Nabi, ia akan berwudu, ia akan pakai pakaian terbaik, ia akan berwangi-wangian dan duduk dengan penuh khusyuk. Dan pernah satu ketikanya disengat oleh kalajengking sehingga 16 kali disengat. Maksudnya tengah mengajar hadis, wajahnya berubah menahan sakit, tapi ia tetap teruskan pengajian dan sip berubah tempat duduk tok kerana hormatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ia juga sip pernah menunggang kuda menaiki tunggangan di bumi Madinah kerana hormat dengan Rasulullah yang jasad ditanam di kota Madinah. Jadi pengajaran yang kita ambil daripada kisah itu adalah yang mana ilmu bukan sekadar banyak, tetapi perlu juga ditapis dengan amanah, dan adab terhadap ilmu yang penting, dan adab kita dengan hadis Nabi, dan ya kita perlu belajar ilmu adab. Semoga kita dapat mencontohi akhlak Imam Malik bin Anas, contohi ketelitiannya, kesungguhannya dan adab dalam perjalanan mencari ilmu. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

0: สารวัตร FM
1: Diriwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin salihatin. In amaraha ata'athu wa in nadhara ilaiha sarrathu wa in aqsama 'alayha abarrathu wa in ghaba 'anha nasahathu fi nafsiha wa malihi. Maksudnya, seseorang lelaki yang beriman itu tidak akan mendapat manfaat dan faedah selepas takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada isteri yang solehah. Jika disuruh oleh suami, dia taat. Jika suaminya melihat kepadanya, dia menyenangkannya. Jika bersumpah, nescaya dia dapat membuktikannya. Dan jika ditinggalkan oleh suaminya, dia menjaga diri dan menjaga hartanya. Riwayat Ibnu Majah.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah An-Nur ayat 32 yang akan disampaikan oleh Saudara Jubni bin Sulong. Silakan.
1: A'udzubillahi minasyaitan.

وشكرك أعنا يا حي يا قيوم.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

شكرك عنا يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه.

الله أكبر الله أكبر

Oh, bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.

يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم

0: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم.
1: صدق الله العظيم. Demikianlah surah An-Nur ayat 27 dan 28 yang mana bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu agar kamu selalu ingat. Dan jika kamu tidak menemui seseorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepada kamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagi kamu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Makna dan tadabbur dalam ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan satu adab yang sangat besar dalam syariat, dinamakan adab istiqzan, iaitu meminta izin ketika memasuki rumah orang lain. Ini termasuk dalam topik perbicaraan yang dinamakan sebagai nizam al-mu'asyarah wal-mukhalatah, iaitu satu sistem pergaulan dan hubungan sosial dalam Islam. Dalam ayat ini juga menetapkan batasan agar manusia menjaga privasi satu sama lain, tidak menyingkap perkara yang tidak layak dilihat oleh orang luar. Tujuan disyariatkan istiqzan, iaitu meminta izin, rumah yang mana manusia ini jadikan rumah ini sebagai tempat perlindungan daripada panas, sejuk, hujan, debu dan gangguan lainnya. Dan rumah juga adalah perlindungan maruah dan privasi seseorang. Mereka tidak mahu dilihat oleh orang luar, tidak mahu dilihat aurat mereka, rapi rumah, bersih tidak rumahnya, dan mempersiapkan dirinya sebelum bertemu dengan tetamu. Maka istiqzan ini juga disyariatkan, kata orang Sarawak, mau jaga hati tuan rumah. Sebab ialah perkataan tastaknisu. Kalau tastaknisu dalam tafsir mengatakan maknanya meminta izin supaya tuan rumah sahibul bait tidak rasa terganggu dan tidak rasa benci terhadap kedatangan tetamu tersebut. Oleh kerana itu, tidak boleh masuk melainkan setelah kita melakukan tiga perkara, iaitu mengetuk, panggil dengan sopan, mengucapkan salam, lalu meminta izin. Iaitu dengan ketuk, tok tok tok, kata assalamualaikum, bolehkah saya masuk. Maka ini adalah sunnah Nabi SAW ketika mana dalam satu hadis seorang lelaki minta izin untuk menemui Nabi. Ketika beliau berada dalam rumah Nabi, dia berkata, a'aliju, bolehkah saya masuk. Nabi pun berkata kepada khadamnya untuk pergi keluar dan ajarkan kepadanya bagaimana cara untuk meminta izin. Qul assalamualaikum a'adkhul, katakanlah assalamualaikum, bolehkah saya masuk. Maka itulah cara untuk kita meminta izin. Maka diajar kepada lelaki tersebut, dan lelaki tersebut pun menyebutnya, dan Nabi pun membenarkan dia masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini menunjukkan apa? Salam wajib didahulukan, setelah itu barulah meminta izin untuk masuk. Maka inilah dia paling pentingnya pengajaran daripada ayat ini, adalah privasi adalah nilai yang sangat besar dalam Islam. Tidak boleh masuk rumah orang meskipun pintu terbuka, wajib memberi salam kemudian minta izin. Jika disuruh pulang, pulanglah. Itu bukan penghinaan, itu adalah hak bagi tuan rumah. Jadi tuan rumah berhak menjaga privasi dan keselamatannya. Jadi kita menghormati perkara tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Itulah tadabbur kita pada hari ini.
2: Wahyu, kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.

Jangan persoal kalau Allah tarik orang yang ada di sekeliling kita, yang sebenarnya kita suka kat dia, kita sayang kat dia. Tapi kenapa Allah tarik dia? Kenapa kita dulu kawan dengan dia, sekarang tak kawan dengan dia? Sebab apa? Allah dengar, Allah tahu apa yang dia cakap kat belakang kita, apa yang dia buat kat belakang kita.

0: Adakah anda pendengar setia Sarawak FM? Jika ya, terima kasih kerana menjadi sahabat kami di Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Hello, nama kami Max Russell anak Hamilton. Kami dari Song Kapit. Bagi kami, Piala Dunia tahun tu amat bagus sebab kita boleh nangga secara percuma pakai aplikasi RTM Klik mun kami di luar rumah. Tapi mun kami di rumah, kami dapat nangga Piala Dunia pakai decoder MyTV kami yang nak diberi kerajaannya. Jadi syabas kami ucapkan kepada pihak RTM dan terus maju dan unggul.
2: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
3: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
2: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
4: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
5: Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.
6: Hai, saya

lupa dengarkan Angin Kencang di Sarawak FM. Mesti dengar, barulah satu jiwa di 88.9 FM. Nasib.

untuk 2026 di Amerika nun, di USA. Ya, kami dapat nangganya juga make Unify dan juga RTM Click. Jangan lupa download ya, ya. Kami tuh nang minat benar. Moga-moga Brazil menang tahun tuh. Sekali itu di Piala Dunia 2026.

0: anda pendengar setia Sarawak FM. Jika ya, terima kasih kerana menjadi sahabat kami di Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Layan

0: Nyaman kau pergi hutuk man. Tok mesti silap, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Ya. Ya. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya, ya, wah.

0: bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.

Okey, assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, untuk selamat pagi Sarawak untuk edisi hari itu 22 Jun 2026 bersamaan dengan 6 Muharram 1448 Hijrah. Aida menemani kita untuk siaran kita pada pagi ini. Selamat pagi Sarawak. Selamat pagi semua kepada semua pendengar-pendengar di Sarawak FM. Dan hari itu hari Isnin, guys. Okey, hari Isnin. Nah, biasalah sebut aja hari Isnin, macam-macam lah kita tu adanya kelat lah, susah nak bangun lah. Kita jua nemjak dah pergi bersekolah, dah cuti 2 hari je nak, Sabtu Ahad, hari Isnin, mulalah persekolahan. Jadi untuk waktu tu, untuk kita orang yang tengah memandu, dah turun ngantar anak sekolah, ada yang dah turun bekerja jua, menghantar pasangan ke sekolah, ke tempat kerja. Jadi berhati-hatilah dalam pemanduan kita orang, sebab pagi tadi rasanya jalan basah, mungkin hujan pada malam tadi. Jadi berhati-hati, jaga jarak kereta kita orang. InsyaAllah Aida doakan semoga kita orang selamat sampai ke destinasi yang ingin ditujui. Dan untuk pagi ini, okay, bersama-sama dengan Aida, seperti biasa kita sekejap lagi kita akan ikuti Aura Pagi. Itu adalah program yang biasa kita ikuti seawal pagi untuk membuka pagi kita pada hari ini. Apapun, beribu dulu dengan lagu ini dan teruskan bersama dengan Aida di Strive FM.

mendengarkan muzik yang disukai tidak hanya membuat anda terhibur, bahkan muzik dapat meningkatkan mood positif dan membantu anda lebih fokus.

0: Aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Sarawak FM. Alhamdulillah hari itu kita diberi kesempatan untuk mendengar satu perkongsian pendek sebagai peringatan untuk kita semua yang bertajuk Rasuah Suapan Terlaknat. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam hidup kita tu Tuhan dah bagi banyak rezeki, tapi ada di antara kita yang si sabar dan ada di antara kita yang masih merasa si cukup lalu mengambil jalan mudah dengan memberi atau menerima rasuah. Rasuah tu bukan hal ringan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pemberi dan penerima rasuah kedua-duanya akan masuk neraka. Hadis riwayat Ahmad. Mun kita fikir, kena Tuhan begitu murka dengan perbuatan rasuah tu? Sebab rasuah itu merosakkan keadilan, menganiaya orang yang si bersalah dan menyebabkan kehilangan keberkatan dalam kehidupan. Sebagai contoh, tuan-tuan, di kampung ada projek untuk baiki jalan yang rosak. Tapi kontraktor bagi duit bawah meja supaya dia mendapat projek ya, walaupun dia si layak sebenarnya. Akhirnya jalannya dibuat secara ala kadar. Baru 3 bulan sudah pecah bila hujan dan banjir. Semua orang susah nak lalu jalannya. Orang tua susah nak lalu jalannya. Budak sekolah pun bahaya juga melalu jalannya. Siapa yang rugi? Kita semua yang rugi. Contoh lain lagi, ada orang sakit nak rawatan cepat di hospital, tapi ada yang gunakan kabel dan hulur duit kopi supaya boleh potong barisan. Yang lain terpaksa tunggu walaupun sakitnya parah. Muncita dalam situasi ya, apa kita rasa tuan-tuan dan puan-puan? Tuan-tuan dan puan-puan, rasuah bukan sahaja haram tetapi membawa bala. Duit yang kita dapat daripada rasuah walaupun nampak senang, sebenarnya membawa celaka. Anak makan duit rasuah, rumah kita bina dengan duit rasuah, hidup kita akan penuh dengan masalah. Kita cari rezeki bukan hanya untuk kenyang, tetapi untuk mencari keberkatan di dalam kehidupan kita. Rasuah juga ajar masyarakat menjadi tamak, menjadi malas dan tidak jujur. Mun kita tengok negara maju, hidup tenang, masyarakat adil, kita kena tolak rasuah walaupun sedikit. Kami ajak semua, dari ketua kampung sampailah ke pegawai besar, mari kita jadi contoh, ajar anak-anak kita dari kecil, rezeki yang halal lebih mulia daripada rezeki yang haram yang cepat. Mun kita pernah ambil rasuah sebelum tu, minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Tapi kita kena mula berubah sedikit demi sedikit. Akhir kata, ingatlah, rasuah suapan itu terlaknat. Ia merosakkan hidup di dunia dan membawa azab di akhirat. Sama-sama kita doa dan berusaha agar kita, keluarga kita dan negeri kita dijauhkan daripada budaya rasuah. Sekian daripada saya, Muhammad Ikramin Jamil, pencetus inspirasi menuju Allah yang abadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
2: Kurang skrin, lebih buat benda fun. Kurang risiko, lebih rasa selamat. Biar anak-anak explore dunia betul, bukan dunia algoritma dan swipe. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Berbelanja dengan bijak, elak pembaziran. Buat senarai sebelum membeli belah untuk elakkan membeli barang yang tidak perlu. Bandingkan harga, pilih kualiti dan manfaatkan promosi dengan bijak. Ingat, berjimat hari ini untuk masa depan yang lebih baik. Sarawak FM prihatin. Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahai, 88.9 MHz.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Baik, seperti biasa di jam ini kita akan aktifkan talian Berita Keluarga dan seperti biasa dua talian yang kita boleh hubungi adalah 082-245-700 dan 082-245-800. Dua taliannya kita akan buka sehinggalah ke pukul 7 pagi kelak dan kita boleh sampaikan, kongsikan apa jua berita keluarga sama ada berita kematian, berita sakit tenat ataupun mencari oleh keluarga. Mungkin ada dalam kalangan kita orang yang mencari wali, kita orang boleh hubungi kami di dua talian yang telah ada sebutkan tadi. Ada ulangi 082-245-700 dan 082-245-800. Dua talian kita aktifkan untuk anda. Okey, dan sementara menunggu panggilan daripada kita orang, jadi ada kongsikan, ada satu info yang ingin dikongsikan. Ini adalah mengenai harga diesel. Okey, untuk harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bermula Julai ini. Dan ini adalah menurut Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim yang telah pun mengumumkan harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 di Bintulu semalam. Dan penurunan harga itu akan dilaksanakan menerusi pembayaran penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard dan selaras dengan pendekatan yang dilaksanakan melalui Budi Madani Ron 95, Budi 95. Jadi Datuk Perdana Menteri mengumumkan perkara itu pada majlis penyerahan cek susulan penukaran status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri. Sementara itu, harga Ron 95 kekal kepada RM1.99 seliter. Dan perincian untuk mengenai pelaksanaan penurunan subsidi diesel akan diumumkan kerajaan pada hari ini. Dan untuk harga diesel bersubsidi ketika ini adalah RM2.15 seliter untuk Sabah dan Sarawak berbanding dengan harga runcit diesel tanpa subsidi di Semenanjung iaitu RM4.37 seliter. Jadi susulan daripada pengumuman tersebut, peniaga disaran untuk menilai semula harga barangan jualan susulan penurunan tersebut. Dan diesel bersubsidi yang diturunkan harganya adalah berkod kasar pada bulan Julai. Jadi pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Muhammad Sabri Seman berkata langkah itu wajar dipertimbangkan sekiranya kos operasi peniagaan berkurangan dan keadaan pasaran mengizinkan. Jadi untuk pengumuman harga diesel itu sebenarnya mendapat sambutan baiklah daripada kalangan netizen. Rata-ratanya gembira dengan pengumuman tersebut. Jadinya memberi kelegaanlah buat semua pengguna terutamanya di Semenanjung Malaysia. Okey, ya, perkongsian kita untuk di jam yang pertama untuk pertemuan kita pada hari ini. Mesti selamat pagi Sarawak. Ada banyak lagi sebenarnya perkongsian yang akan dikongsikan untuk anda semua. Sepertinya info-info semasa untuk sama-sama kita kongsikan. Okey, dan talian berita keluarga masih lagi dibuka. Dua talian, ada ulangi sekali lagi 082-245-700 dan 082-245-800. Dua talian ya, kita orang boleh hubungi anda. Dan talian tu anda akan buka sehinggalah ke pukul 7 pagi kelak. Seperti biasa 7 pagi kita ada berita daripada pusat berita RTM. Dan selepas ini kembali lagi bersama dengan Aida untuk jam yang kedua kita. Ada banyak lagi perkongsian yang akan ada kongsikan untuk anda semua, termasuk untuk tajuk apa kata kita pada hari ini. Teruskan. Selamat pagi Sarawak.

FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

0: Diesel bersubsidi dikurangkan kepada RM2.10 per liter bulan depan. Penyerahan Pelabuhan Bintulu, lambang kepercayaan perkasa hak Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 per liter bermula Julai ini. Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaannya dilakukan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam menggunakan mekanisme berasaskan MyCard.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 per liter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Jelas Dato Sri Anwar, penggunaan MyCard adalah bagi mengelakkan ketirisan berikutan risiko penyeludupan bahan bakar itu yang tinggi, khususnya di kawasan sempadan. Sementara itu, peniaga disaran menilai semula harga barangan jualan susulan pengurangan harga diesel bersubsidi yang berkuat kuasa bulan depan. Demikian ditegaskan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Kuala Lumpur, Muhammad Sabri Seman. Menurut beliau, langkah itu wajar dipertimbangkan sekiranya kos operasi perniagaan berkurangan dan keadaan pasaran mengizinkan.
2: Tapi semakan kita secara harian, mingguan dan bulanan, sepanjang krisis hari itu, KL tidak mencatatkan peningkatan harga yang signifikan. Jadi saya jangkakan dengan penurunan harga minyak diesel yang berlaku baru-baru ini, dia tidak memberikan penurunan yang signifikan sebab dia hanya melibatkan kenaikan di atas dua faktor saja sebelum ini. Iaitu yang pertama, bekalan sayur yang diakibatkan oleh cuaca dan juga bekalan di KL yang kurang.
0: Muhammad Sabri Seman. Dalam hari itu, pengurangan harga diesel bersubsidi dijangka memberi kelegaan besar kepada pengguna yang layak. Ia berupaya mengurangkan tekanan kos operasi bagi sebahagian sektor ekonomi negara. Pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, pelaksanaan mekanisme penyasaran subsidi berasaskan identiti MyCard mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh kecekapan pengagihan bantuan.
3: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan kerjasama strategi Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak terus diperkukuh. Usaha tersebut bagi memastikan agenda pembangunan dan kemajuan negeri itu dapat dilaksanakan secara berkesan. Dato' Sri Anwar berkata hubungan erat tersebut menjadi asas penting dalam menjayakan pelbagai inisiatif pembangunan. Dalam masa sama, Perdana Menteri menyifatkan penyerahan Pelabuhan Bintulu secara rasmi kepada Kerajaan Sarawak membuka lembaran baharu dalam usaha memperkasa hak dan kepentingan Sarawak. Jelas beliau, sejak mengambil alih pentadbiran, Kerajaan sentiasa berusaha menyelesaikan pelbagai perkara tertangguh berkaitan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, MA63, menerusi semangat kerjasama dan persefahaman antara kedua-dua pihak.
1: Tetapi sebaik saya ambil jawatan ini bersama dengan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah, kita kata boleh tak kita guna naratif untuk build that trust, a strong bond working relationship between the federal and the state. Saya tentunya nasib baik kerana TPM Fadilah membantu dan saya ada seorang sahabat yang boleh saya bicara secara terus terang hati ke hati sebagai Premier Sarawak. Jadi kita di antara perkara utama bulan November sampai saya ambil adik, di antara bulan-bulan awal terus kita katakan, boleh tak kita senaraikan mengikut urutan keutamaan dalam menjamin hubungan baik di antara persekutuan dan negeri. Kita laksanakan apa yang sudah termeterai dalam perlembagaan dan juga dalam perjanjian MA 63.
0: Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Menara Kidorong. Penyerahan kuasa kawal selia Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak disifatkan antara pencapaian paling signifikan dalam pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perkembangan tersebut sekaligus mengukuhkan kedudukan negeri itu sebagai rakan pengasas dalam pembentukan Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, Sarawak kini memperoleh peranan lebih besar dalam pengurusan aset strategik, manakala Malaysia secara keseluruhan mendapat manfaat daripada pembangunan pelabuhan berkenaan, terutama sebagai hub logistik, perindustrian dan tenaga hijau bertaraf dunia.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol membelasah Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi ini. Skuad La Roja menjadikan gol pertama seawal minit ke-10 menerusi Lamine Yamal selepas menolak masuk hantaran lintang Mikel Oyarzabal. Berselang 11 minit, Oyarzabal menjadikan gol kedua permainan selepas menyudahkan umpanan Emery Laporte. Oyarzabal sekali lagi menewaskan penjaga gol Arab Saudi Muhammad Al-Owais dalam tempoh kurang 3 minit untuk menjadikan kedudukan 3-0 tamat separuh masa pertama. Pada babak kedua, tandukan Marco Correa yang ditampan keluar oleh Al-Owais terkena kaki Hassan Al-Tambakti menjadikan kedudukan 4-0. Pertembungan Iran dan Belgium dalam aksi kedua kumpulan G berakhir seri tanpa jaringan. Berhasil dengan 10 pemain, skuad kendalian Rudy Garcia berjaya menyekat Iran daripada melakukan jaringan. Peluang Iran untuk mendapatkan gol di awal minit ke-14 menerusi Hossein Kanani dinafikan Thibaut Courtois. Kegembiraan pasukan Iran meraih gol pertama pada minit ke-25 pula dinafikan VAR apabila Mehdi Taremi didapati berada dalam keadaan offside ketika menerima sepakan bebas Ehsan Hashsafi. Belgium cuba memecah kebuntuan, namun percubaan jarak dekat Maxine De Kuyper diselamatkan penjaga gol gawang Iran Alireza Behrenvand. Tenis terbuka Henley Francis Tiafoe mencatat kejayaan terbesar dalam kariernya selepas menewaskan rakan senegara Tyler Fritz 6-4-6-4 untuk muncul juara kejohanan. Kemenangan itu menyaksikan Tiafoe menjadi pemain Amerika Syarikat pertama sejak 1993 menjelang trofi ATP 500. Tiafoe mematahkan servis Fritz pada set pertama dan mengawal permainan tanpa memberi ruang kepada lawannya untuk kembali bangkit. Sepanjang aksi akhir, Tiafoe hanya kehilangan 7 mata ketika melakukan servis sekaligus melengkapkan penampilan sulung yang cemerlang di kejohanan tersebut.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, keperkembangan luar negara. Pusingan pertama rundingan 4 pihak melibatkan Iran dan Amerika Syarikat dengan pengetara Qatar dan Pakistan di Switzerland berakhir. Menurut laporan Fast News Agency, mesyuarat berkenaan ditangguhkan selepas kira-kira 80 minit rundingan bagi membolehkan delegasi yang terlibat mengadakan perbincangan dalaman. Tiada putaran lanjut diumumkan mengenai sesi seterusnya. Dalam perkembangan lain, kumpulan pejuang Hizbullah akan bertindak balas jika Israel terus serang Lubnan. Perkara tersebut ditegaskan pemimpinnya Naim Qassim. Jelas beliau, rejim Zionis tidak akan kekal di Beirut dan pihaknya akan bertindak balas terhadap sebarang pelanggaran kejahatan senjata yang dipersetujui. Qassim berkata kumpulan itu komited terhadap sebarang kejahatan senjata yang membawa kepada penamatan menyeluruh konflik, namun tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku pelanggaran. 7 individu di selatan India maut manakala lebih 40 yang lain cedera akibat kebocoran gas amonia. Kejadian berlaku di sebuah kemudahan ekspor makanan laut swasta. Menurut media tempatan, sebahagian besar kaki tangan kemudahan itu merupakan pekerja asing, kebanyakannya wanita. Kebocoran dipercayai berpunca daripada unit pemprosesan makanan laut sebelum merebak ke seluruh premis. Mangsa mengalami kesukaran bernafas dan pendarahan hidung dan mulut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Diesel bersubsidi dikurangkan kepada RM2.10 seliter bulan depan. Penyerahan Pelabuhan Bintulu, lambang kepercayaan perkasa hak Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

22 Jun 2014, pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: lama tak jumpa. Hacah! Hacah! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung beraya dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Ikuti info cuaca selepas ini.
1: Okey, untuk di jam yang kedua pertemuan kita untuk Selamat Pagi Sarawak pada hari ini, biasa kita akan ikuti info cuaca dan untuk kita ketahui cuaca semasa kita pada hari ini bersama dengan ada di talian ada rakan kita pada Met Malaysia, Fazmi. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Okey, silakan dengan info cuaca untuk hari ini.
2: Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramai cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa daripada pukul 7 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi ini, jangkakan tiada hujan untuk bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarikeh, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri dan juga Limbang. Bagi cuaca petang hingga senja pula, ribut petir di beberapa tempat boleh berlaku di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarikeh, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Untuk kedai laut di Perang Sarawak, laut berombak boleh mencapai ketinggian sehingga 1 meter dengan angin bertiup dari arah barat selaju 10 ke 20 km sejam. Suhu pula dianggarkan antara 23 ke 34 darjah Celsius. Sekian sahaja input cuaca pada pagi ini, kembali bersama Surat FM.
1: Okey, terima kasih Fazmi. Selamat tugas.
2: Sama-sama.
0: Ikuti info cuaca selepas ini.

0: segment. Trending. Okay, untuk trending kita pada hari ini, ada nak kongsikan tok sebenarnya isu yang berlaku sebenarnya di negara kita pun. Tok adalah mengenai pengisian minyak. Mun tadi ada kongsikan mengenai harga diesel akan turun kepada RM2.10. Ya, adalah untuk bulan Julai akan dilaksanakan, dan perincian lanjutnya akan diumumkan pada hari ini. Tapi yang anda nak kongsikan tok sebenarnya bukan mengenai minyak diesel. Tok adalah mengenai minyak RON 95. Semua kita tahu untuk minyak RON 95 tok adalah ada subsidi daripada kerajaan, dan minyak tok sebenarnya hanyalah untuk kita rakyat Malaysia sahaja. Jadi ada satu insiden yang berlaku sebenarnya tok di Semenanjung, tapi kami si tahu di area ni, yang mana seorang pekerja di stesen minyaknya dengan beraninya menegur seorang pemandu dengan kereta luar negara, iaitu kereta dengan nombor pendaftaran Singapura, yang didapati mengisi minyak RON 95. Jadi pekerja tu nya berani ngagak lelaki tersebut yang pada ketika ya tengah ngisi minyak kala kuning RON 95. Kita orang boleh nangga dekat penstriman langsung di Facebook Surah FM, kami ada share mengenai video tu macam ni. Seorang pekerja stesen minyak ya dengan berani sebenarnya menegur individu tersebut yang mengisi minyak, yang nyam pun tahu nyasik boleh ngisi minyak ya. Jadi flat pendaftaran, nombor pendaftarannya adalah daripada Singapura. Tu kita kena tahulah. Jadi kebanyakan netizen memuji sikap pekerja terbabit yang berani menegur tindakan individu tersebut yang mengisi minyak RON 95. Dan untuk minyak RON 95 tu adalah di bawah program Budi Bernadi RON 95 seperti yang kita tahu. Dan untuk mengisi minyak ya, kita kena make IC mesti ada. Siapa sik ada IC, kita sik dapat ngisi minyak ya dengan harga subsidi. Jadi warga asing ataupun pelancong tidak layak untuk menikmati subsidi kerajaan. Jadi warga asing perlu membeli petrol 95 dengan harga pasaran, dengan lebih mahal. Jadi kenderaan dengan nombor pendaftaran asing diharamkan sama sekali. Kenderaan asing, mun warga asing berbeza. Untuk kenderaan asing memang si boleh ngisi minyak RON 95 di semua stesen minyak. Jadi kita kena faham warga asing dengan kenderaan asing. Munnya warga asing nya make kereta kita Malaysia, nya boleh ngisi RON 95 tapi dengan harga pasaran. Sebab dia nyong sik dah maikat. Untuk kita yang dah maikat bolehlah ngisi make harga subsidi. Tetapi untuk warga asing yang menggunakan kenderaan pendaftaran asing seperti Singapura lah, tak nak, memang sik boleh diharamkan sama sekali. Nang si boleh ngisi RON 95. Mungkin tak orang pandailah terjumpa ke apa, boleh tegur lah sebenarnya. Sebab minyak yang memang untuk kita, bukan untuk cidaknya. Okey? Ialah perkongsiannya untuk kita sama-sama tahu sebenarnya. Jadi tindakan pekerja di stesen minyak tu memang mendapat pujian ramai lah sebenarnya. Berani, banyak sebenarnya si berani menegur, dah siap ngisi sebenarnya kenderaannya, individu ya. Jadi nembiaknya nyeletak balik yang isi minyak ya, nyesip benarkan individu ya untuk terus mengisi minyak. Tahniah kita ucapkan. Okey, ya, adalah perkongsian kita untuk hari itu, untuk trending kita dan untuk apa kata kita.
1: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.
0: Okey, untuk perkongsian kita untuk tajuk apa kata kita pada hari tu. Tu sebenarnya ada kami kongsikan minggu itu, tetapi sempat untuk kita kongsikan lebih lanjut adalah mengenai keganasan emosi rumah tangga. Sebenarnya tu yang ada nak kongsikan dengan kita orang minggu itu, tapi si kesampaian. Jadi hari tu kita nak kongsikan balik sebenarnya untuk tajuk kita ya. Jadi kebanyakannya mungkin kita nanggar keganasan rumah tangga tu biasanya dari segi apa fizikal yang nyata di mata kita. Tapi macam ni dengan apa keganasan rumah tangga yang bersifat emosi. Banyak yang si tahu. Jadi yang bersifat emosi tu susah untuk di apa kita nak ambil tindakan. Nak laporkan kepada pihak berkuasa sebabnya melibatkan emosi. Kalau fizikal, okey, memang nyata. Tapi minda macam ni. Okey. Ya, perkongsian kita untuk hari tu, untuk apa kata kita. Kita orang boleh kongsikan pandangan, pendapat. Mungkin kita orang ada berdepan dengan situasi yang mungkin dalam kalangan ahli keluarga, kawan-kawan kah. Kongsikan pengalaman kita orang dengan Aida untuk kita sama-sama kita mendapat info untuk apa kata kita pada hari ini. Okey, ia adalah di jam yang ketiga kelak kita akan kongsikan. Jadi apapun kita orang terus saja kesiaan bersama dengan Aida di Selamat Pagi Sarawak beribu dengan lagu ini daripada Melly Goslow, Lelaki Idaman.

0: Bang, minta duit bang, kami belum makan toh. Tolonglah bang, lapar toh.
1: Is kau toh, dah ada duit, pergilah cari kerja.
2: Jangan minta sedekah.
1: Tok badan sehat, minda cerdas, tapi kerja sih mau.
2: Pa, kau ingat aku toh ngecup duit?
3: Ya tapi, janganlah gila-gila oh. Bukan gendak sidaknya nak jadi gerak toh. Kita pun sih tahu bah, apa masalah sidaknya. Janganlah kira gila bila mulakan bantuannya. Bantulah sidak yang mulakan si kira apa jenis bangsa dan agama sekalipun. Mungkin kita mampu bantu dengan luar. Kena kita sih mampu sama diri nak. Ingat, sedekah ya besar kenyarannya.
4: Mesej sedekah tu ikhlas dari kami orang Creepy Bunny di Sarawak FM 88.9 FM di Kuching dan Samarahan.
0: Bang, boleh beli iPad sih.
5: Oh kita, dah download ATM Klik sih. Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
6: Aye.

0: mengetahui perkembangan semasa?
1: Okey, untuk tajuk utama akhbar pada hari ini ada sikit aja akhbar tempatan, iaitu utusan Borneo yang ada akan kongsikan untuk kita orang semua pada hari itu. Dan di muka hadapan untuk utusan Borneo dimuatkan, Pelabuhan Bintulu kini milik Sarawak. Pelabuhan Bintulu diserah kepada Kerajaan Sarawak dengan nilai pampasan 1.8 bilion ringgit semalam. Juga dimuatkan adalah perjanjian antara Petronas dan Petros akan dimuktamadkan tidak lama lagi. Berita daripada Bintulu, manakala penunggang motosikal warga emas maut kemalangan dengan lori. Ini kejadian yang berlaku di Kuching. Manakala di muka kaki pula dimuatkan pengurangan penerbangan, ancaman serius kepada ekonomi, pelancongan kebajikan rakyat sibu. Manakala di muka surat 11 pula untuk Ruangan Dunia, isteri PM Spanyol dituduh rasuah dilarang keluar negara. Manakala di tempatan muka surat 4, Sarawak terus teroka amalan terbaik antarabangsa. Di muka surat 5 juga Ruangan Tempatan, 800 km lagi jalan di Telang Usan perlu dibina. Manakala di muka surat 6, Ruangan Tempatan, rumah panjang tidak dipinggir daripada pembangunan. Manakala muka surat 7, lebih separuh rakyat Malaysia berdepan masalah obesiti. Manakala Nasional muka surat 4 pula muatkan berita kerajaan peruntuk 9.8 bilion ringgit perluas permohonan mikrokredit. Okey, kita kongsikan untuk berita sukan pula. Lebih 5,000 peserta sertai larian Hari Olimpik 2026 di Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Di Belanda pamer aksi memukau, pasukan kendalian Komen itu membelasah Sweden 5-1 sekaligus terajui carta kumpulan F untuk Piala Dunia. Saliba dedah beliau menahan kesakitan dan terus bermain. Manakala Irfan pecah rekod kebangsaan selepas 9 tahun raih emas di Hungary. Semerahan rugby raih tempat ketiga pada kejohanan Langkawi Hard Rugby Carnival 2026. Juga Piala Dunia, Jerman atasi Varikos 2-1. Isu di antara Nagelsmann Klopp sudah selesai. Manakala untuk MotoGP pula, Bagnania menang secara pecut MotoGP Czech. Bensini gagal bertahan. Okey, ajak perkongsiannya untuk Ruangan Sukan dari akhbar utusan Borneo. Jadi selepas tu insyaAllah kita akan ikuti refleksi diri terbitan rakan kita DJ Jai. Dan untuk hari tu perkongsiannya adalah daripada Dr. Syafie. Jadi apakah perkongsiannya, sama-sama kita ikuti selepas ini.
0: Ingin mengetahui perkembangan semasa?

Assalamualaikum, salam sejahtera rumah sekalian. Baik sama dah. Ada inovasi dalam keluarga. Apakah maksud inovasi? Kebanyakan kamus memberi makna inovasi sebagai pembaharuan atau perubahan. Pengertian ini dianggap sebagai agak longgar dan tidak begitu jelas. Inovasi merupakan ide, amalan ataupun objek yang dianggap baru oleh seseorang. Ataupun inovasi ialah sesuatu yang dianggap baru dan lebih baik daripada yang lama oleh seseorang individu. Ataupun inovasi sebagai ide, konsep atau strategi baru yang boleh mempertingkatkan sesuatu amalan. Ya, maksudnya inovasi. Jadi kita cuba benda yang baru. Maksudnya dalam mengurus anak tu, kita cuba benda yang baru. Maksudnya benda-benda lama tu ngasih-kasih berkesan, kasih yang lama tu mesti berkesan. Kita cuba yang baru, buat inovasi. Jadi inovasi ialah kaedah mencari jalan untuk menghasilkan perkara baru atau perkhidmatan yang baru yang lebih baik, sama ada melalui pengubahsuaian atau penambahbaikan. Ia adalah hasil cetusan idea-idea yang kreatif dan inovatif dalam mana-mana aspek kerja yang dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti organisasi. Idea-idea ini boleh merangkumi apa-apa perubahan dalam bentuk sistem dan prosedur, kaedah dan cara bekerja pengenalan teknologi. Jangan teringat nak kerja aja perlu inovasi. Dalam keluarga pun perlu inovasi. Kita dah mula tu, tak ngasi mula tu, tak pakai. Kita pakai itu, tak kesan, tak bagus. Anak kita masih payah. Bayarlah kita, saya menyarankan perlu ada inovasi dalam keluarga agar keluarga kita lebih mapan, keluarga kita lebih hebat, supaya anak-anak kita kelak menjadi anak yang lebih bagus. Dibanggakan kita sebagai mak apa. Kalau tidak, jadilah. Lain pada anak orang dan anak kita. Anak kita selalu ditunggah oleh pengetua ke sekolah, selalu ditunggah oleh guru besar ke sekolah. Hai anak kita, kena itu banyak lagi berlaku kes bully macam-macam di sekolah. Bukan biar aja bully, bukan biar kecil aja, orang tua bully juga. Ada yang angkat dewasa pun mandi bully juga. Mau kita di kampung kalau bully maksudnya nundi, nundi. Tapi bahasa kena itu bully. Jadi kita di kampung dengan bebek ni tu keluar batundi sebenarnya. Tapi sudah hari itu kalau di kampung sudah ngacur dengan. Jadi kelak sana kita, esok barangkali teman kita, apakah inovasi dalam keluarga. Assalamualaikum.

0: nyaman kok pika utok man. Tok mesti kopi yang jen nah.
1: Nah. Yeah. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jauh ya, Wak.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria. Glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.